0: tubuh serta mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak selama kualitas udara penuh belum sepenuhnya membaik. Puskesmas Kampung Bali mengimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala ISPA yang tidak kunjung membaik, terutama pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Nambu abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah hasilnya.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombo abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Masih di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat, Mbo Abang. Ya, di jam 7-nya lebih 4 menit berarti kita udah masuk dalam program Cari Tahu. Apa yang dicari tuh? Cari tahu kali ini nak kita bahas adalah tanda HP kita udah minta diganti. Ya. Jadi jangan tunggu rusak total lah, Mbok Abang. Ah, Mbok Abang. Ah, Mbok Abang. Apa Mbok Yu? Ah. Siapa di sini biarpun HP-nya udah layar udah lepas ataupun udah baterai udah bocor, 5 menit baru habis dicas, 5 menit kemudian habis. Kemudian ada enggak di sini yang layar HP-nya udah pecah, udah setengah biru, setengah masih bisa nampak, masih dipakai? Saya. Saya pernah begitu, Babang. Ah, saya tuh orangnya adalah enggak terlalu mengikuti zaman gitu, Mbak Bang ya. Kalau misalnya ada keluaran-keluaran baru tuh saya tidak tergiur untuk beli langsung. Nah, kapan saya menggantinya? Ah, itu yang saya sebutkan tadi, Mbak Bang. Saya tuh pernah HP sampai dah layar lepas, Mbak Bang ya. Sampai dah apa? Pakai karet, Mbak Bang saya. Saya

nggak rasanya? Kayak tak sehe gitu nak beli HP baru gitu ya. Karena pertama sayang duit, kedua tuh tak sehe nak mindah-mindahkan segala datanya apa gitu. Abis itu pernah gak ada layarnya dah biru Mbak Abang ya. Awalnya tuh setengah ya biru Mbak Abang, begares ya gitu layar LCD-nya tuh kan. Begares, berwarna-warna gitu, ada biru, ada apa segala macam. Sampai lah terakhir tuh hijau semua Mbak Abang. Tak sengaja tuh jatuh gitu Mbak Abang, jatuh ke lantai. Dia emang dah biru dah nih. Dia dah tengah ada LCD-nya tuh dah kena dah. Tambah lagi, nah itu jatuh tadi ya pas saya duduk, tak sengaja tersenggol jatuh. Sampailah hijau total, bu, saya beli mau abang lagi tuh adik saya. Nah seperti yang kita ketahui bersama Bu Abang, ponsel atau HP itu jadi salah satu perangkat yang digunakan masyarakat ya untuk mendukung berbagai aktivitas. Untuk kita lah gitu ya. Karena sekarang HP tuh, ponsel tuh udah bukan barang mewah tapi udah kebutuhan ya, karena kita berkomunikasi dan lain sebagainya serta menunjang aktivitas kita sehari-hari. Tapi nih Bu Abang, seiring waktu kinerja HP gitu kan bisa nurun ya. Sehingga pengguna perlu memperhatikan sejumlah tanda sebelum perangkat mengalami kerusakan total. Nah, simak memang baik-baik ini Bu Abang. Nah, salah satu tanda yang mudah dikenali ini adalah baterai yang semakin cepat habis. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, dah bocor kata orang kita. Bilang baterai dah bocor lah nih. Ah, ponsel yang sebelumnya mampu digunakan seharian ini dapat mengalami penurunan daya secara drastis meskipun hanya digunakan untuk aktivitas ringan Bu Abang. Jadi kondisi tersebut itu dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna untuk mengganti perangkat, terutama nih ya kalau baterainya udah tidak mampu menunjang kebutuhan sehari-hari. Ya betul, kalau udah sampai apa ganggu aktivitas kita, bau gak kita colok kan terisi gitu ya Bu Abang, bau gitu lepaskan dah padam. Itu sih dah kesal-kesal gimana gitu ya Bu Abang. Apalagi kalau misalnya pas di situasi kita bawa duit kan, berganti. Kalau kayak zaman-zaman dulu poliponik sih bisa beli baterainya aja enak. Kalau zaman sekarang kan dengan HP-HP-nya enak tuh. Lebih mahal kok masih. Kalau kayak zaman Nokia dulu, ya Samsung, Siemens, Motorola, Sony Ericsson tuh ada jual baterai ya. Jadi HP tak perlu ganti, baterai yang kita ganti gitu. Kau udah gelembung. Aku sekarang kan dengan HP-HPnya yang harus kita ganti gitu, Mbak Abang ya. Agak menguras dompet gitu, Mbak Abang. Kau udah terjadi hal-hal yang kayak gini nih, karena mau tak mau, tak bisa dilepaskan dari cas. Kita berjalan pun bawa casan gitu ya, nempelkan asik kita ngomong atau chat kita nempel dekat colokan. Repot Bu Abang ini.

berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radak di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti Gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini, Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh, Jen. Lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Masih bersama Mbak Iya dicari tahu apa yang dicari tuh. Nah, kita lanjutkan Bu Abang. Tanda ponsel udah minta diganti, jangan tunggu rusak total. Kalau pertama tadi adalah kebocoran baterai Bu Abang ya, yang harus kita perhatikan. Karena seiring kita gunakan tiap hari, apalagi udah bertahun-tahun, pastinya akan mengalami penurunan daya secara drastis gitu. Kemudian ada juga kinerja ponsel yang semakin lambat. Ini merupakan tanda lain Bu Abang yang perlu diperhatikan ya. Aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk dibuka. Terus kemudian sistem sering mengalami jeda atau perangkat tiba-tiba tidak merespon ketika menjalankan beberapa aplikasi secara bersamaan. Nah, kondisi tersebut dapat terjadi ketika kemampuan perangkat udah tidak lagi mampu mengikuti kebutuhan aplikasi dan sistem operasi terbaru. Ha, iya betul gak nih? Ini salah satu nih Bu Abang yang sering pastinya menjadi kendala kita Bu Abang kalau menggunakan HP atau ponsel ya, yaitu penuhnya data-data atau menurunnya kinerja ponsel. Pernah enggak kita nge-lag gitu Mbak Abang ya, pas kita nak buka WA atau kita nak buka YouTube, kita nak buka aplikasi lah gitu yang ada di HP kita, nge-lag lama betul, dia berputar-putar tak mau bergerak. Kesudahan cara-cara terakhir adalah dimatikan buat dihidupkan lagi, betul lah Mbak Abang. Ha, gitu. Jadi ataupun tidak merespon. Nah, itulah tadi ya, begitu kita lagi misalnya nonton YouTube nih, tapi tak mau bergerak dia. Kita udah apa geser kiri kanan atas bawah segala macam, tak mau bergerak dia. Ah, itu adalah kondisinya yang di mana HP kita, ponsel kita nih udah lansia Mbak Abangnya. Udah lanjut usia dia. Ini yang ganggu gak kadang. Misalnya kita mau cepat, mau balas WA orang cepat-cepat ya kan, kesudahan karena nge-lag nih, jadilah terganggu. Ataupun pas kita nelpon lalu nge-lag, kita lagi pokoknya apalah hal gitu ya, lagi kita tergesa-gesa dan perlu cepat nge-lag gara-gara kinerja HP udah tada maksimal, udah makin lambat. Nah, ini abang-abang boleh dah kita cari-cari emang dah nabung enggak ya, sekali cari-cari kalian enggak lah nabung. Cari tak ada duitnya sama enggak ya nak abang. Kemudian ada kapasitas penyimpanan yang terus penuh ya Bu Abang, juga mengganggu penggunaan ponsel ya, betul, memori kan itu juga Bu Abang. Jadi kita harus berulang kali ngapus video, ngapus foto atau aplikasi-aplikasi yang menurut kita kayaknya alah adalah udah gak dipakai, jangan dipakai, kita hapus gitu supaya ruang penyimpanannya cukup nih Bu Abang. Terus kapasitasnya pun udah tidak memadai tadi gitu, udah penuh lah pokoknya video, foto segala macam, sehingga itu mengurangi atau jadinya samalah tidak mendukung lah dengan HP kita, kesedahan lah nak Bu Abang. Jadi keperluan kita sehari-hari pun jadinya lah terhambat gagal memori penuh tadi. Baru gak nak videokan, misalnya ini ada acara ya, agak seru-seru kita videokan gitu, tiba-tiba perangkat memori Anda penuh, kata dia. Hah? Udah lah, takkan gak kita tengah-tengah acara nak bersibuk berhapus-hapus video yang lama kan. Kadang tuh sayang gak Bu Abang, kita nih kan nama video foto itu kan adalah memorable ya kan, kenangan-kenangan. Karena biasanya perangkat kita memorinya penuh, alamak langsung lah harus dihapus, harus dianu. Nanti lah kita mensortir, milih-milih yang perlu dihapus sama tada. Oh sedihnya Bu Abang, tapi mau tak mau daripada apa HP kita makin berat gerak ya mau tak mau lah kita pilih-pilih video yang udah tidak terlalu kita apa kita pakai gitu Bu Abang, meskipun tetap sayang ya, agak 15 detik, 20 detik, 1 menit gitu ya. Ya mau tak mau lah kita harus ganti, ya bukan ganti, harus kita hapus gitu Bu Abang.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih bersama Mbok Yo di pagi hari yang ceria ini, Mbok Abang, ya kan? Cuman enggak tempat Mbok Abang nih, ceria kan cuaca nih. Aku di sini panas ya Mbok Abang, cerah ceria pokoknya. Nah, kita lanjut lagi ke segmen 3, Mbok Abang dicari tahu pagi ini tentang tanda kalau HP kita atau ponsel kita udah minta diganti, Mbok Abang. Tadi ada yang pertama yaitu baterai cepat habis. Kemudian juga kinerja HP yang udah makin lambat, Mbok Abang, yang tada bisa ngerespon lagi gitu ya kalau kita geser-geser. Ada juga kapasitas penyimpanan memori kita udah penuh, Mbok Abang. Kemudian ada juga selain masalah performa, yaitu kerusakan fisik pun perlu menjadi perhatian. Layar yang mengalami kerusakan, tombol yang tidak berfungsi, port pengisian daya bermasalah, atau perangkat yang sering mengalami panas berlebihan dapat mengganggu aktivitas pengguna. Nah, kalau biaya perbaikan mulai mendekati harga perangkat pengganti, pengguna dapat mempertimbangkan untuk mengganti ponsel. Nah, itu demo Abang ya. Jadi kadang-kadang tuh macam tombol-tombol, tombol lah ya. Kalau zaman dulu masih ada tombol, karena belum kayak sekarang yang layar sentuh gitu ya. Nah, tapi kan sekarang layar sentuh pun tetap ditekan-tekan ya, Mbok Abang. Kadang ngelek-ngelek gak gitu. Jadi mesti kita pertimbangkan. Kemudian juga apa tuh yang tempat colokannya, Mbok Abang? Kan ada kayak anoe gitu ya. Apalah sebutannya, pokoknya area-area colokannya. Nah, kadang tuh udah bermasalah tuh, Mbok Abang. Itu juga bisa jadi salah satu alasan lah untuk kita bisa ganti ya, karena ya pastinya longgar atau jadinya kita enggak ngecas tuh tak masuk gitu, Mbok Abang. Kemudian juga panas yang berlebihan. Nah, pernah enggak Mbok Abang kalau lagi main HP apa segala macam, lagi buka aplikasi, panas luar biasa. Terasa gitu Mbok Abang, mau tak mau kita letakkan. Apalagi kalau sambil ngecas, mending kita cabut dulu casannya Mbok Abang ya. Kalau misalnya udah terasa panas gitu, kita main HP sambil ngecas, mending kita lepaskan dulu casannya, habis itu kita berhentikan lo mainnya. Tahan-tahan dulu ya sampai dia kembali kepada kondisinya yang semula. Tapi mesti dilihat-lihat Mbok Abang, kalau kira-kira kita mau ganti nih semua tadi yang saya sebutkan. Nah, harganya itu sama macam mahal lah intinya gitu. Mending kita ganti baru, betul enggak? Daripada kita ganti-ganti-ganti, upah harga lebih-lebih daripada harga baru ya kan. Mending kita beli lah kalau gitu. Jadi dukungan pembaruan sistem operasi dan keamanan pun bisa jadi faktor penting ya Mbok Abang. Jadi kalau misalnya HP yang udah atau ponsel yang udah mendapatkan pembaruan perangkat lunak, itu bisa kehilangan dukungan terhadap sejumlah aplikasi serta memiliki perlindungan keamanan yang lebih terbatas gitu. Kalau kita kan biasanya tuh ada versi-versinya ya Mbok Abang, upgrade lah bahasanya gitu ya, upgrade atau kita tingkatkan lagi versinya. Misalnya dari 1.0 versi terbarunya 1.1, gitu Mbok Abang. Ada beberapa juga yang bisa mengganggu atau kita kehilangan beberapa aplikasi gitu, dan juga perlindungan-perlindungan keamanan lainnya. Jadi usia dukungan perangkat tuh perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk tetap menggunakan ponsel lama ya Mbok Abang. Jadi Mbok Abang, mengganti ponsel tidak selalu harus dilakukan hanya karena muncul satu masalah ya. Pengguna atau kita perlu mempertimbangkan kondisi perangkat, kebutuhan penggunaan, biaya perbaikan, serta dukungan perangkat lunak yang tersedia. Jadi dengan mengenali tanda-tanda yang tadi udah kita sebutkan sejak awal, kita nih dapat menentukan waktu yang tepat untuk mengganti HP kita, ponsel kita sebelum kerusakannya semakin parah dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi harus perhatikan Mbok Abang, tadi apakah baterai cepat habis, kemudian juga apakah cepat panas HP kita, apakah colokannya cepat colokan pengecasnya itu longgar ataupun ngelek dan lain sebagainya, itu diperhatikan. Kalau kira-kira biaya perbaikannya lebih mahal daripada beli baru, mending beli baru ya lah Mbok Abang. Tapi kalau belum ada pun rezekinya,
tabung-tabunglah dulu sampailah kita bisa membeli HP yang baru. Oke deh, itu dia cari tahu kita pada pagi ini Bu Abang tentang tanda ponsel udah minta diganti. Nanti kalau Bu Abang ada pendapat, boleh bergabung bersama saya di jam 8 pendapat awak Bu Abang ya. Jadi saya tunggu tentang HP yang mau diganti nih. Jangan kemana-mana Bu Abang.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Lumbok abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

menebur kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Bu Yani. Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
1: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
0: Halah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
1: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
0: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
1: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
0: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucon gak apa ya, Bu, ya?
1: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
2: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih.

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi.
0: Siap. Asal kerupuknya jangan yang keras ya.

0: Cerita.
1: Muabang Komando Daerah Militer Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan ratusan personel dan puluhan armada tangki air untuk mendistribusikan bantuan air bersih. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak kekeringan di berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Bantuan tersebut disalurkan langsung

0: ke pemukiman warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau. Distribusi dilakukan menggunakan truk, tangki air, dan kendaraan pemadam kebakaran milik Satuan Jajaran Kodam 12 Tanjung Pura. Kepala Penerangan Kodam 12 Tanjung Pura, Kolonel ARH Agung Sinaring, mengatakan pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian TNI Angkatan Darat terhadap masyarakat yang terdampak kekeringan. Menurutnya, Kodam 12 Tanjung Pura terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memantau perkembangan kekeringan sekaligus memastikan bantuan dapat menjangkau wilayah yang membutuhkan. Penyaluran bantuan melibatkan seluruh jajaran Kodim dan Batalion di Kalimantan Barat. Wilayah sasaran meliputi Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Samba, Sanggaulanda, Sintang, Kapuasulu, Ketapang, Bengkayang, hingga Kota Singkawang. Di Kabupaten Mempawah, Kodim 1201 Mempawah mengerahkan 2 unit tangki air dan 20 personel untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Kelurahan Tanjung, Kecamatan Mempawah Hilir, Nambu Abang. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bu Abang, mulailah pagi Bu Abang dengan bincang hangat yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Program Pendapat Awak. Awak. Hadir setiap jam 8 hingga 9 pagi. Kami ngajak Bu Abang menyuarakan isi hati, pikiran tentang tema-tema yang akrab di sekitar kita. Dari soal tetangga, pekerjaan, sampai cara menikmati secangkir kopi, semuanya layak jadi cerita. Tidak sekedar mendengar, kami ingin tahu apa yang Bu Abang rasakan, pikirkan, karena sekecil apapun punya arti dalam kehidupan kita bersama-sama. Setiap hari, tema baru akan membuka ruang obrolan santai dan penuh makna melalui pesan singkat, telepon, maupun media sosial kami. Pendapat Awak, Awak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Pendapat awa. Nambu abang di jam 8 lebihnya 10 menit. Kita udah masuk dalam program pendapat awa. Nah, yang mau bergabung, mau cerita sama saya boleh. Langsung ya di 08-1157-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Yang baru bergabung, selamat pagi, selamat bergabung Bu Abang. Yang menanya apa temanya Bu? Yuk, pendapat awaknya. Temanya tentang ganti HP. Ngapa pula ya kan banyak. Tadi dicari tahu sebelumnya saya udah bahas. Ada beberapa faktor di mana HP kita nih udah mesti ganti gitu. Ada yang tadi tuh baterainya boros, udah bocor misalnya. Ada yang memorinya udah penuh gitu. Ada yang ngelek, tak bisa digeser-geser gitu. Ada juga misalnya performanya dari layar tombolnya udah, layarnya udah tidak bisa apa ya, udah tidak bisa gerak, atau tempat colokan pengecas sudah longgar tak bisa masuk. Ah, banyaklah deh faktornya sehingga kita harus berpikir untuk beli yang baru. Kira-kira Mbok Abang nih orang-orangnya yang tidak Mbok, ya saya setahun sekali ganti. Oh, mau rusak mau tadak saya ganti ya misal. Atau ada gak memang yang udah nunggu benar-benar lah bekapuk HP itu udah baru lah ganti. Yang boleh bergabung bersama saya ya Bu Abang di pagi hari yang ceria ini. Pendapat awak.
1: Awak Bu Yo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bang Wardi, Bang Kapuan.
0: Oh, Bang Wardi. Apa kabar?
1: Baiknya Boyo sehat.
0: Sehat. Nah, macam mana nih Bang Wardi dengan tema kita pagi ini? Apakah Bang Wardi tergerak hatinya untuk beli kanu baru?
1: Doakan aja Boyo.
0: Amin. Ah, Bang Wardi, kira-kira Bang Wardi tuh orangnya emang ganti-ganti atau enggak ah, tunggu dah rosak benar-benar tamu hidup misalnya.
1: Ah, iya, Boyo. Ah, kami yang kedua itu tunggu udah rosak benar baru saya ganti tamu hidup sama sekali.
0: Oh, gitu. Biasanya masalah yang sering dihadapi Bang Wardi sama HP apa?
1: Kadang-kadang volumenya kecil, Boyo.
0: Bukan kecil lagi. Oh, di situ ya.
1: Maklum lah, biasa tangan kami itu kan gatel ya, cilainya nakal lah.
0: Oh, enggak. Betul juga.
1: Saya tak tahu dia tekan apa.
0: Sih, iya betul itu kadang juga ngaruh tuh. Ataupun misalnya orang nelpon tuh suara tak kedengaran kan?
1: Ada iya, gak man, tuh? Tak kedengaran, biasa nadanya lah kecil Mok
0: Yo. Iya betul. Yang paling parah, yang paling parah pernah apa tuh Bang Wardi HP ya?
1: Yang paling parah tak ada sih, cuman yang kemarin yang tadi itu Moyo nadanya kecil.
0: Oh,
1: yang ya segak yang tak kedengaran sama sekali orang telepon tuh. Nah, itu ya tuh.
0: Oh iya sih, berarti belum pernah ngerasakan yang berderai gitu. Iya jatuh ya.
1: Belum pernah lah, alhamdulillah.
0: Jangan sampai lah, jangan sampai.
1: Jangan sampai lah.
0: Soalnya kalau udah berderai sampai jatuh tuh udah mau tak mau saat itu ya harus beli kan.
1: Nah, iya mang.
0: Kalau misalnya hanya sekedar tadi itu suara kecil, ya kan masih bisa pakai chat. Masih bisa gitu kan. Telepon masih bisa, biarpun kecil suaranya masih kedengaran. Tapi kok udah jatuh berderai dah lah.
1: Udah jatuh tuh, alamak.
0: Dah lah.
1: Kami apa sekarang nih Mok Yo? Dari tahun 2017.
0: Eh mantap. Android ke?
1: Bukan Android sih Mok Yo, HP yang kami ambil telepon sekarang nih, pakai sekarang nih.
0: Oh, poliponik.
1: Poliponik.
0: Nah, tapi itu kadang tombol-tombol lah kan.
1: Nah iya, tombol-tombol lah.
0: Agak ano apa? Apa sih suka nak ngelek-ngelek kak tu?
1: Ngelek-ngelek juga.
0: Bok kuat ditekan.
1: Pandai Mok Yo tak?
0: Kau dah ditekan kuat-kuat baru dia muncul angka, muncul lah huruf.
1: Tapi orang kan jarang pakai apa gitu. Saya nyak si Mok Yo.
0: Betul. Kan banyak-banyak Android dah orang.
1: Banyak Android. Saya pun kalau ada rezeki Mok gak beli tu Mok Yo. Belum ada modalnya ya.
0: Iyalah. Tunggu waktunya lah.
1: Indra ke?
0: Iyalah.
1: Ya kali Mok Yo ya.
0: Mok
1: Yo makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Sibuk nampak Bang Wardi. Langsung udah ada siapa? Ah gitu. Ya sila lagi buat abang yang lain nak bergabung bersama saya. Masih saya tunggu pendapat awak. Halo.
2: Halo, pendapat awak.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Bagaimana kabarnya saya?
0: Ah, kabar baik. Kabar baik. Siapa ni? Putri Ayu ke?
2: Ya, saya Sanyang Siti Alak-alak Kubu.
0: Apa kabar?
2: Subhanallah, walhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar.
0: Luar biasa. Alhamdulillah. Kalau sehat-sehat ya, Manjang. Pendapat awak kita ni tentang HP, Manjang ni tipe yang suka ganti-ganti HP ke atau tunggu rosak lo baru ganti?
2: Oh, Manjang ni menangani HP ni dari tahun 2010.
0: HP yang dipakai sekarang ni?
2: Enggak, masa menangani HP dulu kan teman dia. Jadi dulu tuh HP jadul ke apa nama Nokia tuh?
0: Poliponik dia.
2: Menghabiskan HP jadul tuh 5 butir.
0: Wih.
2: Sampai tahun 2021. Terus Mel pindah di olah-olah pindah di Kalimantan. Terus jadi anak mana tu? Pada akhirnya naruh apa itu apa jadul. Manjang ni kan suka nak menekasi dengan anak mana ni tak ada aktif. Jadi lepoh lah Manjang ni. Jadi kata pun nak Manjang tu cuba Manjang kata dia beli apa Android ya kata dia. Kadang orang dah pakai itu semua kata dia dah. Yang mana cerita ni? Pasalah tak belikan mail, anak mail belikan mak mail. Kali royal pula. Royal suka foto-foto. Telepon royal lah pokoknya ni. Kali tahun kemarin tu tahun 2024. Rusak.
0: Alamak.
2: Abis yang pertama-tama kenal dengan Bang Suko, dengan Bang Rosi, dengan penyiar monitor semualah radio. Habis. Foto tak bisa dipindahkan lagi.
0: Gitu.
2: Jadi ini menangannya yang ini nih. Yang Cina ni 2 tahun.
0: Tahan 2 tahun dah ya. Penuh tak memori tu?
2: Bukan nama buat yo. Yang ni suka nak royal. Kadang-kadang beli ano paket atau 2 hari tak tentang apa-apa tak tahulah nak yang awak ni tak gapal benar gak.
0: Nonton anu kali nonton film di YouTube.
2: Tak tahulah ditarik-tarik apa ya nangga-nangga ya lah.
0: Gitu.
2: Jadi itulah. Jadi kemarin tu pas ganti apa yang Cino ni. Menangis Mak Jang.
0: Enggak pula.
2: Dua kabit. Tadi kemil berapa ni? Habis-habis 1.2 juta kan. Ya Allah mak bertenggu nangis ni. Manalah duit aku ni dalam.
0: Iyalah.
2: 5 tahun dapatkan duit 1.200.
0: Sedih.
2: Habis beli kan hampir.
0: Iyalah. Nangis. Saya di
2: mak kata dia. Nanti maknya mana pun lagi kata dia.
0: Iya sih.
2: Kata dia anak ni besar di ram ni mak kata dia. Enam ram ni kata dia. Puas mak ni kata dia nak motor-motor orang. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ini penuh lagi ni. Kali kemarin melekat pula.
0: Alamak.
2: Lupa nafas sana.
0: Mulai dah bimbang. Ya? Kau dah ngelik-ngelik.
2: Jekak lo ni rasa ni. Motor-motor orang ni. Dia apa? Jadi inilah kerja nape ni juga. Alhamdulillah. Kita bisa menikasi.
0: Betul.
2: Juga ilmu dapat kan, Bu?
3: Kita dapat bertukar pikir, kenal dengan ustazah, kenal dengan ustaz, kenal dengan penyiar.
0: Betul.
3: Yang betul menggunakan lah Mbok Yo.
0: Digunakan semestinya lah.
3: Jangan kita salah menggunakan.
0: Betul.
3: Kalau kita salah gunakan itu mudarat lah hidup kita Mbok Yo.
0: Betul Mak Jang. Yang positif-positif ya kan?
3: Positif ya. Itu hiburan Mbok Yo.
0: Alah. Dengarkan masa lagu.
3: Terpacaran.
0: Dapat
3: terbayang, terbayang-bayang di ruang mata.
0: Asik.
3: Tak luput dari pandangan.
0: Aduh, Wardi. Tiba-tiba Bang Wardi. Ayolah Manjan.
3: Makasih sayangnya.
0: Sama-sama.
3: Kita selalu dalam lindungan Allah.
0: Amin.
3: Beri kesehatan Allah, dipanjangkan umur Allah.
0: Amin.
3: Kita bersilaturahmi lagi, dimudahkan urusan kita.
0: Amin.
3: Dicapaikan cita-cita, dicepatkan jodoh Mbak Ayu.
0: Amin.
3: Katarina.
0: Kaulah. Oke deh.
3: Adil Katarina Kak Jubaning Kak Su Kak Jubata masih ingat Basaruga.
0: Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga.
3: Ya, masih ingat Kak Jubata.
0: Harus.
3: Balik. Oke.
0: Iya. You are welcome.
3: Selinting hiyo. Good morning
0: to makasih Mak Anjang Siti udah bergabung bersama kita. Iya kan, memang kadang tuh ganti-ganti HP tuh saat-saat yang kita tak ada, memang apa ya, di luar kendali kita Mbak Abang ya. Maka kalau kita sayang-sayang HP kita saat-saat tak ada duit nih Mbak Abang. Kalau ada duit sih kalau pas ada duit, mulalah kita nak bawa abang keluar duit sejuta, 200 ribu, 300 ribu, saya nggak pergi sejuta, 2 juta, aduh, jangan panjang, saya pun nangis kat keluarga gitu-gitu tu. Berikutnya pendapat awak. Alamak terputus, nak coba lagi bergabung bersama saya, bawa abang semuanya yang nak bergabung. Kita bahas tentang HP atau ponsel Mbak Abang ya. Kan tadi di sebelumnya mungkin ada yang baru bergabung ya, yang belum dengarkan saya di sebelumnya tadi dicari tahu tuh, kita bahas tentang kapan sih kita harus ganti ponsel kita atau HP kita gitu. Nah Mbak Abang nih tipe-tipe orang yang emang udah Mbak Yu, saya sih tak nunggu rosak, pokoknya 2 tahun sekali saya harus ganti misalnya gitu. Atau ada saya nunggu udah bobo tosak Mbok Abang, Mbok Yo, hampir tak bisa dipakai Mbok saya ganti. Itu boleh ya bergabung bersama saya. Pendapat awak.
4: Awak.
0: Iya, dengan siapa di mana?
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana nih?
4: Biasa Putri Bunga Melati.
0: Apa kabar Putri Bunga Melati?
4: Bagus, luar biasa.
0: Luar biasa. Lagi di mana nih?
4: Di rumah.
0: Iyalah, santai-santai ya. Udah sarapan?
4: Baru selesai.
0: Apa lauk?
4: Pakai cambah ya.
0: Oh, sedap tuh. Cambah-cambah.
4: Pilih-pilih sambal dah.
0: Saya tadi kepikiran enggak nih balik nanti saya mau beli kecambah, mau saya tumis.
4: Kevin, yuk kita bikin sendiri ya.
0: Oh, iya, nanam seorang?
4: Bikin kan ada kacang hijaunya, kita bikin kecambah.
0: Oh, dia anak sendiri ya. Oke lah, nah kita bahas soal HP nih atau ponsel.
4: Kalau masalah HP sih, kalau kami sih belum pernah ganti Mbok Yo. Dari tahun 2015.
0: Wih, awet gak ya?
4: Sampai sekarang nih HP ini belum ganti-ganti.
0: Mantap.
4: Cuman masalahnya Mbok Yo yang buat kita sedih nih.
0: Apa tuh?
4: Ini kan mungkin dalam bulan-bulan inilah bisa bergabung di Radio RRI. Tapi jadi monitor sih, walaupun tidak bergabung tapi tetap monitor.
0: Ngapa pula nih?
4: Karena paket telepon ini kan mau dihapuskan dari pusat.
0: Iya ke? Emang paket telepon apa?
4: Ini kan apa ya nih, apa anu poliponik nih?
0: Masa iya?
4: Bu baru? Iya kan kita kan pakai paket itu Mbok Yo. Paket kita kan beli 10 ribu kan. Terus kita isikan paket yang 850 menit. Tapi itu tidak ada lagi.
0: Oh iya ke? Oh, tahu nah, saya.
4: Kan dari pusat Telkomsel ini.
0: Oh.
4: Nah, jadi mau tak mau kalau kita ini tak gabung macam kami yang pakai apa jadul ini nanti ini. Kalau tak gabung paling-paling lah orang pakai WA yang gabung. Kalau yang jadul kan tak gabung gitu karena paketnya dah tak ada.
0: Oh gitu. Tuh baru nah, dengar itu saya tuh.
4: Padahal kita tuh kepingin nak bergabung.
0: Iyalah.
4: Dengan kawan-kawan penyiar-penyiar gitu kan.
0: Iyalah betul.
4: Nah, jadi tak bisa. Kalau masalah HP sih kita tidak itu Bu Yu.
0: Sedih pula HP. Dengar. Janganlah sampai tak bisa gabung lagi.
4: Itulah Bu Yu masalahnya kita kepingin nak gabung tapi udah ditelepon ke pusat katanya memang dihapuskan anu ini paket ini.
0: Mudah-mudahanlah ada perubahan ya.
4: Itulah Bu Yu. Padahal kita dah ngisi 10-10 ribu itu kan dah nyaman.
0: Iyalah. Gitu. Untuk jadi gabung
4: dengan penyiar, dengan kawan-kawan gitu.
0: Mudah-mudahan sih ada perubahan lah ya, perubahan keputusan gitu.
4: Mudah-mudahan Bu Yu.
0: Berarti Kak anak ni apa? Sangat awet lah gitu makanya ya.
4: Iya, kalau HP sih alhamdulillah Bu Yu awet. Tapi saya ni padahal dah kena rendam anak saya di air itu ada 3 jam.
0: Alamak.
4: Itu kan kita meraihkan lele. Jadi dia rendam dah kena tadi di no, dia kan masih kecil baru umur 2 tahun lebih gitulah. Dilemparkan ke dalam email. Jadi dia ngomong kan tak ada pilot-pilot Boyo. Jadi dia bilang, "Mak, kenapa ikan lele kau tak nelpon?" kata.
0: Lucu tapi sedih ya.
4: Lucu tapi sedih.
0: Dinyuruh ikan lele itu lah.
4: 3 butir HP jadul direndam dalam air semua Bu Yu.
0: Astaga. Lucunya, lucu tapi
4: kita kan mau cari HP tak ada HP-nya. Rupanya dah direndam dalam
0: air. Astaga, lele. Dinyuruh lele itu nelpon.
4: Jadi dibuka lah Bu Yu ya, buka baterainya. Dari buka baterai dilap dengan tisu. Jadi orang bilang rendam di bekas, dan simpan di bekas. Tapi saya tidak mau. Saya jemur. Jemur dalam pokoknya berbulan-bulan. Pokoknya dah usah diaktifkan dulu. Jemur aja. Akhirnya dites lagi. Sampai sekarang.
0: Hidup pula ya. Oh iyalah rezekinya masih.
4: Rezekinya si HP-nya sih tidak kemana-mana Bu Yu. Itu tadi paketnya tadi nih.
0: Iya itu sih iyalah sedih pula. Mudah-mudahan lah ada yang terbaik nanti di depan keputusannya. Oke deh.
4: Itu dulu Bu Yu ya. Mudah-mudahan Bu Yu kita sehat semua ya Bu Yu.
0: Amin.
4: Ya betul gak mudah-mudahan ada perubahan nanti. Jadi
0: iya,
4: kita
0: betul.
4: Bisa berkomunikasi gitu ya Bu Yu.
0: Amin amin.
4: Kalau kami ini tidak berkomunikasi agak sepi gak?
0: Iyalah sedih lah. Dah lama apa kadang ya sehari dua hari tak ada pun bercari kan kita.
4: Oh dah pasti.
0: Iyalah.
4: Nak nyari orang yang pakai WA aja, dengar orang pakai WA aja.
0: Oh iya sih.
4: Padahal kita ketawa kecek seorang dengan kawan.
0: Tapi kan rindu kan saling nyapa salam-salam gitu kan.
4: Iya macam di acara berdangdut bijak pantun itu kan kita kan ada yang lucu-lucu tu suka kan Bu Yu.
0: Oh iyalah kalau gitu.
4: Iyalah makasih waktunya Bu Yu. Selamat pagi.
0: Makasih sudah bergabung bersama kita pagi ini. Berikutnya pendapat awak.
5: Pendapat awak.
0: Iya.
5: Dengan selamat pagi, selamat sehat, Belanda.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
5: Ini juga. Ini rembulan.
0: Rembulan
5: bersinar lagi.
0: Asik. Lawak cantik. Bergetar dulu hati saya dengar.
5: Dengar. Tak nak pergi. Wala itu apa Putri Pakis tak can. Putri Pakis tu kalau dah ambil tu layu dia.
0: Apa ya?
5: Letoy dia kau pakai dia ambil kan kata lama. Kalau rembulan tu bersinar sepanjang hari, sepanjang malam ni.
0: Tahu kau pakai tu kena yang dah tua dah liut.
5: Liut dari
0: datang. Ada gak pakai merah tu kan? Kuah pun jadi dia? Merah.
5: Kau pakai merah tu yol kau macam ngambil dari mana pakai merah tu? Dia mau yang putih yang cantik.
0: Tahu kan yang putih tu yang yang muda-muda. Oh masih mau kau tahu tak? Apa kabar?
5: Baik, alhamdulillah baik.
0: Yolanda. Alhamdulillah. Ada sarapan?
5: Udah sarapan.
0: Apa sarapan apa?
5: Makan sambal udang, lauk ikan asin biawak. Lo sementara jadilah.
0: Nanti
5: sama sayur.
0: Sedap. Sedap masalahnya.
5: Makan tu nasi, nasinya pulen yo. Aduh. Sambal udang ikan asin biawak enak.
0: Alah sedap. Nasi panas-panas kan?
5: Nasi panas, maka bagi-bagi dah masak langsung dah.
0: Langsung beliau saya.
5: Beliau ke? Asyiklah kau makamnya. Beliau terbang.
0: Tinggalkan studio, kena cari saya. Mak Kam, kita bahas soal HP atau ponsel ni. Mak Kam ni tipe yang suka apa ganti-ganti ke, atau setia dengan ponsel itu sampai rosak?
5: Makan je, makan HP tak nak buat sampai rusak. Kemarin tu makan beli second dengan keluarga tu. Dia beli baru, dia orang belum orang zaman duit kan nak ganti baru. Jadi makan beli sama dia Samsung 900. Ramai yo, sampai sekarang macam ada dah jual anak makan. Dia ganti baru dia jual. Makan yang makan dah hampiran mau puluhan tahun makan-makan orang tu.
0: Awet gak ya?
5: Awet ah. Tapi makan tu terempas apa gak yo, terempas apa cuma kemarin tu pandai sendat gitu apa makam ganti apa nama tadi?
0: Apa tu?
5: Apa layar tu apa nama?
0: Layar LCD-nya ke?
5: LCD. Makam ganti LCD-nya, makam ganti kemarin tak salah makam 150 kan. Itulah. Dipakai nak makam siapa dijual dah lama mesti tak ada rusak-rusak.
0: Gitu. Jadi yang paling anu tu cuman karena LCD-nya ya ke paling parah yang pernah.
5: Dia ya kemarin tu malu aku dah kempas kan malu lama-lama makan tu kena air aku kan. Dia makan ganti 150. Jadi anak makan dia tak ada api jual makan plastikan dia makan beli gaya baru.
0: Gitu.
5: Beli baru kemarin nak ramna makan beli. Makan jual sejuta dan pun terbeli lagi ni makan Samsung lagi beli. 2.7 juta akan beli tu Samsung tu.
0: Memori penuh lah memori tu. Memorinya.
5: Iya makan beli memori apa. Tapi ada satu tak kacau makanya dia nak makan. Tak ada pakai apa-apa yo. Lepas tu makan ni tengok TikTok pun jarang ni. Facebook pun tak pandai.
0: Tapi aku kan tu, video-video suka tak?
5: Aku tak tahu.
0: Video-video kan orang, foto-foto.
5: Video orang foto orang pandai lah. Kau tengok-tengok TikTok tu pandai. Tapi kau masa makan apa nak bernyanyi, nak masuk di TikTok tu, tak ada lah tahu. Kau dapat jangan lah tahu. Jadi tak ada ditengok orang muka awak ni, semua dunia ni.
0: Apa pula? Tak tengok. Apalah. Dia tengok orang wanita cantik rembulan bersinar.
5: Kalau orang muda boleh nak bergaya. Dah tua ni.
0: Rembulan bersinar.
5: Jadi yang tua ni. Yang tua ni yo, ingat Tuhan dia lah. Daripada kau yang muda suka hati dia lah kan. Apa lagi dah tua ni, muka dah kerisut, dah kena luasa. Dah nak tampil gaya-gaya.
0: Mana pula?
5: Alah.
0: Rembulan
5: dunia cari duit, ya cari duit.
0: Orang
5: tak pijikan makam. Orang nak jual rumah, nak jual tanah. Malam ada gaya, makam. Aku orang-orang jual rumah je. Kan kita perlu itu. Tak ada masalah makam nak posting-posting nak apa-apa tu. Tak aku rasa layu oleh aku ni malas makam dah. Jadilah yang
0: tapi
5: untuk,
0: kan
5: tuan tu cak duit jelah.
0: Tapi kan rembulan tetap bersinar lagi.
5: Nak sinar memang hanya sinar lah ni banyak orang bawa ni. Kau nak sinar dah rasa dah makam dah. Sinar-sinar lah ni orang-orang nak makam ni. Tengok tu.
0: Sayanglah tak, cahayanya
5: tak
0: tu.
5: Peduli, tak peduli bini orang, laki orang dan buat kita. Dia tak sadar ada bini. Tu makam tu rasa.
0: Tak sayang ke cahayanya itu. Kalau jadi tak dipancarkan.
5: Dalam hati ni bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat.
0: Betul.
5: Kalau mau kendalikan baik, dia tetap baik. Tapi mau dikendalikan jahat, dia tetap jahat.
0: Iya, kan? Betul.
5: Dan tinggal kita yang bawanya mata dengan mulut dia harus tengok sikit ni.
0: Asli.
5: Asli dah. Kalau mata dengan mulut dia bagus, berarti selamat.
0: Okey.
5: Banyak yol.
0: Iyalah.
5: Masuk dalam TikTok bergaya, tak nak pakai kudung, bergaya, tak nak bergaya, tak pakai kudung. Macam kelawan.
0: Disayangkan ya.
5: Boleh kita berkudung nak masuk TikTok tu selawat atau ngaji Musa Bakar cari yang terbaik. Boleh.
0: Menyebarkan kalau yang baik.
5: Yang baik. Kalau nak bergaya tunjukkan pantat bahinnya, tunjukkan muka kuping luing. Tahu ya. Tak ada kat muka luing tu dapat lah. Muka luing tu masih tak tinggal lelaki. aku bawa suami mati nyaman, masih gak tinggal laki, masih gak nyeleweng.
0: Sabar.
5: Nunjukkan gelang banyak, nunjukkan pakaian yang mahal-mahal. Cari-carilah.
0: Aduh, iyalah.
5: Api ni, asal rusak. Benar kok api rusak, iyalah susah banget nak cari duit, susah makan lagi.
0: Karena kan di situ semua kan. Kata,
5: tapi di mana makam ni? Yang ada minta dah tadi malam 3 orang minta makam jam 11 kali.
0: Iyalah. Karena sekarang tu kita perlu semua tu pakai HP, saling hubungi segala pelanggan, konsumen.
5: Makam berjajak ni, makam jualan ni, makam masak, sayur ataupun posting. Sekian hantaran ada tinggal hantar ya makam kan.
0: Betul. Sakit kau tak ada HP dah.
5: Ada HP-nya mana canggih dah sekarang.
0: Canggih dah. Tak ada pakai krim. Tak ada. Oi. Ha.
5: Nak cari laki lewat HP ada.
0: Masih mah. Jadi.
5: Tapi jangan salah faham, jangan suka cari laki dalam HP.
0: Alamak.
5: Itu banyak layau tu. Bisa stres orang yang cari ni dapat.
0: Iyalah, teluga.
5: Kalau jangan laki tu, yang dipandang mata dekat kitchen sini satu kampung tahu sifat dia, ini tak baik tak baik, pasien tak pasien dengan cuan. Wali luar boleh tahu tak pasien jahat, lemah lah makam.
0: Kau lah.
5: Dia apa bergaya? Tak ada duli mana duli?
0: Kau lah. Iyalah kalau kita makam.
5: Gapang beroceh tu kalau hati dia tak bunyi dah kan.
0: Okey deh, makam.
5: Ya, makasih yo.
0: Sama-sama.
5: Selamat pagi.
0: Sedap ya makam, betul. HP itu tergantung kita. Kalau kita makainya untuk yang positif, ya hasilnya juga akan positif gitu. Pendapat awak.
6: Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Putih kunyah-kunyah. Mana putra kunyah-kunyah?
6: Ada tu juga.
0: Udah kunyah-kunyah, udah.
6: Udah kunyah-kunyah.
0: Oh, sedapnya udah kunyah-kunyah semua nih pagi-pagi nih. Saya yang belum. Tadi manjang udah, Bang Wardi udah, Mak Kam udah. Apa lagi dekat Kak Anita udah. Udah semua. Saya belum ni macam mana? Agaura apa khabar?
6: Baik.
0: Alhamdulillah, putus-putus suaranya ni. Halo? Putus-putus suaranya Kak Aura. Halo, putus-putus suaranya.
6: Sinyal kurang.
0: Ini Kak Aura suka ganti-ganti HP nak ni.
6: Kalau nak ganti-ganti HP, ada lambu yo. Karena kita ni pakai HP jadul yang paling banyak. Dari dulu pakai HP jadul.
0: Tapi itulah dia yang paling tahan banting.
6: Memang dia awet. Paling tak awet pulsa ya.
0: Mau sih, betul juga. Alamak, terputus pula. Mau gak dengarkan bercerita? Nanti coba lagi ya bergabung ya Kak Aura bersama saya. Selanjutnya, pendapat awak.
5: Pendapat awak, Mbak Yo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
5: Dari seberang kota.
0: Dari seberang.
5: Apa
0: kabar baik. Dengan siapa kah ini, putri apa nih?
5: Putri Landa.
0: Apa kabar?
5: Kalau orang Landa kan harus bilang Putri Landa.
0: Oh, betul. Ano, boleh tak volume radionya dikecilkan ya, bergema nih?
5: Bergema ke? Terasa ke?
0: Rumah tu. Bereho ya.
5: Udah kan, Mbak Yo?
0: Halo. Masih.
5: Masih ke?
0: Kalau enggak agak jauh kali dari radionya.
5: Tanya agak jauh dah ni.
0: Halo. Lumayan dah ni.
5: Apa temanya ni?
0: Temanya apakah kita suka ganti HP tiap tahun misalnya, atau kita nunggu udah rosak loh baru ganti?
7: Kalau sebenarnya sih, kalau HP masih bagus bagi saya, tak perlu ganti lah. Ngojangkan duit ya lah, buat ganti.
0: Oh iya sih. Tapi yang paling parah pernah apa nih, Kak Ida nih? Apa yang paling parah HP-nya pernah sampai akhirnya mau tak mau ganti?
7: Kalau HP-nya masih normal, masih bisa dipakai, ya enggak boleh ganti. Kecuali HP-nya memang apa namanya? Apa itu penuh memorinya,
0: memori
7: atau udah nyendat-nyendat kayak bagaimana lah gitu, boleh ganti.
0: Iya.
7: Saya aja baru ganti nih, baru adalah 2 bulan nih.
0: Itu karena apa tuh?
7: Karena RAM-nya kecil, RAM-nya kecil penuh.
0: Oh iya.
7: Kemudian itu udah enggak bisa buka.
0: Gitu. Ngelek dia kan?
7: Anglek. Jadi gantilah RAM besar kan?
0: Iya. Kadang
7: kalau dipikir-pikir tuh ya sayang mau ganti, ngonjakan duit sebenarnya tuh.
0: Iyalah.
7: Tapi bukan murah.
0: Nah,
7: diganti RAM besar ya main 2 juta lebih 3 juta. Kalau dipikir-pikir kan gitu tuh sayang dengan duit.
0: Iyalah.
7: Terpaksa lah, jadi kita kan juga perlu buat WA kan?
0: Iya.
7: Nah, jadi kita mau ganti lah jadi akhirnya.
0: HP itu udah keperluan kita sehari-hari dah.
7: Keperluan tuh ya nelpon keluarga.
0: Betul.
7: Yang penting lah, yang tak penting tuh enggak usah lah.
0: Betul.
7: Yang penting-penting benar. Kalau yang tak penting, yang selalu ngelep terus kayak orang tuh buang-buang waktu tuh kayak kurang penting juga, Bu ya.
0: Iya.
7: Utama yang penting-penting ya lah. Suatu kita pengen nengok HP ya bukalah, yang tidak ada penting-penting benar enggak usah kayaknya dibikin kesibukan ke HP, ujung-ujung ke pekerjaan tuh lalai.
0: Iya betul. Tak ingat waktu.
7: Tak ingat waktu. Makan tak ada bisa, nak masak tak bisa. Habis hiburan ke situ mulu kan? Jadi enggak bisa ngapa-ngapa. Cari cuan pun berpikir jadi ya.
0: Karena jadi HP tuh mudah panas, memori penuh.
7: Mudah panas juga, bahaya juga.
0: Iya, terus bikin memori bahaya, penuh gitu kan. Yang harus kita sayang-sayang HP itu udah cepat rusak ya kan?
7: Iya. Lihat HP saya yang lama tuh. Memang asli, masih utuh bagus, cuman yang buat masalah itu nge-lag.
0: Itu susah tuh kecil. Kadang kita tuh lagi WA atau mau buka WA gitu kan, lalu tak bisa terbuka gara-gara nge-lag.
7: Enggak bisa dah, enggak bisa buka sama sekali dah kalau WA tuh.
0: Iya, itu yang susah tuh.
7: Makanya kita tuh lalu ujung-ujungnya ganti HP daripada nggak bisa buka WA gitu kan.
0: Susah kan komunikasi orang nak nelpon kita. Betul. Atau kita nak nelpon keluarga apa segala macam.
7: Itu sangat betul itu tuh.
0: Berarti yang paling parahnya itulah ya Kak Ida ya. Ngelek tadi itu.
7: Ngelek tadi itu yang parah.
0: Parah
7: sekali. Mau tak mau diganti.
0: Yaulah. Ya kan nangis lah ketika manjang tadi kan, keluarkan duit ya.
7: Nangis ketika manjang tuh.
0: Iyalah.
7: Manjang gampang. Telur ayam banyak.
0: Rezeki kan.
7: Rezeki tuh.
0: Oke lah Kak Ida Dagi.
7: Makasih banyak Mbak Ia.
0: Sama-sama.
7: Selamat pagi.
0: Itu dia Kak Ida. Kok Kak Ida tuh masalahnya adalah nge-lag, memorinya full. Jadi susah kalau mau buka-buka WhatsApp atau aplikasi gitu ya. Yang sehingga memutuskan tuh udahlah beli HP baru, mau tak mau ya kan. Semua tuh kayaknya mau tak mau ya. Mau ganti HP kalau bisa seumur hidup kita pakai HP satu itu ya lah udah. Oke, selanjutnya pendapat awak. Halo. Terputus. Baiklah Bu Abang, sepertinya waktu juga nih terbatas kita ya di pendapat awak pagi ini. Makasih yang udah bergabung bersama saya di pendapat awak, yang udah apa bercerita juga pengalamannya tentang bagaimana Bu Abang akhirnya memutuskan untuk ya udahlah ganti HP baru mau tak mau gitu ya. Meskipun mengeluarkan duit yang enggak sedikit, tapi ya karena kita perlu nih dengan HP nih, mau kita pakai hari-hari, ya akhirnya kita memutuskan untuk belilah, keluarlah duit kita. Ada juga di chat WhatsApp nih ya, Bang Uden di Tanjung Raya 2. Ya pagi Mbok yo, kalau ingat HP dulu asal bocor pakai isolasi lah, dibungkus baterai itu. Iya kan? Padahal enggak ada ngaruhnya, akal masih primitif dulu Mbok yo. Betul. Kau dulu tuh gitu, masih pakai isolasi, pakai gelang getah, lah. Nah, cuman kan yang kalau kayak poniponik tuh masih pakai baterai, jadi masih bisa kita ganti baterainya aja kalau misalnya boros baterainya. Tapi kalau yang lain-lain agak susah gitu. Apalagi sekarang Android, kalau beli anak langsung beli ke semuanya gitu, beli ya. Gitu deh. Oke, makasih ya Bu Abang semuanya udah bergabung di pendapat awak kita pagi hari ini. Semoga bisa bagi-bagi cerita ini, pengalaman ini, melegakan hati kita semua ya Bu Abang. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan lagu-lagu pilihan untuk Bu Abang semua.

Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Bu Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Bu Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM, 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Eh, abang udah balik.
1: Halo.
0: Eh. Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si locai yang harus dikasih tahu. Abang udah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau udah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya, adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

0: Penyeblita.
1: Muabang tren pembayaran digital semakin dirasakan pelaku usaha musiman. Penjual bendera merah putih di Pontianak kini mulai menyediakan layanan pembayaran menggunakan kris setelah banyak calon pembeli menanyakan opsi transaksi non tunai.

0: Meski demikian, Dani menegaskan penggunaan QRIS juga menuntut kepercayaan antara penjual dan pembeli. Menurutnya, keamanan transaksi menjadi faktor penting agar pembayaran digital terus diminati masyarakat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, bang. Bang, bang.
3: Ya, ah, kenapa?
2: Cuba gak belikan adik ni garam.
3: Kenapa pula?
2: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
3: Ah, yelah, sini lah, mana duit dah?
2: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
3: Ah, yelah, abang pergi duduk ya?
2: Ya. 2 hours later.
3: Assalamualaikum.
2: Salam. Dari mana, bang?
3: Dari Ngandel, dek, di Perumpat.
2: Apa buat sana?
3: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
2: Apa isinya?
3: Nah, inilah, dek, ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
2: Yeah.
3: Ini Ngandel, bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, dan Ngandel berisi.
2: Berisi? Berisi apa?
3: Nah, itu dah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
2: Bila acara tu, bang?
3: Acara tu tiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
2: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
3: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
2: Tamu tu budayawan tak ke, bang?
3: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
2: Bolehlah dia ikut dia.
3: Eh? Janganlah.
2: Apa pula?
3: Aku kosong periuk.
2: Ya, dari tadi kita...
3: Ngomong-ngomong soal periuk. Ah, lapar abang tadi.
2: Lapar? Nak makan?
3: Lapar, dek.
2: Tak buka periuk sana tu. Ada dah siap saji dah.
3: Ayolah ya bang makan tu ya.
2: Yeah.
4: A few moments later.
3: Ngapa pak sayur ni tahu

0: Pandemi COVID-19 yang melanda bukan halangan untuk berkreasi. Kalimat itu layak untuk disematkan pada Syamhudi, pendiri kreasi Sungai Putat KSP. Di saat pandemi melanda dan memukul hampir seluruh sektor usaha, Syamhudi justru mampu berinovasi dengan membuat batik tulis. Seluruh motif merupakan khas Kalimantan Barat, seperti corak burung enggang, tugu katulistiwa, Sungai Kapuas, dan gampar.
1: Untuk bertahan di pandemi, kita harus kreatif. Saya selaku ketua dari komunitas ini kemudian melihat keresahan-keresahan masyarakat sekitar dan mencoba ide gagasan baru untuk tetap bertahan hidup. Di antara yang kita lakukan adalah batik tulis kreasi Pontianak. Batik tulis kreasi Pontianak ini memang berlangsung pasca pandemi, tepatnya bulan 4, 2020. Pelan-pelan kami rekrut dan kami latih

0: masyarakat secara langsung untuk tahu detail teknis cara batik tulis, walaupun di awal sangat sulit bagi kita untuk melatih masyarakat itu.
1: Syamhudi lahir di Kota Pontianak 21 September 1981 dari pasangan Haji Hasan dan Hajah Sutimah. Ia adalah anak kedua dari 5 bersaudara. Besar dalam keluarga yang sederhana dan sejak kecil terbiasa bekerja keras. Bersama istri dan kedua anaknya, Syamhudi mendiami sebuah rumah di Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak. Disinilah Syamhudi mengawali usaha batik tulis. KSP sendiri awalnya merupakan forum diskusi warga peduli lingkungan yang dibentuk Syamhudi 13 Maret 2021. Kegiatan KSP berfokus pada bina lingkungan dengan pendekatan masalah parit atau kanal.
0: Motif kita di sini ada berapa motif. Yang pertama ada gambar. Gambar itu gambut dan parit. Kemudian ada batik ikonik yang menghadirkan ikon-ikon Kota Pontianak dan umumnya Kalimantan Barat. Yang ketiga ada pendekatan seni dan budaya yang identik dengan ciri khas suku bangsa kita. Yang menarik di antara tiga motif ini adalah gambar ikonik. Batik kami jadikan itu selain untuk kepentingan jualan, juga kita jadikan sebagai media kampanye lingkungan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan yang ada di Kota Pontianak. Contoh, gambar itu gambut dan parit. Kota Pontianak ini berdiri di atas gambut dan dibelah oleh banyak parit di Kota Pontianak dan melintasi bentang Sungai Kapuas.
1: Proses pengerjaan batik tulis membutuhkan waktu cukup panjang dan melalui beberapa tahapan, mulai dari pembuatan sketsa, pewarnaan, sampai pengeringan. Setiap tahapan menuntut ketekunan dan ketelitian. Pada tahap pewarnaan, pembatik memasukkan isian dan warna sesuai ornamen batik. Dari segi pewarnaan, Syamhudi mengkombinasikan pewarna sintetis dengan pewarna alami seperti pinang dan kulit manggis.
0: Cara kami menjual selain offline, juga kami memanfaatkan media sosial sebagai media informasi dan promosi dari batik tulis ini. Yang kami pakai platformnya itu ada Instagram, Facebook, ada juga Twitter. Tapi kemudian yang paling banyak pengunjungnya di Facebook, khusus Kota Pontianak ya. Kita memanfaatkan media sosial ini sebagai salah satu media untuk promosi hasil kerajinan kreasi batik tulis yang ada di Sungai Putat ini.
1: Hingga tahun lalu, jumlah anggota atau pengrajin sebanyak 10 orang dan semuanya adalah warga di sekitar. Sebagian pengrajin adalah ibu rumah tangga. Kadangkala, pengerjaan pembatikan juga dilakukan pengrajin di rumah masing-masing. Sistem bagi hasil menjadi kesepakatan antara Syamhudi dengan para pengrajin. Setiap satu lembar batik yang terjual, pembagiannya 60% untuk pengrajin, 20% operasional, dan 20% untuk kas setelah dipotong biaya produksi.
0: Per bulan kita lakunya di atas 10 lembar. Rata-rata harga jual itu 400 sampai 700 ribu per lembar. Jadi selama pandemi ini, kurun waktu 2 tahun ini, tinggal dikalikan aja kita nih bang. Per bulan kita 10 lembar, itu 7 jutaan. Kalau kalikan 10 bulan, ya kalau kotor itu kisaran 70 sampai 100 juta omset itu. Biasa kita juga pakai jasa pengiriman juga, kalau untuk kawan-kawan di luar kota. Kita pinta juga alamat pastinya mereka supaya tidak nyasar.
1: Melalui batik tulis, Syamhudi berhasil tumbuh dan berkembang di masa sulit, bahkan memberikan peluang ekonomi bagi warga sekitar. Pada saat bersamaan, juga mengkampanyekan kelestarian lingkungan melalui berbagai motif yang tertuang dalam batik tulis.

memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Dari tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluhlantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Alahai, banyaknya gak sampah nih. Macam rumah tak ada-ada penghuninya. Hei, kalau tak ada dibersihkan, tak ada nyaman dilihat. Bakal ngundang penyakit pula.
1: Sibuk tuh bang. Sekalian rumah saya boleh. Gurau je. Oh bang, kalau nyapu tuh nyapu aja, jangan beleter. Dari jauh tuh saya lihat mulut tuh komat kamit macam ikan mujair. Ngapa bah, cita lah.
0: Risau saya nih, budak-budak nih buang sampah bah sembarangan. Macam gak tahu jak dampaknya. Padahal dah sering diingatkan, buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
1: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, gitu gak mereka? Maka yuklah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
0: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
1: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah Bu Abang, udah sampailah kita di penghujung perjumpaan kita pagi hari ini. Untuk Bu Abang semuanya udah ngawankan saya dari subuh tadi sampai sekarang. Makasih banyak Bu Abang. Dan setelah ini nanti ada Bang Ibeng yang akan menemani Bu Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan. Saya pamit ya Bu Abang. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah ucap. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basingat Kak Jubate. Salam budaya dan sampai jumpa.

pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwah. Tiwah adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandu, tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwah adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: apa yang buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, agak asyik nengok konten lah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tidak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkan ya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

mau abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbak Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang dari Sabang sampai Merauke saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Menebo kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: はい。
1: Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu. Duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk. Jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Kesatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan asukan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ahegek, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat rehu kak kampung, rehu kak tanah kelahiran diri. Pokoknya rehu kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Henduk gak aku ni nak berdendang, nak berdepin lah sikit.
1: Ada, Tek. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batul, Kua. Makanya, ame sampai diri ketinggalan.

0: banget nih.
1: Dengarkan lagu daerah setiap hari Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Nah, tarus boh, ame lupa.

0: Bapak, Ibu, warga kampung cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
1: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air tu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
0: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat. Banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
1: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul Pak RT?
0: Betul.

Bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia, Pontianak Perompat, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Wahai manusia, kau telah membebaskan aku. Sebagai balasannya, kau dapat 3 permintaan.
1: Wah, betul ke tidak? Okeylah, Jin. Permintaan pertama, aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
0: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
1: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
0: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
1: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
0: Dengan senang hati. Sudah.
1: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
0: Itu karena aku cuma Jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
1: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
0: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang aja ya.
1: Jin PHP, balik ke sini. Bo abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Mbok Abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Mbok Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Unop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendekar. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul, betul, betul.
2: Bang, bang, makan siang yuk. Adik sih pesan nasi lengkap sama plus lauk-lauknya.
3: Eh, adik nih, coba gak ganti sesekali nasi tolen?
2: Kepo abang nih. Emang apa pengganti nasi? Dan lengkap dak gizinya tuh?
3: Bisa, dek. Dari singkong rebus, jagung bakar, ubi rambat, kentang. Kan sama-sama mengenyangkan.
2: Tapi bang, gimana bisa dapat umbi-umbian tuh?
3: Mudah, dek. Asal kita mau jak memulainya dari sekarang. Sama juga kita bantu petani lokal.
2: Oh, iyalah. Kalau gitu adik mau mulai dari sekarang.
3: Ayo cicipi keanekaragaman pangan lokal kita.
2: Kenyang tidak harus selalu nasi, dan tubuh pun jadi lebih sehat. Perempat FM, suara budaya Kalimantan Barat.
4: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon, senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sengyang, dan Raja Bunu. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sengyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunu terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunu inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah 3 fakta mengenai senjata duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Dok Rin, kowe ngerti ora? Saiki dodolan ora kudu duwe toko gede lho. Cukup nggae aplikasi di ponsel.
2: Serius, Bude? Jadi, modal kecil pun bisa ikut meramaikan pasar digital cukup pakai aplikasi di ponsel gitu.
1: Heeh, bener iku. Lewati ekonomi digital, kabeh wong kudu iso masarne produk nyampe nang luar daerah.
2: Wah, ada toke kena batu. Cakep. Oke lah kalau begitu, berarti pedagang kecil punya kesempatan bersaing dengan usaha besar ya.
1: Layo, sakliani iku, bayar yo gampang loh. Iso lewat dompet digital, gak usah ribet kembalian. Aman pisan wis, ra usah perlu nggawa duit ake-ake.
2: Wah, benar juga Bude. Ekonomi digital udah buka peluang buat anak muda kreatif nih. Kayak saya, kan suka bikin konten, jual jasa online gitu, lapangan kerja pun jadi lebih luas.
1: Nah iya iku, makane awak dewe ngemanfaatne teknologi dengan bijak. Ra perlu gak hiburan melulu.
2: Setuju Bude, ekonomi digital adalah peluang.
3: Yuk kita dukung kemajuan Indonesia.
2: Rompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Waduh, lapar dan lelah nih. Jauh juga ya perjalanan travelingnya. Syukurlah bisa sampai di tanah Borneo ini.
1: Selamat datang tuan bersama kami di penginapan S3. Sejuk, sedada, seirama. Yeay!
0: Selamat datang juga mbak. Seru ya nama tempat dan penginapannya.
1: Iya dong.
0: Gayanya mbak juga lain daripada yang lain nih.
1: Bisa aja tuan. Oh iya tuan, untuk berapa lama dan tuan menginap kemari berapa orang?
0: Kebetulan saya sendiri aja nih mbak. Oh iya, adakah di sini jasa untuk mendampingi saya sebagai guide?
1: Oh, saya sendiri tuan. Saya siap menjalankan tugas. Sudah jadi kewajiban kami memberi pelayanan kepada konsumen.
0: Saya ini pemburu kuliner loh mbak. Saya suka menu yang cita rasanya sangat lekat di lidah.
1: Siap.
0: Dan menggugah selera. Pokoknya yang bikin mabuk payang.
1: Tuan bisa aja. Tenang. Satu persatu saya akan kenalkan dan langsung kita cicipi saja. Nah, dilihat bukunya tuan. Ini dia menu pertama. Namanya Chai Kue. Hidangan kue tradisional ringan khas suku Tionghoa. Isi Chai Kue ini ada bengkuang, talas, kucai. Kulitnya sangat tipis dan licin. Terbuat dari tepung beras yang diberi minyak bawang putih di atasnya. Langsung dikukus, baru siap disajikan. Ini dia, taret. Menu hidangan lainnya menyusul ya tuan. Silakan tuan. Gimana, enak kan?
0: Ini juga belum tentu habis nih. Enak banget rasanya. Pokoknya juara deh kuliner Pontianak Kalimantan Barat.

angin puting beliung. Angin kencang berputar macam gasing. Datangnya tiba-tiba. Sekejap mata bisa merosak apa-apa. Rumah bisa roboh. Pokok bisa tumbang. Benda berat pun bisa terbang. Ngeri. Mengubah semua pemandangan dalam sekejap. Angin puting beliung ni biasa terjadi di masa musim hujan. Terutama di tempat yang cuacanya suka ekstrim. Tapi jangan risau, ada caranya biar kita bisa mengurangi resikonya. Yang paling penting tu, siap siaga. Pertama, pastikan rumah kita ni kuat. Tak gampang roboh. Kalau ada peringatan puting beliung, cepat-cepat cari tempat berlindung yang aman dari angin. Seperti ruang yang tak berjendela. Atau kalau ada, basement pun lebih bagus. Jangan lupa gak, selalu pantau info cuaca dari BMKG atau aplikasi cuaca yang kita percaya. Biar kita bisa lebih siap menghadapi angin puting beliung yang tak terduga ni. Angin puting beliung kadang datang tak ada tanda-tanda. Tapi, kalau kita dah siap-siap, insya Allah, bisalah kita melindungi diri dan keluarga kita. Dan tetap waspada ya. Selalu siap menghadapi cuaca ekstrim. Jaga keselamatan, jaga diri.

Membeli oleh-oleh atau buah tangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan saat berwisata di suatu daerah. Jika Mpok Abang berkunjung ke Kalimantan Barat misalnya, Anda bisa membeli kerajinan tangan untuk dibawa pulang. Apa saja? Salah satunya kain tenun. Kain tenun Sambas terkenal di sini. Bahkan, kain tenun Sambas pernah memperoleh penghargaan UNESCO Award of Excellence for Handicraft di tahun 2012. Tahukah Mbok Abang, kain tenun Sambas ini memiliki ciri khas motif yang beragam. Di antaranya motif bunga male, kemudian bunga cangkring, pucuk rebung, tujuh tabung bunga melati, dan bunga telur mata ayam. Kain tenun umumnya menggunakan benang emas yang ditenun dengan benang berwarna cerah, yakni ada yang biru, hijau, merah, dan juga oranye. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Kau udah dengar ke soal koperasi Merah Putih di kampung kita tuh?
1: Udah dong. Katanya koperasi itu tuh nak bantu warga buat nabung, pinjam duit dengan cara yang lebih gampang dan adil.
0: Iya, betul Pit. Yang paling keren tuh ya, koperasi ini tuh katanya punya kita sama-sama. Jadi semua keuntungan tuh bisa balik lagi buat para anggotanya.
1: Wah, kalau gitu semakin banyak nih yang gabung, insya Allah ekonomi masyarakat kita nih bakal makin kuat, nak.
0: Pasti, selain itu ya, katanya koperasi ini juga bikin kita belajar soal gotong royong sama mandiri.
1: Setuju dah. Yuklah kita dukung terus koperasi Merah Putih demi kesejahteraan kita semua dan masa depan lebih baik lagi. Rompat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Rompat FM 94.3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: persoalan. Dapat pahala berada di tengah orang dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyampe woi.

pakai sepatu, sepatunya disambung-sambung. Ini dia mau ditawarkan batu kecubung. Tahu tidak batu kecubung atau ametis? Ini konon ceritanya bisa jadi buah tangan untuk para pecinta perhiasan. Punya khasiatnya, punya energi melindungi dan menyembuhkan, untuk juga menenangkan hati. Bisa dijadikan perhiasan kalung, cincin, dan juga anting. Warnanya pun memukau, tergantung selera Bu Abang. Dipilih. Selamat mencoba ya Bu Abang. Semoga bagi yang menerimanya pun berkesan dengan pemberian Bu Abang. Bangga dengan karya budaya kita.

0: Anak-anak, mulai sekarang kalian bisa tenang ya, fokus belajar. Karena pemerintah sekarang nih udah menyediakan program kesehatan gratis tis-tis-tis di sekolah kita. Jadi, kalau ada yang merasa enggak enak badan, pusing, atau sakit gigi, bisa langsung lapor ke petugas kesehatan di sekolah ya.
1: Bayar enggak, Bu?
0: Hah, soal bayar aman, semuanya gratis. Termasuk obat-obatan dasar, program kesehatan gratis ini adalah wujud nyata kepedulian pemerintah. Tujuannya satu, agar setiap anak Indonesia bisa mendapatkan hak yang sama untuk sehat, berprestasi, dan meraih masa depan terbaik.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Bang, tampaknya ada yang kurang kalau sudah datang berkunjung ke suatu daerah. Ada lagi nih pilihan jika lomba abang berkenan mengunjungi salah satunya di Kota Katulistiwa. Apa sih yang bisa dibawa pulang? Yaitu miniatur Tugu Katulistiwa. Kan Kota Pontianak terkenal nih dengan Tugu Katulistiwanya yang dijadikan penanda titik nol garis bumi yang membelah antara bumi bagian utara dengan selatan. Dan Mbok Abang bisa membeli miniatur Tugu Katulistiwa ini sebagai buah tangan setelah berwisata di Pontianak, membelinya langsung di toko souvenir Museum Tugu Katulistiwa di Jalan Katulistiwa, Batu Layang, Pontianak Utara. Di ujung ada ikan lele. Bagi pengunjung, tidak sah kalau belum bawa oleh-oleh. Kita bangga dengan karya budaya Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Setiap batang pohon punya kehidupan. Setiap api yang tak dijaga bisa jadi awal kehancuran.

Kebakaran hutan bukan hanya hilangnya pohon, tapi beserta udara bersih, rumah satwa, dan kesehatan kita.

Mengingat bencana alam merupakan kejadian yang tak terduga, mitigasi merupakan hal yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak bencana. Mitigasi adalah langkah yang memiliki sejumlah prosedur dan tahapan guna mengurangi risiko dan dampak dari bencana. Beberapa tahapan mitigasi yakni 1. Membuat peta wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan tahan gempa, penanaman pohon bakau, penghijauan hutan, serta memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. 2. Perencanaan dibuat berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan bencana lain yang mungkin akan terjadi, yang tujuannya untuk meminimalkan korban jiwa dan kerusakan lingkungan. 3. Respons yang cepat. Upaya meminimalkan bahaya yang diakibatkan bencana dengan fokus menolong korban dan antisipasi kerusakan yang terjadi. 4. Pemulihan. Langkah ini diambil setelah bencana guna mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula dengan cara menyediakan tempat tinggal sementara serta evakuasi.

0: Zara, foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa nggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, nggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang nggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Kemerdekaan Indonesia bukan cuma tentang tokoh senior. Ada darah muda yang berani bersuara, dan salah satu yang paling berpengaruh adalah Sukarni. Pemuda tangguh kelahiran Blitar tahun 1961 ini mengambil peran krusial di malam perumusan proklamasi. Saat suasana tegang karena perdebatan siapa yang harus menandatangani naskah sejarah tersebut, Sukarni mencetuskan ide cerdas cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Satu usulan sederhana, tapi berdampak selamanya. Dua tanda tangan ini pun resmi menjadi simbol lahirnya negara yang merdeka. Sukarni membuktikan anak muda bukan cuma penonton sejarah, tapi bisa saja jadi penentu arah bangsa.
1: Setiap hari, anak-anak kita membuka dunia hanya dengan satu sentuhan jari. Media sosial seharusnya jadi ruang ekspresi, bukan ladang luka. Cyberbullying, kekerasan digital, dan konten tak layak kini mudah mereka temui. Apa yang nampak seperti hiburan bisa jadi luka yang dalam. Dampingi mereka. Tanyakan bukan hanya sudah makan atau belum, tapi juga apa dan bagaimana yang dikonsumsinya di internet. Konten negatif bisa melukai. Mari bersama kita jaga anak kita.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Sekali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal begagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandu. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini. Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia. Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Mbak Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati. Yang sudah paham pun perlu diingatkan. Dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mbok Abang, niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur

0: Kalimantan Barat. Jam 12 waktu Indonesia Barat, Babang dengan saya Ebeng. Dan saat ini kita lanjut untuk mengawankan Babang dengan sajian informasi dan juga lagu-lagu pilihan sampai dengan jam 13. Kemudian nanti setelah itu kita akan bersama di Suara Budaya Nusantara. Di jam 13 kita akan dengarkan melalui Pro 4 Jakarta. Dan saat ini Mbak Abang, ada ragam informasi yang mana Mbak Abang pun bisa langsung mengakses laman kita tuh di rri.co.id. Informasi dalam dan luar negeri dan juga seputar Kalimantan Barat, yang mana bisa Mbak Abang akses melalui browser Mbak Abang. Sekali juga bisa mendengarkan siaran kita di streaming radio rri.co.id. Mbak Abang, menjelang peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, nah di mana nih lapak-lapak penjual bendera merah putih itu mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di Kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul, sampai berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih yang dijual untuk keperluan masyarakat ataupun instansi pemerintah dalam merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 nih. Nah Mbak Abang, nah di mana untuk permintaan dari instansi pemerintah dan juga masyarakat ini disebutkan ya cukup tinggi. Nah dari keterangan para pedagang yang ada di sekitaran Kota Pontianak, dan kemudian berbagai atribut kemerdekaan mulailah dari bendera merah putih dengan beragam ukuran, kemudian umbul-umbul, pernak-pernik, dan harapannya ya semangat masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan ini ya kembali meningkat, sehingga tradisi memasang bendera itu tetap terjaga, ataupun berbagai kegiatan-kegiatan yang memerlukan pernak-pernik ataupun properti seputar kemerdekaan akan bisa dipasang ataupun ya diharapkan semakin menambah semangat hari raya kemerdekaan Indonesia. Baiklah Bu Abang, kita akan hadirkan informasi lainnya setelah kita dengarkan dulu ada lagu pilihan. Dan makasih selalu untuk Mbak Abang melalui Pro 4 Suara Budaya Kalimantan Barat yang bisa Mbak Abang dengarkan melalui FM 94.3. Kemudian Mbak Abang yang mendengarkan kita juga melalui smartphone dan di aplikasi RRI Digital. Mbak Abang yang belum ada, silakan bisa download di Google Play Store ataupun di App Store. Bu Abang, kita lanjut untuk mengawankan Bu Abang dengan menghadirkan lagu berikutnya.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas

0: Serius amat, ta? Lagi nyari diskon 17-an ya?
1: Ya bukan lah. Aku lagi mikirin lomba Karang Taruna buat 17 Agustus nanti. Bosan kan kalau lombanya itu-itu aja tiap tahun?
0: Iya sih, tapi serunya kan di situ. Yang penting semangat kebersamaannya tuh dapat.
1: Iya benar juga, Kak. Tapi kadang aku tuh mikir, kita rajin ikut Euforia 17-an. Tapi kita paham gak sih arti merdeka buat kita sekarang ini?
0: Kalau zaman dulu kan jelas, merdeka itu lepas dari penjajah. Kalau sekarang, menurutku, merdeka itu bebas berkarya, bebas berpendapat, sama merdeka dari hoax di media sosial.
1: Nah, setuju tuh. Bebas berekspresi tapi tetap bertanggung jawab kan? Nah, pahlawan dahulu itu kan berjuang biar kita punya kesempatan seperti sekarang ini.
0: Makanya, gimana kalau lomba Karang Taruna tahun ini ditambahkan lomba bikin video kreatif tentang makna kemerdekaan? Biar seru, sekaligus ada isinya juga.
1: Nah, ide bagus tuh. Oke deh, langsung aku catat ya. Tapi, kamu tetap wajib ikut lomba ya. Makan kerupuk tapi...
0: Siap, asal kerupuknya jangan yang keras ya.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Okey, Mbak Abang, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita ke Kabupaten Kubu Raya, Mbak Abang. Potensi pertanian hortikultura di Kecamatan Kolomandobe ini menunjukkan perkembangan yang baik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kubu Raya itu melakukan kunjungan ke kebun semangka yang ada di sana, dan ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana potensi pengembangan komoditas tersebut. Dan kunjungan ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan penguatan sektor pertanian di Kecamatan Kuala Mandobe. Nah, kemudian Mbak Abang, keberadaan kebun ini itu menjadi bukti bahwasannya di desa Kuala Mandobe itu punya sumber daya lahan yang mampu untuk menghasilkan komoditas pertanian bernilai jual, sekaligus membuka peluang diversifikasi usaha tani di luar komoditas pangan utama. Nah, kemudian Mbak Abang, selain melihat kondisi tanaman, kunjungan itu pun jadi ajang untuk menyerap aspirasi petani terkait keperluan sarana produksi, pendampingan teknis, hingga peluang pengembangan usaha pertanian. Dan masukan dari pertanian itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kubu Raya. Dan pemerintah setempat pun berharap potensi kebun semangka di desa Kuala Mandobe itu bisa terus berkembang dan menjadi salah satu komoditas unggulan di daerah. Dengan dukungan pemerintah, penyuluh pertanian, dan semangat para petani, sektor hortikultura ini diharapkan jadi bisa memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta kesejahteraan masyarakat yang ada di Kecamatan Kuala Mandobe.

Perlengkapan pernikahan suku Melayu Pontianak. Saat hari pernikahan akan ada pokok telur atau pokok telur dibawa pada saat arakan pengantin menuju ke rumah mempelai wanita. Pokok telur akan dibagikan kepada sesepuh yang melakukan cucur air mawar serta pasukan tanjidor. Jumlah pokok telur bervariasi tergantung kemampuan pihak mempelai pria. Kemudian kempu durian, tempat meletakkan uang asap. Tergantung kesepakatan kedua belah pihak, apakah uang asap diberikan sebelum acara atau bersamaan dengan barang antaran. Yang lainnya, tempat sirih, dibawa hanya sebagai pelengkap. Sirih gambir berjumlah minimal 25 buah, dibagikan kepada para tamu untuk dibawa pulang. Ada kepercayaan bahwa anak gadis yang memakan sirih dari acara pernikahan akan cepat dilamar. Berikutnya, barang hantaran. Perlengkapan mempelai wanita dari atas sampai bawah, termasuk perhiasan emas. Pohon manggar. Pohon yang berwarna-warni, melambangkan keceriaan. Sedangkan manggar memiliki rasa manis. Ini diharapkan kedua mempelai merasakan manisnya pernikahan. Cucur air mawar disiapkan mempelai wanita. Dipercikkan ke tangan kedua mempelai oleh para sesepuh dari kedua pihak sambil didoakan. Cucur air mawar terdiri dari air mawar yang dimasukkan ke dalam wadah khusus, dilengkapi dengan daun juang-juang, beras berteh dan air tepung beras dan kunyit. Beras berteh dan sejumlah uang logam biasanya pun dilempar saat mempelai pria memasuki halaman rumah mempelai wanita, melambangkan ucapan syukur atas kedatangan mempelai pria. Dan tak lupa, musik tanjidor adalah untuk melengkapi kemeriahan acara dan melengkapi arakan pengantin pria. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.

Apa sesak benar ni? Tiap Agustus bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Ya, mawang cuaca lumayan, enggak agak panas, enggak agak teduh, enggak agak mendung nampak kalau untuk siang hari ini di Kota Pontianak saat ini. Nah, gimana kah di rumah Mbak Abang nih, di sekitaran tempat tinggal Mbak Abang ya? Nah, boleh kalau ada info apa nak pengen disampaikan, kirim ya di chat kita ya Mbak Abang. Di WhatsApp 4 di 0811 57 00 943. Bu Abang, kegiatan MTQ di Kabupaten Kayong Utara Bu Abang. Nah, di mana ini MTQ ke-34 di Kayong Utara nih. Ini tingkat provinsi Kalimantan Barat. Ini merupakan momentum penting bagi Kabupaten Kayong Utara untuk menunjukkan kemampuan sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan berskala provinsi ini. Nah, Bu Abang, seluruh rangkaian persiapan sampai pelaksanaan MTQ itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, instansi dan dunia usaha untuk memastikan ribuan peserta dan tamu itu mendapatkan pelayanan terbaik. Nah, kemudian Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menyebutkan menjadi tuan rumah MTQ kali ini itu menjadi kehormatan sekaligus amanah yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kepada Kayong Utara, dan itu dijawab dengan berbagai persiapan supaya pelaksanaan MTQ itu berjalan lancar, aman, nyaman bagi seluruh kafilah ataupun tamu yang hadir. Nah, kemudian kepercayaan terhadap kesiapan Kayong Utara itu pun disampaikan Gubernur Kalimantan Barat Ridwan Nursan, dan dia menilai daerah tersebut punya modal sejarah dan budaya yang kuat untuk menyambut masyarakat dari seluruh Kalimantan Barat. Dan menurutnya nilai-nilai ini masih terpelihara sampai dengan saat ini, dan itu jadi modal penting bagi Kayong Utara bisa menyambut ribuan tamu dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat, dan meyakini masyarakat Kayong Utara itu akan memberikan pelayanan dan keramahan terbaik sehingga penyelenggaraan MTQ itu berlangsung lancar, sukses, serta meninggalkan kesan positif bagi seluruh peserta ataupun tamu undangan. Nah, kemudian Bu Abang, selain itu juga bahwasanya untuk kegiatan MTQ ini kesiapannya itu sudah terlihat sejak hari pertama penyelenggaraan, mulailah dari pawai taruh mobil hias yang mengawali rangkaian kegiatan berlangsung meriah serta mendapatkan sambutan antusias masyarakat. Kendaraan hias dari kafilah kabupaten dan kota, instansi pemerintah serta perusahaan itu menampilkan keragaman budaya Kalimantan Barat yang berpadu dalam semangat syiar Islam. Nah, kemudian kawasan industri Pulau Penebang KIPP itu jadi salah satu perusahaan yang berpartisipasi dalam pawai sebagai bentuk dukungan terhadap penyelenggaraan MTQ ke-34 di Kabupaten Kayong Utara.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

0: sebuah abang, alam dunia menyimpan keindahan yang amat luar biasa. Di berbagai belahan dunia, kita disuguhkan dengan berbagai macam keindahan. Gunung yang tinggi, laut yang luas, hutan yang hijau, tingginya gedung-gedung megah, ramainya kota atau sejuknya desa. Tapi ada satu tempat di mana kita akan merasa paling nyaman, paling tenteram dan damai di antara semua tempat yang indah tadi. Tempat di mana kita mengenal dunia, mengenal manusia, awal kita mengenal banyak hal tentang kehidupan. Itulah dia, tempat yang selalu kita rindukan, apapun kondisinya, apapun ceritanya. Kampung halaman. Bu Abang, kamu dengan kita di acara Rindu Kampung setiap hari jam 23 sampai jam 24 malam.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
2: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meresmikan lapak Main Corner di RPTRA Tunas Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan sebagai ruang bermain dan belajar anak yang mendukung tumbuh kembang di era digital. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk PPAP Provinsi DKI Jakarta Dwi Oktavia hari ini mengatakan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung literasi digital anak sejak dini. Menurutnya, lapak Main Corner ini diharapkan menjadi ruang yang menyeimbangkan interaksi anak di dunia digital, merupakan hasil kolaborasi Lapak Gaming, PT Bukalapak.com TBK, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, serta Pemprov DKI Jakarta. Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Suku Dinas Kesehatan Pangan, Kelautan, dan Pertanian KPKP Kabupaten Kepulauan Seribu menggelar pelatihan pengelolaan budidaya perikanan ramah lingkungan dan keramba jaring apung atau KJA di Pulau Pramuka yang diikuti 50 pembudidaya ikan dan pelaku usaha ikan hias. Kepala Seksi Kelautan Sudin KPKP Kepulauan Seribu Gama Eka Ananta hari ini mengatakan pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas pembudidayaan agar mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sekaligus bernilai usaha. Peserta dibekali materi tentang pengelolaan dampak budidaya terhadap ekosistem, pengurangan sampah plastik dan aktivitas KJA, serta konsep eduwisata berbasis budidaya perikanan. Ampe di mari ya Bang Po, kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon.

Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Pro4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, siaran berjaring nasional untuk edisi hari ini, hari Rabu Abang Po ya. Ini diselenggarakan oleh RRI Jakarta. Dan hari ini kita bakal mengupas tema bersama dengan narasumber kita Bang Robi Fadil Muhammad. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Pusat sekaligus pemerhati budaya. Kita berpijak dulu dari berbagi pandangan mengenai pentingnya menjaga identitas budaya ya, serta strategi agar warisan budaya ini terus dicintai dan diwariskan kepada generasi muda. Di Zoom sudah ada Bang Robi Fadil Muhammad. Saya sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Ini menarik ini ya. Di belakangnya backgroundnya keren banget itu Pro4 ya. Lagi di mana Bang? Lagi di rumah Bang?
2: Saya lagi di kantor.
1: Oh, kayaknya delay ini suaranya Abang ya. Apa? Kayak yeah, agak delay ya. Lagi di kantor Bang. Aduh, kita ngambil waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bang ya.
2: Apa-apa.
1: Demi untuk, nusa dan bangsa tanah air kita tercinta ya Bang ya. Oke deh. Bang, ini tema kita menarik Bang, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Nah kalau ngambil tema seperti ini tentunya Abang punya kegelisahan dong ya terhadap generasi muda sekarang. Seperti apa Bang? Ini dululah apa namanya pembuka dululah Bang, seperti apa ini? Kegelisahan-kegelisahan apa yang Abang rasakan?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Apo Cangcing, Nyak Babe. Perkenalkan, nama saya Robi Fadil Muhammad, PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Pusat. Hari ini sedikit berbincang-bincang dengan Empo terkait dengan upaya pelestarian budaya di kalangan generasi muda. Jadi kita semua sepakat dulu dah bahwa budaya merupakan identitas, ciri khas, jati diri bangsa kita ya, yang diwariskan oleh leluhur. Tapi sekarang di tengah arus globalisasi, modernisasi yang semakin kuat, ya banyak unsur-unsur budaya lokal terutama Betawi ya, ya mulai tergusur oleh budaya luar, baik budaya luar yang datang dari internal Nusantara, baik apa namanya budaya luar yang dari ya emang dari luar sana, dari barat.
1: Iya, iya gitu. Betul.
2: Nah, ini kegelisahan kita bersama dah, bagaimana kemudian nanti generasi muda kita mengkalin agar supaya budaya kita terutama Betawi ini jangan sampai terkikis bahkan habis.
1: Betul.
2: Nah, oleh karena ini mudah-mudahan jadi inspirasi ya. Apa namanya hari ini kita dialog kita bincang-bincang kita ngopi-ngopi kita mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda agar mereka tersentuh, membangun kesadaran bahwa begitu pentingnya budaya terutama budaya Betawi.
1: Baik. Seberapa penting menurut Abang generasi muda itu harus perlu mengenal bahkan mencintai budaya Betawi ini Bang?
2: Ya, kita klasifikasi dulu ya.
1: Baik.
2: Kan sekarang nih generasi ini diklasifikasi nih.
1: Ya.
2: Jadi ada.
1: Kalau klasifikasi pengelompokan dong Bang. Berarti kalau klasifikasi jadi, kita kelompokkan kita nih.
2: Ya, kita klasifikasi nanti termasuk kecenderungannya masing-masing. Jadi kan kita kan ada generasi baby boomers yang kelahirannya tahun 6 sampai 64. Nah ini udah sedikit nah. Udah sedikit nih. Biasanya baby boomers itu ya kecenderungannya polanya statis kemudian seleranya konservatif, tradisional gitu tuh yang dulu-dulu. Itu ibu bapak kita dulu
1: itu. Berarti itu bukan generasi muda lagi dong Bang?
2: Bukan.
1: Nah,
2: udah ada generasi X nih.
1: Generasi
2: X yang sekarang tahun 65 sampai 80 yang sekarang sedang memimpin bangsa di banyak tahun.
1: Oh
2: anak-anak
1: iya.
2: Lahiran 65 dan 80 yang sekarang banyak memimpin bangsa. Nah, ini udah mulai sudah mulai terjadi perubahan pandangan hidup nih. Apa namanya? Antara dulu tradisional yang konservatif dengan ya modern-modern sedikit.
1: Sudah berpadu ya, Bang ya.
2: Kayak-kayak kita nih. Kayak-kayak kita nih. Tapi masih memegang nih, masih memegang, mengenal, mengenal budaya. Kan kita apa namanya masih kan budaya itu kan nggak cuma kesenian,
1: betul,
2: nggak cuma kesenian, tapi budaya itu mencakup semua aspek kehidupan kan.
1: Setuju.
2: Ya dari makanan aja deh, dari makanan saja. Kita dulu, kita ini generasi kita nih, empok juga kan masih kenal ongol-ongol. Coba sekarang.
1: Ayo generasi anak tahun gini. Kelahiran 8 ini Bang, 2000-an Bang.
2: Waduh,
1: kayak generasi 80-an jadi, Bang. Iya.
2: Kita kenal ongol-ongol.
1: Betul.
2: Ya kan? Nggak kenal ongol. Nah, kecenderungannya sekarang mereka apa ya 80 yang gen Y, gen Z itu sekarang itu anak-anak praktis. Anak-anak praktis yang nggak mikirin budaya, jadi mereka siapa saja yang menurut mereka bisa dijadikan apa tuntunan, mereka tuntun.
1: Betul.
2: Ya? Nah, padahal budaya itu perasan dari apa? Dari nilai, dari moral yang tidak saja makanan, tidak saja kesenian, tapi seluruh aspek termasuk nilai, moral dan lain sebagainya. Nah, hari ini ya. Hari ini anak-anak Gen Z, Gen Alpha yang kelahiran 2013 tuh, itu harus betul-betul kita beritahu mulai dari apa rumah dah, mulai dari rumah nih, mulai dari orang tua, terutama yang Betawi. Saya ibunya Betawi, ya ayah ibu Betawi, jadi mendapatkan ajaran betul-betul nilai Betawi yang utuh gitu dari kedua orang tua saya, gitu. Jadi kita mulai dari rumah lah, ya kita mulai dari rumah mengajarkan nilai dulu kita nih. Kalau anak-anak kita nih sekarang mungkin empok juga kalau mau pergi cium tangan, masuk rumah pakai salam, kemudian ngelihat
1: arang Bang, kita natap dia nantang gitu ya Bang ya. Dia natap balik, apa lo gitu kan.
2: Itulah anak-anak sekarang kita ini, Bo.
1: Iya benar.
2: Ya mudah-mudahan lah apa namanya kita beruntung ya, di Jakarta ini. Di Jakarta ini kan pemerintah daerah lewat Diknas kan ada muatan lokal di sekolah-sekolah terkait dengan PLBJ. PLBJ itu pendidikan lingkungan budaya Jakarta. Jadi diajarkan lokal, itu dasar tuh. Satu pertama rumah. Ya kita ajarkan nilai moral, kasih unjuk makanan-makanan, makanan-makanan Betawi, kesenian Betawi, kemudian tokoh-tokoh Betawi yang menjadi apa? Yang bisa menjadi acuan kita, menjadi motivasi kita. Nah, di sekolah, alhamdulillah beruntung ya ada PLBJ di apa namanya di sekolah-sekolah. Tapi sayangnya, guru-guru PLBJ-nya juga bukan yang pertama, bukan orang Betawi kadang-kadang.
1: Iya, kadang-kadang. Belajarnya asli, buku doang ya Bang ya. Belajarnya dari buku doang.
2: Dia textbook kan?
1: Iya.
2: Dia textbook. Jadi takutnya nanti ada distorsi budaya itu.
1: Betul.
2: Nah, jadi itu dipikirin juga tuh seharusnya guru-guru PLBJ itu diambil ya karena muatan lokal ya. Muatan lokal mungkin bisa diambil kali dari para tokoh-tokoh Betawi yang paham ya, yang paham tentang anggota Betawi atau mahasiswa-mahasiswa Betawi atau kerjasama dengan LKB lembaga kebudayaan Betawi diambil. Jadi betul-betul mendapatkan apa informasi tentang budaya Jakarta yang betul-betul valid gitu. Nah, jadi ini PLBJ tentang Jakarta yang ngajarin bukan orang Jakarta, dan yang kedua bagian dari gen Z atau gen Alpha lagi yang memang dia kagak paham budayanya walaupun Betawi ya.
1: Iya betul-betul.
2: Belum paham. Nah ini.
1: Nah itu dia.
2: Ini ada distorsi. Ini perlu kita pikirin nih.
1: Iya benar-benar benar.
2: Jadi catatan rekomendasi.
1: Iya betul-betul betul. Nah Bang, sebagai pemerhati dan tentunya juga mengamati ya Bang ya, kalau di persentase nih Bang, dari generasi muda yang ada di Jakarta ini kira-kira gitu loh Bang, yang masih menganut, yang masih mengaplikasikan kebudayaan Betawi ini. Kalau saya sendiri ya Bang, saya pesimis sih Bang ngelihat sekarang ini gitu loh. Kalau saya persentase saya mungkin hanya 30%. Kalau Abang sendiri gimana?
2: Ya memang sama lah kurang lebih seperti itu, karena memang penduduk Jakarta yang murni juga nggak banyak, karena akulturasi budaya, kemudian asimilasi, kemudian kawin berkawin kan juga membawa budaya baru tuh, budaya baru. Ada sebagian orang yang ayahnya Betawi,
1: ibunya Padang,
2: ibunya Sunda,
1: ibunya Padang,
2: ya kan? Lebih seneng rendang ketimbang semur jengkol.
1: Iya benar-benar.
2: Nah, jadi memang kalau 30% saja saya kira sudah luar biasa.
1: Widih.
2: Ya, nah, tinggal nanti saya kira kan kita jadi budaya baru, menjadi budaya Jakarta ya.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kemudian mengadakan Betawi ansih gitu ya, nanti ke depan ya bakalan habis karena itu tadi. Karena percampuran budaya, kawin berkawin gitu ya, akan habis. Tapi yang penting itu nilai-nilai budaya Betawi sebagai akar. Jangan kita lupakan bahwa DKI Jakarta ini punya akar. Punya akar budayanya yaitu budaya Betawi.
1: Oke, siap-siap. Apa yang menjadi tantangan untuk generasi sekarang Bang? Tantangan yang paling kompleks untuk generasi sekarang itu apa kalau menurut Abang?
2: Ya tantangan yang jelas ya globalisasi, modernisasi, budaya asing yang lewat internet yang nggak bisa kita kendalikan, yang nggak bisa kita halang-halangi, ya media sosial juga begitu. Jadi ini salah satu tantangan utamanya ya, apalagi kurangnya ruang bagi anak-anak Jakarta, anak Betawi untuk mengekspresikan budayanya. Nah, belum lagi kemudian tadi yang saya sampaikan dalam kehidupan sehari-hari nilai-nilai budaya Betawi udah mulai terkikis gitu. Jadi nah inilah yang ini harus kita bangun. Sebenarnya sih globalisasi, modernisasi, media sosial yang luar biasa sebenarnya nggak jadi penghalang lah. Memang itu harus keniscayaan kalau menurut saya. Globalisasi, modernisasi, digitalisasi ini yang keniscayaan, nggak bisa kita halang-halangi.
1: Betul. Malah nah, itu tinggal, malah itu bisa ya, jadi senjata ya Bang ya. Malah sosial media itu dan globalisasi ini bisa jadi senjata gitu loh untuk kembali mengenalkan kepada generasi muda. Bener. Gitu ya Bang. Ya.
2: Bener. Promosi budaya.
1: Ya.
2: Promosi budaya kan lebih cepat lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kalau dulu kita masih pakai pamflet, masih pasang spanduk.
1: Ya.
2: Sekarang promosi sosial.
1: Oke. Dan ini
2: banyak tuh sekarang.
1: Ya. Dan ini kan tentunya bukan PR abang-abang sendiri gitu ya, bukan PR-nya pengamat budaya atau budayawan aja gitu ya Bang. Harus ada kolaborasi ini Bang. Kolaborasi seperti apa kalau menurut abang Bang?
2: Jadi kan kita ada tiga unsur nih. Yang pertama pemerintah tentunya. Pemerintah yang punya segalanya dah, yang punya fasilitas. Kemudian nah tugasnya pemerintah daerah ngapain? Ya memberikan fasilitasi, kemudian mengeluarkan regulasi terkait dengan penguatan, pelestarian, pembinaan budaya Betawi.
1: Ya,
2: dari semua segmen, dari semua sisi. Nah kemudian unsur yang kedua ini unsur budayawan. Jadi Pemda itu berdiri sendiri. Yang tadi saya bilang guru PLBJ ngajarin,
1: jangan orang Sunda gitu ya Bang ye. Ya kan,
2: bukan orang Betawi.
1: Iya benar.
2: Iya. Nah, jadi inilah diskusilah dengan tokoh-tokoh Betawi, gimana gimana baiknya untuk mengembangkan budaya Betawi ke depan.
1: Okay.
2: Kemudian apa selanjutnya ya ada generasi-generasi setelah kita inilah.
1: Mm-mm.
2: Ini kan generasi setelah kita kan yang punya negara ini ke depan.
1: Mm-mm.
2: Ya, bagaimana anak-anak kita nih, generasi di belakang kita ini harus dipupuk, dibekali agar nanti 20, 40, 50 tahun lagi,
1: mm-mm,
2: bahkan 100 tahun lagi budaya Betawi tidak terkikis gitu.
1: Iya, benar, benar,
2: gitu,
1: benar. Iya, Bang. Kalau kita tanya aja sama anak-anak sekarang, ondel-ondel apa, kerak telur itu apa gitu. Pasti ya itu tadi, Bang, hanya sebagian kecil yang kenal ya, Bang, ya.
2: Saya jadi ini apa juga kayak gini. Juga harus difikirkan tuh desakralisasi budaya.
1: Mm-mm.
2: Saya nggak setuju tuh kalau misalkan ondel-ondel jadi ngamenan tuh, saya nggak setuju.
1: Iya benar tuh.
2: Jadi nilai-nilai sakralnya tuh hilang, Pak.
1: Mm-mm.
2: Pak.
1: Oh. Saking ininya emosinya ya, Bang.
2: Jadi
1: ya.
2: Nilai sakralnya hilang, Pak.
1: Iya benar-benar benar.
2: Sekarang kalau di rumah makan atau di tempat-tempat publik, kalau bunyi tang tong tang tong tang tong tang, ya kan,
1: iya.
2: Minta-minta ini mah,
1: mm-mm,
2: ya kan, nggak ada nilai budaya lagi. Nah itu,
1: Bang, itu tapi kan itu bisa jadi salah satu untuk memperkenalkan kepada klayak ramai, terutama generasi muda, Bang. Ini ondel-ondel loh, gitu loh, Bang.
2: Betul, setuju saya.
1: Ya.
2: Setuju. Jadi, tapi jangan dibuat untuk mengemis.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Berarti harus dibuat.
1: Ada panggungnya.
2: Tempat.
1: Iya.
2: Ada panggungnya.
1: Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, panggungnya tuh di mana, Bang?
2: Nah, kan kita sekarang ini ada RW, kemudian di RW itu ada apa, taman namanya? Ada taman-taman.
1: Iya, benar-benar. Taman kelurahan, ke taman kecamatan ya, Bang, ya.
2: Taman kecamatan. Di RW-RW yang besar gitu.
1: Mm-mm.
2: Itu bisa itu kita apa namanya, bisa berdayakan. Kasih insentif menurut saya ya. Kasih insentif mereka.
1: Iya.
2: Supaya jangan ngamen.
1: Betul.
2: Kasihan kan?
1: Setuju.
2: Budayanya.
1: Tiap malam Minggu kayak ya, Bang, ya, bikin malam-malam gembira gitu ya, Bang. Iya, paling
2: cakep.
1: Kalau enggak bisa sekali seminggu, sekali sebulan lah paling minimal-minimalnya.
2: Iya benar.
1: Iya.
2: MC-nya empok.
1: Ais setuju banget tuh, Bang. Ntar kalau ada acara tempat ya, Abang jangan lupa kontak. Iya iya iya. Nah tadi kata Abang kan cara terkecil aja, cara yang paling gampang untuk mengenalkan budaya itu kan budaya bukan hanya bersifat kesenian atau lagu, tari atau segala macam, tapi yang keseharian tadi, cium tangan gitu ya, Bang, ya, atau pergi pamit lah. Nah itu kan lingkungan kecil ya, Bang, ya. Tapi secara konkretnya apalagi kalau menurut Abang, Bang? Apalagi nih kalau secara universal, Bang?
2: Ya harus masif. Nah ada lagi nih di apa namanya, di selain pamitan ya, kita flashback dulu di keluarga. Selain pamit ini,
1: mm-mm,
2: yang khusus orang Betawi, selain cium tangan, mm-mm, salam. Nah menjawab panggilan.
1: Oh,
2: di Betawi
1: iya.
2: Itu menjawab panggilan gak cuma iya,
1: iya,
2: pa,
1: oh,
2: atau mungkin anak-anak sekarang oi gitu.
1: Iya iya.
2: Tapi orang Betawi dulu, saya masih saya itu untuk anak-anak saya tuh menjawab panggilan orang tua, orang yang lebih tua dari kita, apalagi orang tua, itu dengan jawaban baik.
1: Oh, oke, okay. Kita reka adegan yuk, Bang. Anggap aye orang tua Abang. Kapan lagi aye bisa manggil Robi sama Abang kan, ye?
2: Iya.
1: Oke, kita reka adegan ya, Bang, ya, kayak apa gitu prakteknya. Robi.
2: Ben.
1: Oh, mantap, keren. Kapan lagi aye bisa manggil Robi kan, ya, Bang? Ampun suhu, ya, Bang.
2: Baik itu. Jadi baik itu asal kata dari kata labbaik, dari bahasa Arab, labbaik.
1: Oh, labbaik, labbaik Allahumma labbaik gitu ya, Bang.
2: Jadi Betawi itu nilai-nilai agamanya luar biasa.
1: Masya Allah.
2: Jadi menjawab panggilan orang yang lebih tua itu dengan jawaban panggilan seorang hamba kepada Tuhannya ketika mau pergi haji kan?
1: Iya benar, yang ada nilainya ya bang ya.
2: Ketika Nabi Ibrahim apa manggil kita, Allah manggil kita kan jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
1: Itu kemudian
2: diadopsi oleh orang Batai dengan kata labbaik. Saya kalau ada anak yang ngomong labbaik, kalau dipanggil baik pasti orang Betawi udah nggak ada lagi udah.
1: Masya Allah. Nah,
2: itu ciri khas utama.
1: Masya Allah.
2: Nggak ada lagi itu.
1: Nah, sekarang mungkin bisa dihitung jari kali ya bang, atau cuma di rumah abang doang barangkali yang begitu.
2: Benar, benar. Kadang-kadang anak saya aja, kadang-kadang lupa.
1: Astagfirullah.
2: Jadi kita ingetin lagi.
1: Iya.
2: Anak-anak kita panggil apa? Apa gitu?
1: Iya.
2: Dan saya, ya saya di rumah ya pakai bahasa Betawi supaya apa namanya sampai supaya nggak menghilangkan budaya.
1: Betul.
2: dari bahasa kan. Mm-mm. Budaya salah satunya adalah bahasa, saya kira saya ini mengenalkan gitu.
1: Okay.
2: Mengenalkan walaupun ada sebagian kosakata Betawi yang sekarang udah
1: hilang,
2: saya juga kagak tahu.
1: Saya juga kagak tahu
2: kayak apa namanya. Wah, banyaklah kosakata itu yang hilang gitu, kayak
1: pangkeng,
2: tesi gitu ya.
1: Karena sudah tidak sering di ini lagi ya Bang Ye, dan sudah tidak sering terdengar di telinga.
2: Tapi mungkin di daerah-daerah karena saya di pusat ya. Karena saya di Jakarta Pusat mungkin sudah kecuali Kemayoran ya. Pasaman masih ada lah. Yang basis Betawi ini masih ada, tapi di luar itu udah, saya kira kalau Jakarta Pusat udah agak kurang. Nah, di pinggir-pinggir kota Jakarta, di Jakarta Selatan, mungkin di daerah-daerah tertentu ya masih kuat nilai-nilai. Bahkan nih mohon maaf ya, di daerah selatan, di daerah timur, kadang-kadang teman saya mohon maaf nih, bukannya nyari jodoh udah orang Betawi aja udah.
1: Gitu. Iya benar-benar.
2: Nah, orang Betawi aja dah kata
1: dia. Saking cintanya gitu ya Bang ya. Iya benar-benar.
2: Ada sebagian kecil. Sebagian kecil.
1: Siap. Yang
2: masih sangat fanatik lah.
1: Baik. Baik Bang Robi, ini udah di menit 33, kita kasih kesempatan buat penelpon, buat pendengar yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya 0213504510 atau boleh di 0213440798, boleh ke WhatsApp-nya kita chatting aja ya di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang. Abang boleh minum dulu Bang, tapi jangan kemana-mana ya Bang ye. Abang Po, nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital. Lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda bersama Bang Robi Fadli Muhammad ya. Bang, udah ngopi ya Bang ya?
3: Baik, ya.
2: Baik, alhamdulillah, sedap cakep dah. Kita terima penelpon ya Bang ya. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang ingin bergabung. Saya ulang lagi teleponnya kita di 021-355-04510, 021-344-07928 atau di nomor WhatsApp 0812-1124-928. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam, selamat siang juga penumpang cantik di Bang Taher di
2: Kalau ngomong suka bener Bang Taher ya. Silahkan Bang Taher dari Maluku Utara bersama Bang Robi Fadli Muhammad. Fadil Muhammad, oke silahkan.
4: Bang Fadli, assalamualaikum.
2: Bang Robi, Bang Fadil. Fadil, bukan Fadli.
4: Bang Fadil, Bang Robi.
2: Iya. Oke.
4: Iya, itu kayak mana ya tadi? Budaya Betawi ya?
2: Iya, tentang budaya Betawi.
4: Iya, tadi saya sempat mendengar katanya kalau panggil dijawab baik ya.
2: Iya, dijawabnya kalau, baik.
4: Baik, kalau di sini di Ngoputa itu kalau baik itu, jawab baik itu khusus orang Arab Bahdar gitu.
2: Oh, sampai saat ini. Kalau di Maluku Utara.
4: Iya, khusus orang Arab Bahdar gitu. Okay. Sampai saat ini jadi pertanyaan saya, kira-kira pada saat ini di apa budaya Betawi itu apa pada umumnya kah khusus orang Arab aja gitu, pertanyaan aja gitu.
2: Oke, baik-baik Bang Taher, terima kasih.
4: Ya sama-sama, penumpang sama Bang apa,
2: Bang siapa? Bang Robi.
4: Bang Robi ya, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jawaban baik itu hanya khusus orang Betawi yang keturunan Arab sajakah? Apakah jawaban tadi kan manggil anak atau manggil siapa itu jawabannya baik gitu kan ya Bang ye. Nah itu apakah khusus hanya untuk orang Arab turunan Betawi? Kalau di orang sini kan banyak ya Bang ya orang Betawi turunan Arab gitu ye. Kita terima dulu satu penelpon lagi, kita tampung dulu ya Bang dua pertanyaan ya Bang ye. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, penonton yang cantik yang berambang.
2: Iya, ini penanya jauh-jauh Bang. Tadi dari Maluku Utara, sekarang dari Bone Bang. Dari Sulawesi ini.
5: Iya.
2: Ya, Ica, silakan.
5: Lagi nih penonton, kalau aku tuh dengerin kata-kata gitu kayak Betawi apa gitu, Jakarta gitu, aku jadi ingat dulu juga. Aku tinggal di situ Jakarta juga, jadi ingat gitu, jadi kayak ingat, kayak pengen gitu, kayak kangen, kayak makan nasi uduk, soto Betawi, lontong sayurnya, ketupat sayurnya juga, segembong, apa, kapan lah pengen ke situ lagi kayaknya.
2: Oh gitu, kapan-kapan insya Allah ada waktunya nanti.
5: Kapan-kapan, iya.
2: Iya.
5: Cuma nanya dong sama Bapak siapa namanya?
2: Bang Robi.
5: Oh Bang.
2: Iya.
5: Kalau di Betawi gitu kan sebutan anak kecil itu kan kadang tuh ponokoya kalau itu ada anak kecil itu dipanggil tong tong gitu ya, tong.
2: Panggil tong.
5: Kemana kadang, lu tong?
2: Iya, kadang neng gitu kan ya.
5: Tong tong. Apakah emang begitu kalau kita panggil apa kita kalau aku mau pantun dulu dong, saya.
2: Oh ya udah, silakan. Dia mau pantun, Bang. Yuk, silakan.
5: Di sawah ada katak.
2: Cakep.
5: Sedang dia menikmati senja. Jangan ngaku orang yang jangan ngaku apa yang berakhlak kalau belum menghormati budaya.
2: Hai, cakep. Ya, oke dah, Ica.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, kan kalau anak kecilnya di Betawi dipanggilnya tong gitu kan. Ye, bener enggak itu, Bang? Atau memang untuk anak kecil aja? Silakan, Bang, dua pertanyaan dari Bang Taher di Maluku Utara sama Ica di Sulawesi atau Bone. Silakan, Bang.
3: Baik, terima kasih. Tadi dari Maluku Utara. Saya ini saya tinggal di Paseban ya. Saya masih masih hafal 8 keturunan ke atas, Po.
2: Widih.
3: 8 keturunan ke atas, Po.
2: Yeah,
3: dan
2: yeah.
3: Keturunan saya yang ke-7 dan ke-8 itu konon. Mm-mm. Konon itu dari Ternate, Pak.
2: Oh. Po. Oh, berarti ada orang Ternate juga, Bang.
3: Iya, jadi konon tuh, jadi konon itu keturunan nenek moyang saya yang ke-7 dan ke-8 itu dari Ternate.
2: Oh.
3: Namanya Tanbih Hasan dan Tanbih Badung.
2: Oke.
3: Jadi konon katanya begitu.
2: Oh, konon katanya ya, begitu.
3: Konon katanya begitu, kemudian berhijrah ke Jakarta kan. Memang Jakarta dari dulu memang tempat
2: homogen ya, Bang, budaya, ya. Iya, kan? Benar.
3: Iya. Sunda Kelapa kan memang udah jadi percampuran.
2: Iya.
3: Makanya banyak kan tradisi Betawi yang kayak Arab,
2: Cina,
3: kayak Rebana, Hadrotan,
2: iya
3: kan? Wah, ada yang kayak Cina.
2: Iya.
3: Yang perempuan kayak itu-itu aja.
2: Betul,
3: Cokek.
2: Yang itu juga ya, Bang, ya. India juga ya. Oke dah. Abang Po, kita coba menghubungi Bang Robi melalui line telepon dulu ya, Bang Po ya. Kita coba ke WhatsApp dulu karena memang di sininya dari sininya menghilang ya. Kita coba ke Bang Robi dulu melalui line WhatsApp di Zoom-nya kita. Dan kita berharap Bang Robi segera kembali. Lagi enak-enak ngobrol ini ya. Lagi enak-enak ngobrol, kemudian Zoom-nya kita terputus ya. Kita berharap nanti pertanyaan yang belum terjawab, Bang Robi boleh bergabung kembali bersama kita di line Zoom-nya. Ini Zoom-nya sudah kita buka lagi ya, Bang Robi ya. Semoga nggak putus-putus lagi, nggak enak ya, Bang, ya, tiba-tiba diputuskan ya. Oke, Bang Robi boleh gabung lagi sama kita. Ayo coba chatting dulu Bang Robinya. Oh ya, admit dulu ya, Bang, ya. Bentar ya, Bang. Kita coba kembali menghubungi Bang Robi yang mungkin bisa bergabung kembali. Bang Robi, mohon maaf ya, nggak enak banget tiba-tiba diputus tanpa alasan ya, Bang. Oke dah. Sakitnya tuh di sini. Oke, gimana tadi, Bang? Gimana? Lanjut, Bang. Iya. Jadi orang Betawi itu memang banyak perpaduannya ya.
3: Iya, perpaduan. Ya, sehingga itu tadi diksi jawaban panggilan labaik.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, itu kan dari tentunya karena dari Arab, tentunya sebagian besar orang Arab yang kesini membawa dakwah agama. Nah, jadi kemudian jadi nilai-nilai budaya.
2: Yeah.
3: Jadi panggilan yang dulu ape, oi, iya, kemudian menjadi labbaik. Jadi nggak khusus juga untuk orang Arab.
2: Iya, yeah, betul.
3: Ya, nggak khusus juga untuk orang Arab, tapi untuk bagi orang-orang Betawi yang santun ya, saya kira tidak hanya kepada orang tua kan,
2: yeah,
3: tidak hanya kepada orang tua, tapi juga untuk orang yang lebih tua menurut kita gitu.
2: Oke, baik.
3: Gitu, Po.
2: Iya, Bang. Jadi itu bukan karena dia keturunan Arab ya, Bang, ya?
3: Enggak juga, apa namanya? Jadi memang semua orang Betawi yang memang akarnya kuat, ya, nilai-nilai keagamaannya kuat, pasti menjawabnya dengan panggilan labbaik, kemudian disingkat menjadi baik.
2: Okay.
3: Baik itu. Nah, kemudian entong dan neng memang panggilan anak-anak, panggilan anak-anak untuk yang orang yang lebih tua bagi budaya Betawi, sebagai budaya Betawi entong dan
2: neng.
3: Entong dan neng.
2: Iya. Gitu. Tapi anak laki-laki ya, kadang dipanggil neng juga ya, Bang ya?
3: Ya ada sebagian apa Betawi-Betawi dipanggil neng juga kadang-kadang yang laki-laki.
2: Iya.
3: Tapi memang secara umum ya entong.
2: Secara umum
3: entong untuk
2: tong, laki-laki. Tong ya, Bang ya.
3: Neng ya.
2: Oke, baik dah. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, ini dari Ternate lagi Bang, dari Ibu Linda Idris ini melalui WhatsApp. Assalamualaikum Bang Robi dan Ponova. Budaya Betawi itu mencakup apa saja sih Bang? Nah, untuk zaman sekarang, budaya apa saja yang sudah mulai dilupakan oleh anak muda Betawi? Bagaimana langkah untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi kehilangan budaya? Salam dari Ternate. Satu dulu ya Bang, ini dua lagi, ini satu lagi Bang. Kita kumpul dua Bang. Ini dari Bang Haris di Kota Jogja. Bagaimana saran dalam memelihara kebudayaan dan cagar budaya Betawi ini Bang? Seperti apa katanya? Silakan Bang.
3: Jadi kan budaya itu kan,
2: ya.
3: Budaya itu kan hasil dari cipta karsa rasa.
2: Betul.
3: Yang bukan hanya kesenian, bukan hanya makan, tapi tadi saya bilang mencakup semua aspek kehidupan itu budaya, ya. Jadi pri kehidupan, nilai, moral, nah itu termasuk ya yang kelihatan ya makanan, ya kan, makanan, kemudian apa namanya seninya,
2: kesenian,
3: yang kelihatan ya, yang kelihatan jelas lah sekarang, yang nampak jelas. Jadi sekali lagi budaya tidak hanya Betawi saya kira, tapi semua budaya itu mencakup semua aspek kehidupan.
2: Iya,
3: ya,
2: betul.
3: Yang tinggal kelihatan itu hanya ya memang terlihat secara zahir ya memang budaya, kemudian kesenian, gitulah. Nah, di Jakarta itu yang saya tahu itu pemerintah daerah itu sudah menetapkan beberapa hal terkait dengan ikon Jakarta. Ya, ikon Jakarta. Jadi sudah ditetapkan tuh ya, kalau nggak salah pergub atau apa saya lupa ya, terkait dengan ikon Jakarta. Jadi ikon Jakarta itu yang pertama ya, yang pertama jelas ondel-ondel. Kalau ondel-ondel pasti Betawi banget dah.
2: Ya.
3: Yeah. Ondel-ondel udah pasti nggak bisa diklaim oleh orang lain. Kemudian ini apa, kalau di rumah tuh kok, di rumah itu ada gigi balang.
2: Oh.
3: Yang begitu-begitu tuh.
2: Mana nih Bang? Ini ayo punya ada gambar nih Bang.
3: Nah itu yang di belakang tuh ada rumah tuh,
2: yeah.
3: Ada gigi balangnya, harusnya itu ada itu.
2: Oh, harus gigi balang tuh ya Bang. Ya
3: ada.
2: Wah, perlu ditambah ya, ini rumah bukan rumah Betawi, ini rumah orang dipinjam kali Bang, taruh sini nih. Ya itu kudu.
3: Terus apa namanya, kalau makanannya, kalau minumannya selendang mayang,
2: bir peletok,
3: sadaria tuh,
2: ya.
3: Apa namanya? Apa namanya pakaian?
2: Iya, iya.
3: Pakaian yang kalau orang sholat tuh pakai apa namanya? Pakai baju
2: koko.
3: Pakai baju apa? Koko. Baju koko.
2: Iya.
3: Terus ada lagi namanya sadaria, kemudian pakai apa? Pakai kain gitu ya.
2: Yeah.
3: Pakai kain. Nah, itu salah satu ikon apa Jakarta yang ya sudah ada pergubnya tuh.
2: Oke, Jadi
3: ikon-ikon Jakarta. Wah, banyak sekarang ini yang kita lupakan, makanan, minuman, coba deh. Oh, Ponova coba makanan apa aja yang
2: udah banyak Bang. Paling Ponova tuh ayah tahu ini dah, kerak telur. apa lagi ya, kue yang ada topinya itu apa namanya bang, dibikin apa ya? Kalau gemblong mah bukan dari Jakarta ya bang ya, itu mah dari Jawa Barat ya bang ya kalau gemblong ya.
3: Iya, gemblong mujuju.
2: Iya, gemblong mujuju. Karena udah memang gak banyak lagi kita lihat ya bang ya, makanan-makanan Betawi gitu ya. Kalau ikan ya pak, kalau makanan berat paling ikan pecak gitu ya bang.
3: Pecak, pindang.
2: Iya, Pindang.
3: Dan ya, itu kan juga jadi akulturasi budaya tuh pindang.
2: Iya benar-benar.
3: Ikan pindang, jadi setiap apa tahun baru Cina tuh biasanya orang-orang Betawi
2: pindang patin.
3: Pada mindang apa? Bukan patin. Apa itu namanya?
2: Apa ya ikannya satu lagi ya? Aduh lupa yang banyak tulangnya ya bang ya. Ah lupa ya, kita bang. Iya ikan yang banyak muncul kalau lagi imlek gitu ya bang ya.
3: Ya benar,
2: iya benar-benar benar-benar. Oh ya bandeng, nah tuh. Iya benar-benar.
3: Gabus pucung.
2: Betul.
3: Wah, masih banyak lagi.
2: Iya kan? Gabus pucung ya.
3: Masih banyak lagi.
2: Iya kan? Benar-benar.
3: Nah ini yang harus kemudian kita kenalkan terus kepada anak-anak kita. Ini hampir apa namanya? Ya kayak Lebaran. Lebaran aja udah banyak yang hilang kan? Kayak biji ketapang.
2: Iya.
3: Kan banyak yang hilang tuh.
2: Iya benar-benar.
3: Biji ketapang. Bagi orang yang kagak, yang nggak jago bikin ya, biji ketapang bisa buat tawuran itu.
2: Iya benar. Kalau ayah tuh buat laki pulang malam bang, sama ayah tuh. Kalau pulang malam laki ayah lempar tuh bang sama biji ketapang.
3: Galak banget. Biji ketapangnya segede.
2: Oh iya. Iya dah. Ya jadi memang jadi, memang udah banyak hilang ya bang ya.
3: Iya, terus ada lagi akar kelapa.
2: Iya betul.
3: Iya kan? Mm-mm. Ada akar kelapa. Terus dulu nenek saya itu jago bikin kue kaak.
2: Oh.
3: Baru tahu kan kue kaak. Kaak berasal dari bahasa Arab. Kaak itu artinya kue memang.
2: Oke.
3: Okay. Itu bahasa Arab artinya kue. Jadi kalau kue kaak ya kue-kue gitu. Tapi
2: dinamakan kue. Iya, iya.
3: Pakai yang kayu manis. Ya saya jadi susah ngegambarin gitu. Kayak gimana? Jadi kayak geplak juga enggak, tapi rasanya memang ke coklat-coklatan lah, udah enggak ada lagi.
2: Iya, benar.
3: Dulu nenek saya itu. Langsung nama nenek saya tuh kue kaak.
2: Iya. Yeah.
3: Benar tuh.
2: Sekarang udah susah ya bang, udah susah nyarinya betul, juga dan betul. Orangnya orang yang bikin juga udah jarang.
3: Iya betul.
2: Betul. Aduh.
3: Jarang.
2: Betul. Ini tanpa terasa kita udah di menit 55 aja nih bang. Ya udah sebenarnya masih banyak ya bang, masih panjang ini kalau misalnya kita bercerita masih panjang lebar nih bang Robi mesti paparkan. Tapi karena waktu bang, ini kan sebentar lagi Jakarta bakal berusia 500 tahun bang. Apa yang menjadi harapan abang bang? Silahkan.
3: Ya saya berharap sih ya memasuki usia 5 abad ya, budaya Betawi tidak hanya tampil dalam acara seremoni ini ya.
2: Iya. Yeah.
3: Jadi bukan daya bukan hanya seremonial tapi juga benar-benar hidup di tengah masyarakat menurut Amin. Saya gitu ya. Nah, kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak muda kita, gen Alpha kita ini bangga menggunakan atribut-atribut budaya Betawi dari bahasa, kemudian mempelajari keseniannya, mengenal sejarahnya, menerapkan nilai-nilai luhurnya. Nah, oleh karenanya memang harus ada stimulan yang dari pemerintah supaya kira-kira anak-anak yang kecenderungan untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat Betawi yang ada sekarang ini. Jadi walaupun nanti Jakarta menjadi kota global, kota modern, tapi karakternya tetap karakter Betawi.
2: Betul.
3: Ya, karakter Betawi, karakter yang membumi ya. Jadi kan Betawi itu kan orangnya open.
2: Iya, yeah, heeh. Uh-uh. Ya, terpanas dong, Bang.
3: Ini kalau Jakarta kenapa?
2: Panas dong.
3: Iya, Pak. Jadi Betawi ini Jakarta ini kalau bukan kalau orang Betawinya kagak open.
2: Iya benar.
3: Ya, ini apa namanya nggak terbuka terhadap suku yang lain.
2: Betul.
3: Saya kira bangunan ini nggak bakalan terjadi. Tapi orang Betawi kan banyak yang legowo,
2: iya, diusur
3: sono sini, ya sehingga minggir.
2: Iya.
3: Ya. Sekarang mau dibilang Betawi tapi dia ada di Bogor, bingung lagi kita.
2: Aduh, miris ya Bang ya. Okay.
3: Tapi saya berharap sih memang apa budaya kita jangan sekedar seremoni,
2: siap,
3: tapi memang terinternalisasi.
2: Betul.
3: Dalam apa namanya dalam kehidupan kita dan anak-anak kita, ya, yang anak-anak kita punya masa yang memiliki masa depan.
2: Setuju Bang.
3: Insya Allah budaya Betawi nggak sampai punah.
2: Amin, amin gitu, ya Allah. Ya. Terima kasih Bang Robi. Selamat kembali selamat melanjutkan selamat, pekerjaannya. Selamat. Salam sehat, salam bahagia ya Bang. Sukses amin, selalu Bang Robi.
3: Ya. Sama-sama, terima kasih.
2: Yuk. Abang Po nyapa bencangcing demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita ngobrol bersama Bang Robi Fadil Muhammad, Kepala Kemenag Jakpus dan Pemerhati Budaya, upaya pelestarian budaya Betawi di kalangan generasi muda. Ayo akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang menjelang sore. Dan jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan tetap bersama hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

Abang Po, program bulan imunisasi anak sekolah bias dan cek kesehatan gratis CKG digelar di SDN Keramat Pela 07 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selama Agustus hingga November 2026. Lurah Keramat Pela Tia Mutiara mengatakan pemeriksaan meliputi status gizi, kesehatan mata, telinga, gigi, dan mulut, tekanan darah, anemia, hingga kesehatan jiwa dengan antusiasme tinggi dari para siswa. Peserta didik memperoleh imunisasi campak rubella MR, human papilloma virus atau HPV, difteri tetanus atau DT, dan tetanus difteria atau TD, serta pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan anak sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara optimal. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung upaya Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 1 Medan dalam meningkatkan literasi kebencanaan di kalangan generasi muda. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya kemarin menyampaikan dukungan tersebut saat menyerahkan hadiah pemenang Lomba Cerdas Cermat BMKG 2026. Menurutnya, pendidikan kebencanaan merupakan investasi penting untuk membangun sumber daya manusia yang tangguh dan adaptif menghadapi ancaman bencana. Program ini diharapkan memperkuat budaya sadar resiko bencana, mengingat Indonesia termasuk Sumatera Utara memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cinta Rasila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antuk Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan telepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayolah Mbok Abang, sungguhlah halus si kain katung. Katung ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi saat RRI bersama 4 jurnalis dari Pontianak tiba di rumah panjang Sungai Long. Rumah panjang Iban di kaki Bukit Indai Muam di kampung Sungai Long, salah satu kampung terpencil di bumi Uncak Kapuas, julukan Kabupaten Kapuas Hulu. Rumah panjang berdiri tahun 2005 silam dan sebagian besar konstruksi bangunan terbuat dari kayu belian. Kunjungan awak media untuk menemui Kilau, warga Sungai Long yang tinggal di rumah panjang. Kilau bersama istri dan seorang putrinya menempati bilik nomor 3 dari 7 bilik di rumah panjang. Dari teras terdengar suara televisi. Ternyata seluruh penghuni bilik telah menyimpan peralatan elektronik berupa radio, dispenser, dan ketam listrik. Kilau menuturkan hampir 7 tahun penghuni seluruh bilik di rumah panjang tak lagi menggunakan pelita dan Petromax ketika malam hari. Lampu pijar kini telah menyinari setiap bilik dan teras di rumah panjang. Pasokan listrik berasal dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, PLTMH, bantuan WWF, organisasi internasional berlogo panda.
1: Hampir tiap pintu ada semua atau alat-alat macam kulkas, TV, pakai masak nasi, dapur semua memang mau ada semua. Mulai apinya terang lah hidup. Semua pekerjaan mereka yang perempuan yang bikin tenun, sungkit, kan lancar, terang. Kalau dulu pakai pelita tuh habis tumbang, nak kelihatan kalau nak digantung. Senanglah semua pekerjaan, senang bikin parang, senang karena udah ada listrik tuh. Kalau pakai kikir aja udah setengah mati satu parang.
0: Secara administratif, Sungai Long berada di Desa Sungai Abau, Kecamatan Batang Lupar. Total penduduk desa berjumlah 410 jiwa yang terdiri dari 11 kepala keluarga atau KK. PLTMH yang masuk ke Sungai Long merupakan stimulus dari WWF sebagai pembuka jalan program restorasi di daerah aliran sungai Das Koridor Labian Leboyan di Kabupaten Kapuas Hulu. Restorasi adalah skenario besar WWF mengembalikan berbagai sumber penghasilan warga pasca berakhirnya industri kayu sekaligus memulihkan kawasan habitat satwa langka. Kampung Sungai Long yang berada dalam koridor mengalami deforestasi atau penyusutan hutan menyusul tingginya aktivitas pembukaan hutan. Menurut Kilau, selain penebangan oleh warga untuk membuka lahan perkebunan dan pemukiman, deforestasi juga akibat pembalakan liar.
1: Udah buka pite, airnya udah enggak sinunuh lagi. Karena muaranya tuh udah nyebar kemana ke sini, pasirnya tuh udah mengalir ke sungai-sungai itu, makanya ikan tuh udah nggak ada masuk lagi ke sungai-sungai. Kalau ada air pasang tuh udah macam tanah airnya, aliran air tuh udah tertutup semua pasir. Kalau kuat airnya pasir tuh ikut sampai ke sawah sana tuh, datang di sana kan tanah rata, pasir tuh udah naik tuh.
0: Kilau menyebut Sungai Ampesuk yang membelah Desa Sungai Abau adalah contoh kerusakan lingkungan akibat penebangan hutan. Sungai menjadi dangkal akibat erosi tanah dan pasir. Ketika pasang, air sungai meluber hingga ke areal sawah tada hujan milik warga, malah membawa pasir dan menyeret sampah lainnya. Bahkan alur air sungai tak lagi jelas kemana arahnya. Menyikapi kondisi ini, Kilau berinisiatif menghubungi personil WWF dan menawarkan program restorasi berlangsung di Sungai Long. Namun sebelum memulai restorasi, WWF menyalurkan stimulan berupa bantuan PLTMH dan mendampingi warga setempat pada kegiatan konversi bibit karet lokal ke bibit karet unggul. Pendampingan berlangsung mulai tahun 2010 hingga 2013.
1: Waktu tahun 2009 itu WWF mengajukan program perkebunan getah 3 tahun. Mereka ngajar nanam getah, cara nempelkan karet tuh. Udah itu habis kita bikin hutan lindung ulu sungai itu sekitar berapa ratus meter kah dari sungai ke atas sebelah-sebelah sampai ke puncak. Kami ikut, katanya kayu di sini nggak usah ditebang lagi sampai ke puncak karena di bawah sudah ada mikrohidro. Bikin ladang pun hati-hati kalau mau bikin ladang ke hulu.
0: Setelah kegiatan pendampingan berakhir, WWF bersama warga memulai restorasi dengan menanam berbagai jenis pohon pada areal sekitar 18.000 hektar. menyasar sepanjang Sungai Long hingga bagian hulu di sekitar pembangkit mikrohidro 50 meter di kiri kanan sungai. Karet memang mendominasi tanaman, pertimbangannya sebagai penguatan kapasitas warga dalam mengembalikan sumber daya bagi peningkatan ekonomi. Dengan demikian, warga tidak lagi membuka lahan tersebut untuk kegiatan perladangan. Kilau menyebut beberapa jenis tanaman sempat diuji coba, namun tidak dilanjutkan karena struktur tanah yang tidak cocok.
1: Garu, dulu ada kopi, tapi di sini tanah tidak cocok. Dulu kan dia coba dulu, dikasih pupuk pun tidak mau hidup, karena di sini tidak cocok tanahnya. Kalau kopi biasa, kopi kampung tuh memang mau, itu kan kopi unggul, tidak mau di sini. Makanya dia bawa getah, garu, kalau macam buah-buahan tuh dia bawa petai, jengkol. Itulah yang kami tanam di sini. Kalau yang kata sana tuh banyak lah, tembedak, durian, empakan.
0: Dari Sungai Long, RRI bersama rekan jurnalis bergerak ke Dusun Ngongkru di Desa Labian, selatan Sungai Long. Sebagian besar warga Dusun Ngongkru masih berada dalam satu atap. Mereka menempati rumah panjang dengan 28 bilik di tepi ruas jalan lintas utara. Dusun Ngongkru yang juga berada di Kecamatan Batang Lupar menjadi lokasi kedua program restorasi WWF. Kepala Dusun Ngongkruh Robertus Tutong memainkan peran penting menyukseskan program restorasi di salah satu titik koridor Labian Leboyan tersebut. Walaupun sempat muncul penolakan, namun melalui pendekatan dengan para tokoh masyarakat, akhirnya semua warga menyetujui restorasi prakarsa WWF.
2: Nah, kita rapat secara terbuka, kemudian masyarakat dikumpulkan bersama-sama WWF. Ada suatu perjanjian istilahnya, MOU dengan pihak OEP dan masyarakat, lalu langsung membentuk kelompok pengelola restorasi Ngongkruh Lestari, nama kelompok kita. Kemudian masyarakat juga menerimanya. Nah, sebelumnya keinginan masyarakat untuk air bersih, setelah kita rapatkan ternyata OEP juga menerima permintaan dari masyarakat.
0: Menurut Tutong, fungsi hutan pada sebagian wilayah Dusun Ngongkruh telah hilang, tapi bukan akibat pembalakan liar, melainkan aktivitas perladangan. Lahan yang menjadi kawasan restorasi memang bekas area kelola warga. Terbilang lama, sejak akhir abad 18, saat masyarakat Iban dari negeri bagian Sarawak, Malaysia, berimigrasi ke lokasi tersebut.
2: Lahannya sudah terbuka, tandus, karena saking lamanya masyarakat Ngongkruh mendiami kawasan ini, kawasan Dusun Ngongkruh, yaitu sekitar abad 18 akhir, sekitar 1889, kurang lebih begitu, masyarakat Ngongkruh sudah berdomisili di Dusun Ngongkruh. Manusia itu berkembang, lahan ini tidak bisa berkembang, maka untuk mempersempit lahan, masyarakat atau orang-orang tua kami dulu membuka lahan ini sehingga sampai seperti ini, gundul dan tandus.
0: Penyusutan hutan di Dusun Ngongkruh adalah ancaman terhadap populasi orang hutan. Satwa langka tersebut kehilangan kawasan yang menjadi sumber pakan. Tutong menyebutkan WWF dan warga memulai restorasi tahun 2015 dengan menanam ribuan jenis tanaman buah pada area seluas 121 hektar. Area yang dipilih berada di atas Bukit Lelengau, sekitar 3 km dari rumah panjang.
2: Perjanjian kontrak dengan WWF kemarin sebenarnya sudah berakhir. Karena masih ada yang belum tertanam, kita sambung lagi sampai Juli 2018. Maka pihak WWF luar negeri juga menyetujui itu. Karena sayang kalau kita tidak sambung, kalau kita tidak monitoring terus. Kalau sudah ditanam hanya ditinggalkan, itu sangat sayang. Karena masyarakat ini kita sama tahu kegiatannya bukan hanya untuk itu, tetapi ada juga kepentingan pribadi, berladang, bersawah, berkebun. Itu juga kegiatan rutin masyarakat.
0: Menurut Tutong, sejak tahun 2015 hingga 2016, WWF dan warga telah menanam hingga 50 ribu bibit, terdiri dari 11.600 tanaman karet, 30.900 tanaman buah, dan 8.300 tanaman keras. Sedangkan untuk tahun 2016-2017, WWF dan warga menargetkan penanaman 37.500 bibit pada area seluas 87 hektar, terdiri dari tanaman buah 6.700 bibit dan tanaman keras 3.700 bibit. sedangkan sisanya tanaman karet.
2: Lebih dari 90% itu dari luar. Misal tekam, karena kita sini sudah agak kekurangan kayu tekam. Bengkirai, bahasa nasionalnya itu, kita ngambilnya ke luar, minta dengan pihak-pihak keluarga kita. Misalnya di Bejabang, kita juga minta ngambil di hutan, karena di sana itu hutannya masih utuh. Kalau kita di sini sudah tidak ada, cuman ada sedikit hutan-hutan yang terlindungi oleh hutan adat, hutan keramat. Di situlah kita ngambil bibitnya.
0: Tutong mengakui kedatangan WWF secara bertahap berhasil mengubah pola masyarakat dalam mengelola hutan. Hal serupa juga terjadi di Dusun Sungai Long. Warga juga telah meninggalkan cara berladang di punggung dan atas bukit dan kini memilih metode emperan atau sawah tanah hujan. Pengetahuan warga juga bertambah, bukan hanya soal teknik budidaya tanaman karet maupun tanaman buah, melainkan produk hukum yang memproteksi berbagai satwa langka di

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain kan dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala, selain ia juga menghindari panas.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja bisa disulap jadi usaha unik pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

17 Agustus bukan sekedar tanggal dalam kalender. Ia adalah pengingat bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari perjuangan, pengorbanan, dan persatuan seluruh anak bangsa. Di usia ke-81, hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Sebuah harapan sekaligus komitmen untuk membangun bangsa yang mampu berdiri tegak di atas kekuatannya sendiri, memberikan keadilan bagi seluruh rakyat dan menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan hingga ke pelosok negeri. Mari jadikan peringatan kemerdekaan bukan hanya sebagai seremoni, tetapi juga momentum untuk memperkuat tekad, menjaga persatuan, dan memberikan kontribusi terbaik sesuai peran kita masing-masing. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Merdeka!

0: dompet ayah nih. Macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit, ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

0: Bang Beng.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita ni miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita ni warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda, biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Pro 4 Pontianak.
1: Kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perempat RRI.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: lah gudang itu ya bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu, bawa ke sini.
2: Prodangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Abang. Salam jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Abang bersama saya Ibeng di sore ini yang pengen dengar lagu-lagu dangdut kesayangannya. Sila langsung ya kincah HP-nya tuh ya. Dan telepon 0561571 dan WhatsApp 0811570043. Kita langsung diangkat penelpon pertama. Ada siapa? Kita coba sapa dulu. Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
1: Pro Dangdut adalah kita, Bang Ganteng.
0: Iya, dengan siapa di mana? Putri apa nih?
1: Dari rembulan bersinar lagi.
0: Mbok kam pun.
1: Mbok kam kita. Baka tu Bang Ibing bilang kan berembulan. Nama Komariah tu kan berembulan.
0: Oh betul. Komariah tu. Komariah. Artinya rembulan.
1: Komariah. Rembulan malam. Bersinar lagi.
0: Berarti lagu Roma Irama mau diganti tu. Malam bok kampurnama.
1: Bandai pula yang ada dia. Andai nak. Apa lagu ya?
0: Apa tu lagunya tu?
1: Udahlah, nanti bimbang ya.
0: Bimbang lagu bimbang siapa?
1: Bimbang dengan orang seseorang.
0: Yang mana tu? Yang di Kulu, yang di Kilik ni?
1: Kau nak tahu lah yang mana bimbang yang seseorang
0: ni. Yang di atas yang di atas darat ke yang di atas darat ke yang di atas air ni?
1: Anda tahu lah ni, mana tahu.
0: Bimbang. Bimbang
1: LP Sukaisi.
0: LP Sukaisi. Okey, boleh. Yalah.
1: Kalau orang ia buat.
0: Ada Bang orang Ibing. Ada orang ngasih tahunya yang di Ulu Bang Ibing kata dia. Oh, yang di Ulu. Siapa tu? Ada orang ngechat ni ha yang di Ulu bang kata dia.
1: Mana ya?
0: Kata
1: macamlah dia tu anak ya, macamlah dia tu Tuhan ya.
0: Kata Mak Long Ana ni ha di Ulu Bang Ibing kata. Oh di Ulu ke? Tahu yang Mak Long Ana tu. Sebut dia langsung nama mana, tak si pakai kode-kode gitu.
1: Tak usah Mak Long, jangan nak pakai nama-nama Mak Long.

0: mana tangrai-tangrai Mak Long. Oh, Mak Long. Mereka ni can buat Ismail dua singgit. Bawa Wardi, Bang Awi, Mama Ririn, Puk Subusri buat Bang Daddy di Sungai Duri. Buat
1: macam
0: Bang beli. Kapal berangut. Ya, sianin. Itulah buat lagu Bimbang. Tak pernah
1: Bimbang apa? Oh, bimbang dengan orang itu apa? Ha, takut beranyut.
0: Beranyut ni lah. Beranyut tadi hancur
1: Susah lah dah.
0: Beranyut dulu ke banyak kini, tak tahu tu.
1: Mending gak kau anjut ke Pak Reweng nyaman gak, enggak?
0: Ada Pak Reweng nyaman gak, kena kulu.
1: Alhamdulillah, insyaAllah. Saya yang bertamu lah.
0: Dia kata, buat tangka kita di kakap. Buat Manis Manila, buat Bang Badul, buat Bang Yahya, buat Koko Andi Koko Wali, Darul Medaluk, buat Bang Deden, buat siapa ni? Aduh, payah nak lupa ni. Ada yang padilah kita di Sekedong, buat Wak Meli Wak Jenah, Kak Juleha dengan Bang Hamdan Hananya, buat Aura Pak Moknya, Bang Dino di Sungai Pal 9 dengan Kak Murninya, buat siapa ni? Aduh, pandai lupa. Amin Sang Jaya dengan Ayang. Buat Putera Tanghul dengan seriknya. Bang Supportina. Buat Bang Junai. Emma. Pak Ehman Mak Yeknya. Buat Ibu Repa. Buat Kak Halimah kita di Rasau. Buat Rosi. Bang Rosi kita. Nurjana. Buat Bang Jake di Sungai Nipah. Buat jauh ni. Wah, ini paling jauh ujung ni. Ini dia ujung kulon ni. Buat Hendra Gunawan di Mempawah. Buat semua-semua lah ya, Bang Ipeng ya. Mudah-mudahan sihat terlalu. Selamat bertugas punya, Bang.
1: Kabaran yang di air tu, jangan lama-lama. Jangan lama-lama lama air. Jangan lama-lama lama air, nanti kembang orang dia.
0: Kembang bakar.
1: Okay.
0: Jadi kan berlodang. Selamat pagi, Bang.
1: Ya. Yeah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas berdengkang bang itu kalau mando, kalau es panas dah meleleh kena panas, untung gak Cece. Kata Cece, yang lain lupa tak apa, makam yang penting yang jauh jangan lupa, kata dia. Betul. Lanjut. Ada siapa gini? 0561571571. Saya nyumbang saya nyumbang lagu kata Wak Meli. Banyak yang nak nyumbang ni. Wak Meli nyumbang lagu. Siapa pergi nak nyumbang anak patidok. Ada yang nak bersolok anak apa namanya tu? Abang. Apalah saya biar nyambut tamu jelah ya. Biarlah saya nyambut tamu tak apa ya. Cece apa Cece urusan dapur ni. Ya tak Cece. Wak Meli urusan anak lagu. Berarti urusan anak sama bang anak ni, bang siapa di Kuala mak anak tu? Ambawang tu, Abang Imran. Bang Jack nyumbang lambu hitam. Mak Long nyumbang apa, Mak Long? Mak Long anak nyumbang apa? Kata sumbang dah, jadi jangan lama-lama. Dah Mak Long, habis yang 17 Agustus ni boleh dah. Apa ni Mak Long anak, saya nyumbang kelambu ya tak digigit nyamuk tu dia. Udah dah Bang Jack nyumbang kelambu. Halo.
2: Halo,
1: bijak berpantun. Bijak berpantun kata saya. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Caca-caca.
2: Cik Nur.
1: Ceria sepanjang hari.
2: Ceria sepanjang hari. Lagu.
1: Lagu apa tu?
2: Dekat azan dah.
1: Itulah.
2: Lagu lagu yang kemanapun memandang ada tak? Epito malah.
1: Kemanapun memandang. Sabar. Kemana pun memandang ada tak ia?
2: Tak ada melepasmu lah.
1: Kau tak ada melepasmu ya. Kemana pun.
2: Saya salam-salam ya, loh.
1: Memandang.
2: Buat makan dan. Buat.
1: Mana?
2: Ada tak? Kemana pun memandang.
1: Nampaknya belum ada ni.
2: Buat Mbak Anis, Tabani Ahmad, ada Koko Ali, Koko Budi, Koko Andi, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Irin, Mama Mukmin, Ayu Grepa, buat. Bu Ana Tan Rai, Bang Andreopan, Bang Suko Tina, Emma Silpa, Bang Junai, langsung borong Bang Osi, Nurjana, Kak Nazan ni jula ya, Bang Abdalana, Awi, ada juga Wardi, Mama Yohana buat pak mok.
1: Ha,
2: tahulah.
1: Lanjut.
2: Ada sikit

0: Bang Jack, buat Meli, ada juga Kak Jenah, buat Dino Pers 9, buat Radul Segedung, Umaira, Manis Manila, Kenda Gunawan, Mak Anjang Siti ML, buat yang lain mua-mua lah, dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab, dekat timur, mua-mua Bang Ibeng, tampak terkecuali sapaan di Bungkus Habis, yang belum disapa,
1: mohon
0: maaf. Makasih.
1: Sama-sama, makasih kembali.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Cik Ceri, Cik No Ceria sepanjang hari. Pak Sadi, tukang, saya tukang kemas piring ya. Bang Ibeng atau Pak Sadi. Banyak ini lengkap lah udah. Pak Sadi nyumbang jadi tukang kemas piring ya. Halo. Kurang dut, siapa di mana?
2: Dangdut adalah putera ganteng bagi gue.
1: Putera ganteng. Langsung aja nih putera ganteng, lagu apa kita nih?
2: Lagu kalau ada Jandaku ya lah.
1: Jandaku. Anak nak nyumbang, nak nyumbang apa nanti nih rencana?
2: Kalau yang di Sungai Kupa apa kelambu hitam?
1: Dia nyumbang kelambu hitam kata dia.
2: Saya yang kuning ya lah.
1: Oh, lagu kuning. Kirim tu siapa nih lagunya nih?
2: Terima kasih sapaan adik saya Dumakkan. Adik saya tu Bang Ben. Oi. Kecilkan volume lah Bang Ben.
1: Kecilkan lo.
2: Ingatlah dia sama Bang dia ni. Juga untuk tadi siapa tu? Hendra Gunawan juga di Mempawa.
1: Terus
2: juga untuk Putra Lugu. Di Kobar. Ada Bang Awi, jaga suara, juga untuk Wak Ladong, yang di Tanrai itu Mak Longana juga,
1: terus
2: Pak Lenjapar, pelan-pelan ni, Mak Nuru, Pak Nur, semua kecil. Panah berdengkang ni Pak, Bang Ben.
1: Itulah tak apa. Lanjut ni ko.
2: Kita Wak Sadi lah ya. Lama dah pandang Wak Sadi tu. Pernah dia sini Bang Ben.
1: Iya ke?
2: Dengan Bang Andi lah tu. Juga untuk Wak Sadi di Pak Keladi tu kan.
1: Terus?
2: Untuk siapa tu yang putera, yang cantik tu, yang di Sungai Rendah tu Wardi. Juga untuk Ayu Grefa, Ayu di Maluku, Deden Pekanbaru, dia di Kupang tu kan. Siapa kat ni? Nanti kau dah.
1: Yelah buat semuanya lah ya.
2: Apa pula? Untuk yang di Pak Bulu Asin. Anita ya. Yunita juga. Juga untuk semua-semua lah ya. Cekno. Dia ada semua kita.
1: Okey.
2: Untuk semua-semua lah yang sisa tu ya Bang Ibeng.
1: Siap. Makasih.
2: Teman-teman untuk Bang Ibeng sihat selalu.
1: Amin. Jangan
2: nak badu tiga Bang Ibeng. Ini panah ni berdengkang. Kalau air hujan boleh Bang Ibeng.
1: Okey.
2: Selamat sore jandaku ya Bang Ibeng.
1: Siap. Makasih. Lanjut. Selamat sore juga untuk Kok Ali di Kumpai. Baiklah buat abang. Apa gini Wak Melik ni? Apa kata Wak Melik ni? Burung punai di pokok getah, anak bebek tepi telaga. Bang Ibeng tu pura-pura lata. Jangan lata nak madu tiga. Merayap-rayap si anak berang-berang. Lalu bertelok di dalam meragak ya. Pandai pula anak kata orang, padahal dalam hati mau ugak ya nak. Baiklah buat abang. Udah waktunya kita kumandangkan dulu azan asal. Udah masuk waktu asal sore hari ini. Nanti lagunya di Ba'da Asar. Baik, bagi kaum muslimin dan muslimat di mana pun berada, kita cepat selamat menunaikan ibadah solat asar.
3: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Apakah tidak boleh tidur setelah asar? Diriwayatkan Imam Abu Bakri Al-Maruzi rahimahullah bahwa Imam Ahmad pernah berkata, tidak disukai, makruh bagi seseorang tidur setelah asar, dikhawatirkan membahayakan kewarasan jiwanya. Penjelasan tersebut menegaskan, jika terlalu sering tidur di sore hari, akan membuat jiwa atau akalnya semakin

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Shoot. Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah ku lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa air saya ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah Wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, mau abang kita sambung lagi perdang dan kita soal hari ini sesi kedua. Ya udah jam 15.48 menit waktu Indonesia Barat. Ada siapa berikutnya? Halo, perdang dut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang di mana
2: abang
1: nih?
2: Kapal.
1: Abang kapal. Udah naik belum?
2: Belum, masih ada.
1: Oh, masih ada. Bukan apa, ada yang bimbang, Be.
2: Oh iya.
1: Takut anyot kata dia.
2: Lagunya apa tuh?
1: Apa tuh?
2: Memori Daun Pisang ya. Erpina.
1: Erpina, Memori Daun Pisang. Boleh.
2: Salamnya untuk Bang Ebeng lah ya, sekeluarga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Dilancarkan rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Cuman jangan nak madu lagi ya lah ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Yahya di Wajo. Untuk Bang Dino 9 juga. Untuk Naya juga. Untuk siapa lagi? Pak Meli juga. Bang Rosi dengan Kak Nur Janahnya juga. Untuk Kak Ilma Selpa juga dengan Bang Junainya. Untuk siapa lagi ini? Untuk Anatan Raya juga, Aura Pak Moknya juga, Wardi, Bang Yahya di Wajok juga, Wak Ali di Kumpai. Untuk siapa Bang Syukur Kak Tinanya juga. Untuk Wak Sangka kita di sana, adik kakap sana. Untuk semua lah Bang Ibing ya, maaf lah yang lain tak disapa. Untuk Indra juga lah ya di mana Mempawa. Untuk Bang Ibing terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Kapal ya. Ada dengar suara itu tadi bimbang dah tu ya. Halo Pro Dangdut, siapa di mana?
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Bang Ibe.
1: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar nih?
1: Kabar baik siapa lu nih?
3: Dengan Bang Hendra Mempawa.
1: Oh Bang Hendra, kabarnya baik sihat.
3: Alhamdulillah.
1: Macam mana gak kita ni?
3: Baik ya nih Bang.
1: Oh, baik ya, cuaca sana di Mempawa gimana gak?
3: Cuaca kita ni panas berdengkang gak nih?
1: Oh, panas, Allah siang nih. Oh tak apa, biarlah hari nak panas, nak diapakan.
3: Itulah, kita tinggal bersyukur ya lah.
1: Betul, cukur, asal panas jangan hati cukur. Yang panas.
3: Jangan, kok hati panas bahaya.
1: Bahaya.
3: Nanti orang yang tak tahu menahu, sasaran
1: lah.
3: Jadi, minta lagu Rumah Irama Bang Ibi?
1: Rumah Irama yang judulnya apa tu?
3: Indonesia, pengen nak dengar ni? Tak ada lah.
1: Yang macam mana lagunya tu?
3: Seluruh harta kekayaan negara. Tu? Saya tak tahu lah, anu tu sisaan tu ujung tu. Sikit ya.
1: Indonesia. Emang Indonesia ke judulnya?
3: Indonesia judulnya, kalau tak salah saya lah.
1: Sampai ya kita tengok dulu ya.
3: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.
1: Oh itu.
3: Ada kan Bang Ibeng?
1: Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Emang judulnya memang Indonesia ya?
3: Indonesia.
1: Oke, kita tengok dulu.
3: Bang Ibeng ini pasti ada. Bang Ibeng ini saya cari ini.
1: Sabar, kadang lagu tuh pandai terselit.
3: Oh, pandai nyelit.
1: Gampang kan?
3: Bukan duitnya pandai nyelit ya?
1: Bukan duitnya, lagu pun pandai terselit. Detik kita mencari.
3: Kita salam dulu ya?
1: Boleh.
3: Salam baliklah untuk Bang Kapal tadi, alias Bang Batia. Untuk Bang Haya di Wajo, Bang Awik di Kobar. Bang Deden di Pekanbaru, Kak Diona di Kupang. Buat Manyang Siti di Olak Kubu. Buat Cik Nor di Bakau. Mama Ririn, Mama Nurul. Mama Mukmin, Bang Amin Senjaya. Mak Eli Jongkat. Untuk Koko Ali tadi tu, makasih siapa Ana. Buat Mbak Kakung. Buat Makam. Buat Bang Bang Jafar agak ni lah. Buat siapa lagi ya? Untuk Bang Rosi Kak Nurjana. Untuk semua-semua lah ya. Untuk ni Elmi Chan. Untuk Ayu Kerepa. Untuk Bang Ibing kebagian makasih.
1: Semoga selalu Ibing.
3: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Hendra. Jadi mana Bang Hendra? Empawa ya. Lanjut kita, berikut ada siapa? Halo, Pro Dangdut, siapa di mana?
0: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Kak Emma di Selpa.
1: Kak Emma di Selpa, penyanyi kita.
0: Mana ada penyanyi, Bang?
1: Jangan ano.
0: Lagunya, nah, Bang.
1: Apa tuh lagunya tuh?
0: Jerah.
1: Jerah. Jerah apa pula?
0: Jerah makan sambal, Bang.
1: Bang Junai ngapa Pak jadi pandai jerah punya Bang Junai?
0: Assalamualaikum, Bang ya.
1: Ada request. Salamnya. Sama lo, sebelum salam ada yang request nih, ha.
0: Janganlah, Bang, nak beragam-agam, Bang.
1: Wak Melik ni, ha. Suruh nyanyi, Bang, kata dia.
0: Suruh ya Wak Melik nanti nyanyi. Baik, kena tabuk, kan, nampak Wak Melik ni.
1: Wak Melik biasa nyanyi. Dia masuk, setiap masuk dia nyanyi, Wak Melik.
0: Masuk dia mana, gak? Bukan dia sering masuk, maka dia mau menyanyi.
1: Nyanyi dia biasa. Dia, ano, so, dia ajak nyanyi, okey, kata dia.
0: Padahal... suruh dia nyanyi nanti, Bang. Suruh dia lah nyanyi nanti tu.
1: Iya ke? Lagu jerak kan? Wak Melik. Yang anak tu ya, yang jerah tu ke bercinta tu ke?
0: Itulah dia.
1: Jerah.
0: Itulah dia.
1: Macam lagi sambungan tu.
0: Itulah dia, Bang.
1: Jerah.
0: Itulah dia.
1: Mana ya?
0: Salam, Bang.
1: Bukan, saya tu takut salah, Bang. Lagunya ni kan yang jerak ni ada.
0: Itulah dia, Bang. Ada, yang penting diputar ya nanti, yang nak meragam.
1: Takut saya salah putar. Ni ada tiga butik yang judul lagunya jerak ni.
0: Mana ada pula tiga butik, Bang? Itulah dia sebutik.
1: Suruh nyanyi, Siti Bang Ibing. Ada Bang Bahtian. Suruh Kak Emma tu nyanyi, Bang. Okey, siap. Terus.
0: Udah, Bang. Kami nak salam ni, Bang. Yang nak beragam ni.
1: Bokam. Suruh nyanyi, Bang Ibing. Nyanyi.
0: Suruh makam nantinya. Makam udah masuk, ya?
1: Cece tak. Makam nyanyi. Ini takkanlah orang.
0: Makam tu artis, Bang.
1: Takkan mungkin orang Selat Panjang halal dengan orang Pak Rewing.
0: Dah, ngapa dia ni?
1: Tu banyak tu, ha.
0: Salam, Bang.
1: Cece apa tu, ha?
0: Cece ni memang beragam.
1: Cece, Cece tak ikut campur ya, kata dia.
0: Tak ikut campur kali, tak ada nyuruh nyanyi.
1: Ada ginya, Ucu Ina Pungkas. Kak Emma nyanyi, Bang. Iya, dari tadi dah saya nyuruh ni, ha.
0: Banyak. Bang, kami ni nak salam, Bang.
1: Banyak, banyak yang bertunggu ni, ha.
0: Nantilah, Bang, kita nyanyi.
1: Sikit ya, Bang. Pak Sadi, harus nyanyi tu, Pak Sadi.
0: Ada, kami nak salam. Salam buat Bu Ana, lah tayang-tayang. Tu kami nyanyi, Bang.
1: Wak Jenah nyuruh gak nyanyi, Bang, kata Wak Jenah.
0: Mana gak ada Wak Jenah, Wak Melik tu di kandang.
1: Iya, dia lagi di rumah. Lupa
0: nak Wak Melik, ya.
1: Lagi di rumah dia ni.
0: Mana ada.
1: Okey, 3, 2, 1, go.
0: Buat Bang Andropan.
1: Wah, kecewa lah penonton kita ni, Sian.
0: Buat Bapak Nurul, Bapak Nurul.
1: Ya ni kawan-kawan, sabar ya kawan-kawan gitu, Mang. Yelah.
0: Tak apa. Buat syukur ada Tina, Cece.
1: Kawan-kawan tu, Sian.
0: Suruh kawan-kawan pada nyanyi, Bang. Kenapa kami kasihan nanti radio orang terus aja.
1: Itulah.
0: Tadi Bang Rosi kan Kak Nurjanah sampai rosak dia, Bang, gara-gara kami nyanyi.
1: Lain lah.
0: Nak caya abang ni, tanya je Abang Rosi tu.
1: Apa ni? Kata kau tak nyanyi, jerak aku manggilnya habiskan naik kopi ya, kata dia.
0: Siapa tu?
1: Kata Wak Melik ni, ha.
0: Kami tak minum kopi ya. Baik sikit, kami tak minum kopi.
1: Jadi jerak. Lagu siapa, judulnya jerak, penyanyinya siapa tu?
0: Riza Umami,
1: bukan.
0: Buat Bang Imran Ahmad.
1: Jera
0: itulah, Bang. Jangan nak beragam, Bang.
1: Jera yang.
0: Buat Julaiha di Pancawakti, Kakanda Yahya, Cik Nur Bakau. Cik Nur tu pandai nyanyi.
1: Ya, semua pandai nyanyi. Yang pelengah perompak ni pandai nyanyi semua. Terutama.
0: Iya, Mang.
1: Terutama Kak Emma.
0: Kami yang tak
1: ada tu. Wak anaknya Kak Bang Rosi, ha. Suruh nyanyi Kak Emma, Bang Ibing, siap.
0: Kenapa Bang Rosi tu udah radio rosak tak jerak kat dia?
1: Mungkin dia dengar pasti kan, dia dah beli radio baru.
0: Dia beli radio baru, Bang. Itulah kami, bukan apa. Nanti rosak lagi radio baru tu, ha.
1: Okey, jangan buat kawan kita kecewa.
0: nyenang. Ingat pun ni orang ni bukan nak nyanyi, orang ni salam bang.
1: Bukan, nyenangkan hati kawan tu berpahala insyaAllah. Nyampaikan hajat kawan tu insyaAllah berpahala.
0: Nah, ingat pun ni. Eh Pak Sadi, Bang Bahtiar, Abang Kapal. Buat El Nichan.
1: Nampai hati ya.
0: Dah kami salam loh ni bang.
1: Oh iya salam dulu.
0: Nanti saya habis salam dalam laiko. Oh buat siapa lagi Aura Pak Wardi, Bang Amin, Ayang, Pak Meli, Pak Jenah. Nak kena mek tabu kan nampak Pak Meli kan ni.
1: Rosi tu kata Pak Meli sampai jual teluk nak beli radio, nak nak dengar Emma nyanyi kata dia.
0: Baik mulut.
1: Iya memang.
0: Makam Pak Ali Kumpai, Bang Imran Ahmad, sampai dua kali sampai. Nita Pak Blue AC, email Mak Anjang Siti. Siapa lagi ni Bang Jafar, Kak Nila.
1: Jerak.
0: Jerak lah Bang.
1: Macam mana?
0: Itulah je Bang Jack. Kan lupa lagi.
1: Bang Jack terus.
0: Sama istrinya Kak Kartini. Buat semua lah kayak.
1: Okey buat semuanya. Jerak. 3, 2, 1.
0: Tak nekat gak dia?
1: Sikit ya bro. Sampai hati enggak. Bukan apa banyak dah kawan tu request tu. Udah berapa orang dah tu.
0: Iyalah bang, sikit aja bang.
1: Iya, sikit
0: sian ya.

0: Namanya ku tak percaya. Dah bang.
1: Asik. Ah, ini mantap, boleh sumbangkan nanti lagunya acara di Pak Eweng nanti.
0: Ah, mantap.
1: Ah, bukan apa, banyak yang nak nyumbang, ada yang nyumbang kelambu, ada yang nyumbang anu. Saya insyaallah nyambut tamu lah. Ah.
0: Oh, kalau kami nyumbang doa, Bang.
1: Ah, oh nyumbang doa.
0: Iyalah, semoga sama Allah kan.
1: Oh, itulah sekalian nyumbangkan lagu apa nanti.
0: Puas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, apa kata Wak Meli? Senang hati aku, kata dia. Ha, ya senang kita kau dah dengar soal kawan yang bagus tu menyanyi. Ya tak? Ada ha, Ucu Ina Mungkas Adam suaranya bang. Anak soal Kak Emma. Memang betul. Artis Eropa bang katanya. Ha, kata Bang Rosi tadi tu. Ha. Ha, baiklah kalau gitu. Tiga penelpon ya. Ada Pak Odok di Jambi. Waalaikumsalam Pak Odok. Yang adalah kita. Selamat sore bang. Sore. Lagi ngumpulkan sumbangan nampaknya Bang Ibeng. Ha, betul ni. Lagi banyak yang nyumbang untuk kawan kita tu ya. Ha, yang nak buat kakak baru. Saya nyumbang perhatian dan doa boleh? Boleh. Pak Odok Jambi request lagu judulnya Kodrat Magizet. Salam buat semuanya. Moga sihat selalu. Sukses selalu. Lancar rezekinya. Ibadahnya selalu terjaga. Terima kasih Bang Ibeng. Makasih untuk Pak Odok ya, di Jambi Muara Tebo. Baiklah, ada tiga buah lagu yang udah kita siapkan nih. Ini baru mantap, kata Pak Sati. Betul Pak Sati, memang mantap iku penyanyi selat panjang. Oke mau abang, kita dengarkan dulu tiga buah lagu tadi yang udah di request nih. Ini dia Pulau Dangdut. Dangdut adalah kita.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita, Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bayangkan sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

0: terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan. Bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, Mbak Bang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lanjut lagi kita untuk menerima atensi Mbak Bang berikutnya di lantai telepon perempuan ada siapa? Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dari Kanda.
0: Kakanda, Kakanda Yahya.
1: Ah. Dia agak muda, Bang.
0: Oke, muda masih. Lagu apa kita nih?
1: Lagu
0: Menuntun Rindu. Menuntun Rindu. Mau dituntun ke mana benda tu?
1: Mau nuntun ke sana lah.
0: Ke sana. Ke seberang sana tu ya.
1: Seberang. Nak marah-marah
0: kan. Okey. Kim, untuk siapa lagunya ni?
1: Pertama, buat Bang Ibang ke keluarga, semoga sihat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Hendra tadi, nak kasih sapaannya. Barbie. Siapa lagi? Wak Ali, Bang Jack, Kak Elmi, Bang Sofian, siapa lagi? Yuni tadi Landa, Yuni tadi Pak Bulu, Kak Nor di Bakau, Kak Nor di Segedong Gak, Kak Nor di Manila, di Sungai Cinyo, Kak Wati, terus Bu Ana, Mak Kam, Mak Jan Siti, Inel, Mama Nurul, Mama Ririn, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat Diona di Kupang, Bang Badol, Bang Deden, Ibu Farida, terus buat Bang Awi, Bang Tiar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke, okay. Siap.
1: Untuk seseorang enggak?
0: Siapa tu? Sebut nama.
1: Menuntun Rindu.
0: Oh, siapa tu?
1: Adalah. Buat Bang Ibeng yang bertugas, semoga selalu diberikan kesehatan ke keluarga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Bahtia. Bahtia untuk saya ke Kanda Yahya di Wajo. Halo.
2: Halo Bang.
0: Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Dari Bang Wardi ke Ngas Kapuas.
0: Bang Wardi ke Ngas Kapuas. Ah, panas ke hari ini ya dak?
2: Oh panas.
0: Lagu apa tu?
2: Langsung kita request lagu ya.
0: Lagu apa tu?
2: Mamak saya.
0: Lagu apa tu?
2: Dari Ona Sutra kok ada bang?
0: Ona Sutra judulnya?
2: Judulnya Sangsaro Badan. Kata ini kawan saya minta Sungai Jawi ini siapa kan namanya?
0: Sangsaro Badan. Oke. Okay. Kirim buat siapa nih?
2: Buat abang yang di Sungai Jawi. Siapa ke nama abang tadi itu? Lupa sekali bukan namanya. Nelpon saya tadi ke bang yang minta lagu itu katanya dengar beliau ni.
0: Siapa nama abang tu?
2: Tak sedang usah apa nama abang ni bang. Pintai lagu itu katanya. Tahu bang Ibang lagu itu kata dia. Bapak yang Sungai Jawi lah bang. Lanjut buat Bang Hendra juga. Bang Yahya, Bang Amin Sanjaya juga bang ya. Aura Pak Mo buat Mama Nurul, Bapak Nurul. Bapak Meli, Mama Ririn juga. Wah, Juleha BTL atau Bu Juleha. Pak Syukur Bu Tina, Kak Mabang Junai bang ya. Bu Ana dan semua-semua tanpa terkecuali lah ya bang.
0: Okey.
2: Nah, buat Pengibeng saya selalu keluarga.
0: Amin, Rabbal Alamin.
2: Amin. Oh ya, buat Pak Sadi juga sama Mbah Kakung. Itu ya kali bang ya.
0: Okey.
2: Ya bang, makasih.
0: Yo, sama-sama. Makasih yo, kembali. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Bang Wardi di Rengas Kapuas. Kita teruskan lagi 0561571571 dan WhatsApp 0811570943. Mana gini penelpon-penelpon kita ni belum ada timbul ni. Kelam kelip, kelam kelip ya WA kita ni ya. Karena mungkin saking banyak robot-robot tu jadi tak bisa diangkat. Tak ada muncul anaknya. Ini baru dia timbul ni. Siapa dia ni? Kita angkat dulu. Halo, Bro Dangdut, siapa di mana?
3: Ada.
0: Ah, siapa di mana?
3: Assalamualaikum Bang Ibe.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Dari Putri Merana di Sungai Rengas.
0: Putri Merana. Masih Merana ya nih.
3: Nah, LP suka isi udah belum Bang Ibe lagunya?
0: LP udah tadi, udah kali. Kalau tak salah saya.
3: Lagu apa ya?
0: LP tadi itu ini, lagunya siapa pesan tadi itu ya? Bimbang tadi itu.
3: Bimbang?
0: Awal tadi, Bokam pesan.
3: Jadi lagu apa ya tuh yang belum tuh Bang Ibeng?
0: Lagu apa kira-kira? Yang lain Rita belum.
3: Rita?
0: Terus banyak.
3: Minta Rita Sugiarto ya?
0: Apa Pak Rita Sugiarto yang diminta?
3: Minta lagu Rita Sugiarto.
0: Oh, minta lagunya.
3: Minta ini apa tuh, iming-iming ya?
0: Iming-iming. Iming-iming tuh yang...
3: Kau janji-janji, kau tawar-tawar.
0: Na-na-na-na-na-na-na-na-na. Itu tuh kan?
3: Lanjut Bang Ibeng. Ngamuk kak Ima nih Bang Ibeng dengar Elni nyanyi nih.
0: Iya ke? Gampang dia.
3: Emang ngamuk kalau dengar Elni nyanyi nih Bang Ibeng.
0: Ngapa pula?
3: Ngamuk deh Elni tak disuruh nyanyi-nyanyi nanti kita kena gitu deh.
0: Gak tadi dia nyanyi.
3: Oh dia nyanyi.
0: Tak Elni dengar.
3: Bawa balik nih Bang Ibeng, bawa dengar radio nih.
0: Oh tadi tak dengar dia nyanyi tadi?
3: Ada. Bawa balik Elni Bang Ibeng bawa balik kerja.
0: Oh siap nih.
3: Salam buat semua-semua yang udah nyapa Elni lah ya. Buat Bang Jek Kak Kartini, Bang Rosi Kak Norjana, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai. Bang Yahya tadi terima kasih sapaannya, Bang Syukur Kak Tina, Kak Emma, Bang Junainya, Bang Panji Kombet, Pak Iqbal. Buat Kak Ida Pencabakti, Kak Juleha, Mbak Adista, buat Mak Kam, Bang Boyke, Mbak Ora Pak Moknya. Buat Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayang, Bang Wardi, Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali, Mak Jang Siti, Imel. Buat Kak Amu Syantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badul, Dika Tarak, Bang Deden. Buat Wak Sangka, Wak Daeng Padilla, Bang Jaka Suara. Buat semua-semualah Bang Ibeng ya.
0: Okay lah.
3: Dari A sampai Z buat Bang Ibeng sehat selalu sekeluarga.
0: Iya, makasih murah amin ya Rabbal Alamin.
3: Semoga apa yang diinginkan tercapai.
0: Amin.
3: Pulang dengan selamat ya Bang Ibeng.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Makasih Bang Ibeng.
0: Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Mbak Elni. Mbak Bang, tiga buah lagu lagi kita akan putarkan berikut ini. Ini dia.

0: kepala. Mantap coy, tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepot kan motor budak yang di depan kita tu.
1: Eh, tak usah Mat, bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Ah, lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit je.
0: Eh, kau ni mengecut benar kak.
1: Bukan apa Mat, udahlah kita ni tak ada bersin. Nak bertingkah pula di jalan raya. Eh, dah lah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gampang-gampang gak parit nih?
1: Apa dia yang wak ributkan nih?
0: Kau lihatlah nih John, parit nih dah kayak warung.
2: Ngapa pula?
0: Manalah tak aku katakan jadi warung. Cuba kau lihat nah, segala macam barang ada dalam parit nih. Nih, bungkus mie instan, bungkus rokok, plastik, sampai popok bayi pun ada.
1: Iya gawak ya, parit kita ni dah kotor.
0: Ah, bukan gig kotor, dah tercemar dah Joni.
3: Mari sayangi lingkungan kita. Budayakan hidup bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Lingkungan bersih, indah dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Berundang-undang kita. Makasih Mbak Bang. Ya kita tinggal coba untuk satu penelpon terakhir ya. Satu penelpon terakhir. Halo Berundang Dut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berundang Dut adalah kita. Jaga suara nih Bang.
0: Baik, langsung nyanyi lagu apa nih? Karena waktu kita udah mepet benar nih.
1: Aku di barat, engkau di timur. Asyik Irama udah belum Bang?
0: Akah, boleh, siap.
1: Terspesial buat semuanya tanpa terkecuali dari A sampai Z untuk Bang Ebeng. Semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Abang, lagu terakhir sekali segala menjadi lagu penutup jumpa kita untuk Berundang Dut sore hari ini. Saya pun tabik pamit undur diri. Makasih belonggo untuk semuanya Bu Abang. Selamat sore, selamat mengikuti acara kita selanjutnya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom.

0: Suara merdu itu dilantunkan Profesor Khairil Effendi saat membacakan sepenggal bait yang ada dalam syair Bedande Raja Ngalam. Menurut Profesor Khairil Effendi, Bedande merupakan salah satu jenis sastra lama yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Melayu Sambas, tepatnya di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung.
1: Gini ya, Bedande itu merupakan salah satu jenis ekspresi budaya bersastra khususnya yang terdapat di tengah masyarakat Melayu Sambas, ya. Khususnya lagi di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, tahun 80-an ketika jenis sastra ini masih hidup di tengah masyarakat. Jadi dia merupakan salah satu genre, salah satu jenis sastra yang hidup tengah masyarakat kita. Di samping Bedande itu ada becerite, lalu juga misalnya ada bepantun, besyair, dan lain-lain, ya. Nah, Bedande ini merupakan salah satu jenis sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Melayu Sambas.
0: Bedande adalah seni bercerita sambil didendangkan yang berisi tentang ajaran, doa, mantra, dan petuah leluhur tentang kehidupan dan menjadi ruang mencari nilai dari sebuah cerita rakyat. Tidak diketahui asal-muasalnya kapan dan siapa yang menciptakan seni Bedande ini. Ia hidup dan tumbuh berkembang di tengah masyarakat begitu saja, sebelum akhirnya sirna ditenggelamkan masa.
1: Kita tidak tahu persis ya, tetapi di zaman dahulu itu masyarakat ini memang menikmati jenis sastra ini yang ditampilkan oleh, tentu waktu itu masih banyak orang yang ahli di bidang ini, ya. Nah, mereka itu bercerita dari kampung ke kampung, dari satu tempat-tempat yang lain, baik diundang secara resmi maupun tidak, ya, dalam rangka ya menghibur, kemudian sebenarnya juga secara tidak langsung menyampaikan

0: Dan yang pasti, untuk menjadi seorang pedande tidaklah mudah.
1: Untuk menjadi seorang pedande itu diperlukan syarat-syarat yang tidak gampang ya, tidak mudah lah. Pertama tentu dilihat apakah orang itu punya talenta ya, punya talenta, punya bakat. Yang kedua syaratnya itu punya sifat bidadarian, laten. Lalu yang ketiga yang berat itu adalah bersedia melatih dirinya ya.
0: Ilham Setia, seorang pendongeng, mengatakan jika bedande merupakan bagian dari satu di antara sekian banyak seni bertutur yang masuk dalam kategori sastra lama. Tidak hanya bedande, di beberapa daerah di Kalimantan Barat juga memiliki seni bertutur dengan ciri khasnya masing-masing.
2: Kalau kita bicara teknik-tekniknya ya, tadi saya sampaikan bahwa dalam bercerita ataupun bertutur, bahwa setiap daerah itu kan punya ciri khasnya masing-masing. Dan hampir sama teknik dasarnya, bahwa pasti akan ada nyanyian. Di Aceh juga begitu, kebetulan saya sempat belajar Sumateraan, jadi saya perhatikan gayanya hampir sama juga, tapi dengan nada ciri khas daerah masing-masing. Nah ini yang punya kearifan lokal tersendiri. Belum lagi kita berbicara tentang cerita-ceritanya.
0: Butuh kepedulian semua pihak untuk bagaimana kearifan lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk dilestarikan. Seperti bedande yang ada di Desa Setale, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas ini yang sudah hilang sama sekali. Upaya-upaya itu bisa berbentuk revitalisasi bedande.
2: Cuman sayang sekali generasi kekiniannya sangat kurang mengenalnya, kurang merasa memiliki. Nah ini mungkin menjadi PR bersama ya Prof ya. PR bersama, karena ini bagian yang harus, yang tadi disampaikan bahwa ini adalah warisan budaya yang harus dijaga.
0: Hilangnya bedande dari bumi Tarega Sambas menginspirasi Profesor Hairil Effendi untuk melakukan penelitian mengenai seni bercerita khas masyarakat Setale, Kecamatan Sejangkung tersebut. Sebuah karya tulisan yang sudah dibukukan berjudul Bedande Raja Ngalam, setebal 505 halaman, diharapkan menjadi bukti sejarah bahwa dahulunya pernah ada satu kearifan lokal sebagai warisan leluhur yang penuh dengan nilai-nilai akan pendidikan tentang kehidupan.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam

sebuah orkestra, ada gitar, seruling, gendang, dan biola. Bentuknya beda, suaranya beda, cara memainkannya pun juga beda. Tapi, saat dimainkan bersama-sama dengan satu harmoni,

terciptalah melodi yang begitu indah. Begitu juga dengan kita, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda keyakinan, bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru perbedaan itulah yang membuat bangsa kita kaya dan kuat. Mari rawat toleransi, jauhi ujaran kebencian, pererat tali persaudaraan, karena kita satu, Indonesia.

0: Eh, awak tahu tak? Sekarang hasil kebun kita bisa bernilai lebih tinggi.
1: Oh, tahulah. Itu yang disebut hilirisasi tu kan?
0: Ah, betul. Misalnya, singkong yang awak punya ni diolah jadi keripik atau tepung, jadi lebih mahal harganya.
1: Jadi kita bisa dapat untung lebih tanpa harus nambah lahan lagi ya?
0: Iya. Karena di rumah pun hasil kebun bisa kita ngolahnya. Selain meningkatkan penghasilan, juga membuka lapangan kerja.
1: Anak muda pun bisa ikut berkontribusi tanpa harus merantau jauh.
0: Itulah, hilirisasi itu bukan cuma untuk pabrik besar, tapi bisa dimulai dari lingkungan terdekat.
1: Berarti, kalau kita kompak, hasil lokal bisa juga jadi produk unggulan daerah ya?
0: Ha, sangat bisa. Kita juga lebih bangga dengan produk buatan sendiri.
1: Hmm, ternyata dampak hilirisasi itu besar ya untuk ekonomi keluarga dan masyarakat.
0: Makanya, yuk kita mulai dari sekarang. Olah hasil alam jadi produk bernilai tinggi.

0: kita gak usah ngomong gitu.
1: Teman-teman jahat.
2: Stop! Ada apa ini? Kalian tidak boleh berkelahi. Bukankah berkelahi itu tidak disayang sama Tuhan? Dan dalam Pancasila disebutkan, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu teman-teman. Mari bersalaman teman-teman. Melanjut kembali pertemanan, jangan diulangi lagi kembali ya.

0: Masuk.
1: Jang, ngapa pula sampah kau lempar ke parit tuh?
0: Biar praktis lah Pak Muda. Nanti kan terbawa arus air ke sungai, hilang sendirilah dia.
1: Ya Rabbana Jang, parit tuh fungsinya untuk ngalirkan air, biar kampung kita nih tak banjir. Kalau saban hari awak buang sampah ke parit terus, sumbatlah dia lama-lama, sungai pun jadi kotor. Nanti kalau air meluap, yang sibuk siapa? Kita semua.
0: Iyalah wak, maaf ya, saya ambil agaklah sampah.

parit dan sungai bukanlah tempat sampah panjang. Parit yang bersih mencegah genangan, sungai yang mengalir bebas adalah sumber kehidupan. Mari jaga kebersihan saluran air di lingkungan kita. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.

0: Kamu mau beli oleh-oleh apaan sih, Lin?
1: Belum tahu nih. Yang pasti, aku mau cari yang unik dan keren-keren.
0: Emang ada, Lin? Seandainya liburan kita ke luar negeri, nggak pusing aku. Di sana banyak dan bagus-bagus.
1: Wah, borong nih.
0: Ternyata keren loh, jadi kalap nih.
1: Jadi, oke kan buatan Indonesia?
0: Yoi.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

Mbok apa? Niat adalah akar dari segala perbuatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa niat yang tulus, amal kebaikan hanya akan menjadi debu yang terbang. Bahaya riya seringkali menyelinap masuk secara halus ke dalam hati kita, membuat kita lebih mengharapkan tepuk tangan manusia daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keikhlasan membutuhkan perjuangan batin yang dilakukan secara terus-menerus. Seringkali pujian sesaat justru merusak pahala yang seharusnya bersifat abadi. Fokuslah pada kualitas ibadah di saat sepi maupun di tengah keramaian. Ketulusan hati akan memberikan ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Jadikan setiap amal kecil sebagai rahasia indah antara Mbok Abang dan Sang Pencipta. Ridha Allah jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari jutaan manusia.

Sahabatku, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Hargailah masa yang ada, karena setiap detik yang berlalu itu tidak akan berulang kembali. Jangan menangisi waktu yang telah berlalu. Jangan khawatir dengan bagaimana masa depan, karena Allah sudah siapkan takdir kehidupan. Tugas kita adalah fokus pada apa yang sedang kita lakukan, berdamai dengan masa lalu, untuk berdoa dan persiapkan masa depan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada. Marilah kita saling menasihati, karena kita semua ini hanyalah insan yang lemah, mudah lupa, serta lalai. Serta sampaikanlah kebaikan, walaupun hanya sebaris ayat. Saudaraku, ingatlah, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Sayyidina Umar bin Khattab.

Bu Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata, sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu, Bu Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: Mei, kok telat lagi sih?
1: Ah, biasa.
0: Ini juga, kok kamu gak pakai seragam dinas?
1: Alah, dari dulu juga begini. Gak ada masalah kan? Nyantai aja lah.
2: Itu dulu, Mei. Sekarang kamu harus bisa mengikuti perubahan yang ada. Kalau kamu gini-gini terus, menganggap semua biasa-biasa saja, kapan kamu maju?
3: Iya, Pak. Maaf. Saya janji akan berubah.
0: Nah, gitu dong. Itu baru milenial yang siap menerima perubahan.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan itu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana ja. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

0: Pak Rudi, jangan lupa besok kerja bakti ya.
1: Siap, Pak. Saya pun dah ngajak warga lain, gak? Biar ramai dan kerjanya cepat selesai.
0: Baguslah. Sebenarnya, kalau semua warga turun, bukan gak biar kerja cepat selesai, tapi biar kebersamaan kita ini bah terjaga.
2: Wow.
1: Benar gak ya, Pak RT? Soalnya, kita nih kan sibuk semua.
0: Oh, itulah Pak Rudi. Selain itu, dengan kita kumpul kerja bakti, kita semakin akrab. Persatuan warga juga bisa terbina, walaupun kita berbeda keyakinan, beda adat dan istiadat.
1: Macam Indonesia lah ya Pak ya.
0: Kalau boleh dibilang, komplek kita nih miniatur Indonesia Pak. Soalnya di komplek kita nih warganya beragam suku, budaya, agama. Kalau setiap kampung sampai RT bisa menjaga persatuan dan hidup harmonis, pasti persatuan dan kesatuan bangsa negara kita pun semakin kuat.
1: Benar gak ya Pak RT? Kalau gitu, semua warga, saya ingatkan biar besok bisa turun termasuk anak-anak muda. Biar mereka pun bisa belajar hidup harmonis.
0: Hah, mantap memang Pak Rudi nih. Tak salah pilih jadi sekretaris RT nih.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

0: Iya Bu, sebentar. Bapak gulung karpet dulu.
1: Aduh, Bapak ini bagaimana sih? Jangan karpet dulu, Pak. Itu yang penting aliran listrik kita, Pak. Matikan dulu. Bahaya, takut nyetrum.
0: Oh iya iya Bu. Untung Ibu ingatkan Bapak.
2: Pernah nggak sih kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan? Lalu, apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana. Menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Bang Bang.
1: Ya.
0: Tahu tak?
1: Apa tu?
0: Budaya lokal kita tu bukan cuma untuk dikenang je. Tapi sebenarnya bisa jadi ladang duit kalau kita kreatif.
1: Eh? Ya ke? Macam mana cara tu?
0: Iyalah bang. Kayak motif batik, kerajinan tangan, makanan khas, sampai kesenian daerah kita tu bisa disulap jadi produk modern yang keren dan laku dijual.
1: Oh gitu. Nah terus caranya macam mana? Contohnya, misalnya kayak gimana tu?
0: Caranya tu, kita manfaatkanlah internet atau medsos buat jualan. Jadi produk kita bisa dikenal sampai luar daerah, bahkan luar negeri. Contohnya tu ya, kain tradisional atau anyaman rotan, pandan. Terus ada keladi air yang dibikin jadi kursi, meja, tas sampai topi kekinian.
1: Wah, kebetulan Nani. Saya kan pernah ikut pelatihan bikin kursi meja dari rotan. Kira-kira bisa gak saya gabung sama UMKM lain?
0: Bisa lah bang. Apalagi kalau produk abang punya keunikan sendiri. Selain bisa nambah penghasilan, kita pun ikut bangga. Dan yang paling penting tuh, kita juga bisa melestarikan budaya daerah sendiri.

0: Wah, sudah mau pasang bendera lagi nih, Bu Anggi.
1: Ya iyalah, rumahnya Bu Lisa kok benderanya belum dipasang sih? Nggak bangga ya jadi warga Indonesia?
0: Ih, siapa bilang? Rencananya hari ini juga mau dipasang. Cuma lagi nunggu anak saya beli bendera baru. Karena bendera yang kemarin tuh udah kurang bagus.
1: Ah, alasan ya? Ini bendera saya sudah beberapa tahun. Ya, sudah agak kusam sih. Tapi yang penting kan mengibarkan bendera. Daripada tidak.
0: Nah, belum tahu kan? Bu Anggi harus hati-hati. Pemasangan bendera merah putih itu juga ada aturannya. Nih, saya kasih tahu ya. Bagi siapa yang dengan sengaja mengibarkan bendera negara dalam keadaan rusak, robek, luntur, kusut atau kusam, itu berdasarkan Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009 pasal 24 huruf C, maka akan dikenakan sanksi pidana penjara. Itu paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta loh, Bu.
1: Hah? Masa sih? Waduh, kalau gitu tunda dulu deh masang benderanya. Tolong pegangin bambunya ya, Bu.
0: Terus Bu Angginya mau kemana?
1: Ke pasar.

Mbu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz. Pontianak punya berita.

Memang pemerintah kota Pontianak bersama tim Samsat Provinsi Kalimantan Barat memperpanjang pelaksanaan layanan Samsat Go Kecamatan atau Go Katan menjadi 3 hari. Kebijakan ini dilakukan untuk memberi waktu pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya layanan hanya 1 hari. Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah mengatakan perpanjangan waktu layanan tersebut merupakan hasil evaluasi pelaksanaan Anggukatan tahun 2025 lalu. Menurutnya layanan jemput bola pembayaran pajak kendaraan bermotor di tingkat kecamatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak harapan masyarakat hadir agar kegiatan ini dapat diperpanjang. Pada tahun 2026, pelaksanaan Samsat Go Kecamatan tetap dilaksanakan dengan kebijakan baru menjadi 3 hari. Berharap penambahan waktu pelayanan ini membuat layanan pembayaran pajak kendaraan semakin maksimal, efektif, dan efisien. Dengan waktu yang lebih panjang, masyarakat memiliki kesempatan lebih luas untuk menunaikan kewajiban tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pada tahun 2025, penerimaan dari opsen PKB dan BPNKB di Kota Pontianak mencapai 124,87 miliar rupiah. Peningkatan ini berkat adanya upaya sinergis antara tim Samsat Provinsi Kalbar dengan pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak daerah. Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan. Karena itu pemahaman dan partisipasi masyarakat sangat penting untuk kemajuan Kota Pontianak. Sekian Pontianak punya berita.

0: Apa itu bekam?
1: Bekam adalah penyedotan lokal darah dari sayatan kulit kecil. Bekam merupakan metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya. Bekam sendiri dipercaya dapat meningkatkan aliran darah di seluruh tubuh. Dilansir dari Men's Health Human Dynamics MD, asisten profesor dari pengobatan anestesi dan rehabilitasi Rumah Sakit Mount Sinai, menyebut bahwa aliran darah merupakan cara tubuh menyembuhkan diri secara natural. Jenis bekam yang dilakukan, bekam kering yang hanya mengisap. Bekam basah dapat melibatkan isapan dan kontrol terhadap perdarahan. Praktik bekam pada dasarnya mengeluarkan darah kotor. Teknik ini meniru proses menstruasi pada wanita. Ahli kedokteran Yunani kuno, Hippocrates percaya bahwa menstruasi berfungsi untuk membersihkan diri kaum wanita. Praktisi bekam meyakini darah kotor adalah sumber dari segala penyakit. Efek samping yang bisa ditimbulkan dari terapi bekam diantaranya infeksi kulit, peradangan, luka bakar. Hal ini disebabkan karena jarum dan perangkat hisap yang digunakan bisa meninggalkan luka seperti

0: itu rukyah?
1: Rukyah adalah metode penyembuhan dengan cara mendoakan pada orang yang sakit akibat dari ain, sengatan hewan, bisa, sihir, rasa sakit, gila, kerasukan, dan gangguan jin. Secara tidak langsung, rukyah merupakan salah satu bentuk usaha manusia untuk mendekatkan diri sekaligus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga rukyah dapat dilakukan saat seseorang tengah membutuhkan perlindungan dari segala macam bahaya yang dapat dialaminya. Dampak rukyah adalah membantu yang sedang sakit fisik dan mental agar sehat serta bisa kembali beraktivitas dengan baik. Minum obat tidak melanggar pantangan dan terus berdoa sangat disarankan selain rukyah. Terkait hukum meminta dan melakukan rukyah, Ustadz Abdul Somad menyampaikan salah satu riwayat tentang sahabat yang melakukan rukyah menggunakan surat Al-Fatihah. Dalam riwayat itu menjelaskan bahwa rukyah hukumnya tidak haram. Doa rukyah antara lain adalah ayat kursi, surat Al-Baqarah ayat 255, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Surat Al-A'raf ayat 82 mengenai Al-Quran sebagai metode penyembuhan dari berbagai penyakit termasuk gangguan jin dan setan.
2: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Alah mak, dompet ayah nih macam pakai ilmu sulap pula. Baru ga awal bulan, isinya dah tinggal kenangan. Cepat benar ditebang.
1: Iyalah ya, harga barang sekarang nih tak pandai turun, pandainya naik jak. Makanya kita nih jangan pandai nyari duit jak, harus pandai berinvestasi gak, biar duit tuh beranak pinak.
2: Alah, duit bisa beranak macam anak kucing. Jadi kalau berinvestasi dapat anak duit ya mak?
0: Bukan macam tuh dek. Investasi tuh macam kita nanam pohon mangga. Kita nanam bibitnya sekarang, kita jaga biar nanti kita bisa panen buahnya. Tak payah lagi kita panjat pohon tetangga.
1: Tapi ingat ya, jangan sembarang. Sekarang ini banyak investasi bodong. Janji untungnya selangit, tahu-taunya duit kita dibawa lari ke langit juga, hilang tak berbekas.
0: Betul tuh mak, pilih yang aman, ada izin OJK-nya, halal, dan yang penting sesuai kantong kita. Jangan gaya elit ekonomi sulit.
2: Kalau gitu adik nak investasi juga lah mulai hari ini mak.
1: Mantap anak emak nih. Nak investasi apa dek? Emas ke saham?
2: Investasi kerupuk jak mak.
0: Itu bukan investasi dek, itu numpuk stok. Adek bisa coba dari belajar disiplin, nyisihkan duit jajan dulu. Itu langkah awal yang paten.
1: Nah, kalau keluarga dah kompak bijak berinvestasi, hidup pun tenang. Tak perlu pusing tujuh keliling pas dompet kita mulai meronta-ronta nih.
3: Investasi yang sehat dimulai dari pengetahuan, kehati-hatian, dan kebiasaan sederhana dalam keluarga. Jangan tergoda keuntungan instan. Utamakan keamanan, kehalalan, dan perencanaan jangka panjang demi masa depan yang lebih baik.
4: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
5: Belum, Ibu Guru.
4: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
5: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
4: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
6: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: cantik pula kain yang kau pakai ni kan?
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang gak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: Betul, dia parkir mobil depan rumah orang.
1: Aduh, Bu. Masa jalan masuk ke rumah ibu ditutup sama mobil, ya? Mana bisa kita masuk?
0: Tahu, dasar tak punya perasaan. Bu Dewi, kalau punya barang jangan usahakan orang.
2: Ibu ini. Kan ini kan jalan umum. Emang salah deh kok saya parkir di situ?
1: Jalan umum sih jalan umum, enggak, Bu. Tapi lihat-lihat enggak lah.
0: Lah, ada apa ibu-ibu? Kok ribut?
1: Biasalah Pak RT. Ada orang yang suka nak nyusahkan orang lain tuh, Bah.
2: Ih, siapa gak nak nyusahkan? Ibu ini nih, apa aja Pak RT yang terlalu membesar-besarkan masalah?
0: Sudah, ibu-ibu. Masalah ini kan bisa kita bicarakan baik-baik. Nggak perlu pakai tegang otot leher. Tuh, lihat tak malu kah kalian ditonton sama anak-anak itu? Mereka itu perlu contoh baik-baik dari kita. Jangan sampai apa yang mereka lihat jadi tontonan dan tertanam di dalam pikiran mereka. Kalau pertengkaran dan ketidakharmonisan menjadi konsumsi mereka setiap saat, jangan salahkan bila nanti generasi kita menjadi generasi yang senang dengan kekerasan dan perpecahan. Lantas, mau dibawa kemana bangsa ini?
1: Iya, Pak RT.
0: Bu Ita juga, bukannya mendamaikan, malah memanas-manaskan. Nggak baik, Bu. Nggak baik. Apa ibu-ibu dah bosan hidup damai? Kalau udah bosan, ke laut aja lah, Bu.
2: Ih, Pak RT ini sampai hati. Enggak. Kami ini kan sadar bahwa kami ini salah. Bicara aja baik-baik. Tapi sekarang Bapak tolonglah saya dorong mobil tuh. Karena saya lupa tadi tuh nyimpan kunci di mana.
0: Beli ikan sore-sore. Ancore.
3: Saling menghormati, menghargai dan menjaga keharmonisan hidup menjadi dasar persatuan dan kesatuan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.

dari 200.000 jiwa bersatu, membangun Singkawangku menjadi semakin berjaya dan maju. Bumi ber

0: Win, oh Win, tutuplah tingkap tuh, udah malam nih, Bah.
1: Apa, Nek? Tingkap yang mana? Saya tak tahu.
0: Ya Allah, Mak. Budak-budak zaman sekarang nih ya. Tingkap tuh jendela. Itu bahasa Melayu kita, Win, Nek.
1: Oh, tingkap tuh jendela. Iya, ya, Nek. Saya tutup tingkap loh ya.
0: Padanlah kita nih.
2: Jal, puntung opok kau ni, jangan nak kau buang sebarangan, Bah.
3: Ini kan di hutan, tak ada masalah lah. Beda kalau kita buang di jalan atau di taman.
2: Ya, bahayanya besar. Gara-gara puntung rokok ni, bisa terbakar hutannya.
3: Tak benar juga kata kau, ya. Aduh, cari. Mana dia tadi tu?
2: Ya, untung ketemu. Masih hidup lagi itu. Cepat, matikan sebelum terbakar hutan ni.

0: Silakan nikmati makanannya.
1: Tunggu loh. Sudu mana nih?
0: Maaf nenek, di sini tidak ada menu sudu.
2: Iya nek, ini pesanan kita sudah lengkap.
1: Kita dipayah semua ya. Mana gak bisa makan sop nih tidak pakai sudu.
2: Oh, maaf mbak, maksud nenek saya sendok.
0: Oh, kalau sendok ada di kotak itu mbak.
1: Budak-budak nih payah ya sekarang nih ya. Tak kenal sekali dia dengan bahasa daerahnya nih.
2: Udah, Nek. Jangan nak ngomel. Ini nih sudunya nih.
3: Pak, anong nambah keropok tinggi lagi ya?
4: Oh, iya. Kak, tambah ini satu lagi ya?
5: Tambah yang ini satu ya, Pak. Jadi, total belanjanya Rp20.000 ya, Pak. Mau pakai kantong plastik?
4: Iya, Kak. Boleh.
5: Jadi total semuanya Rp20.200 ya Pak.
4: Oke.
3: Bapak kan pakai kantong plastik.
4: Kan cuma nambah Rp200 nanya.
3: Bukan masalah nambahnya Pak. Bapak tahu ke di Indonesia ya sampah plastik numpuk sampai 175 ribu ton setiap harinya.
4: Ahok kenong. Tahu dari siapa?
3: Guru lah Pak. Si Marie guru kami ngomong. Mun kita harus ngemat sampah plastik dengan cara bawa tas belanja seorang, Pak.
4: Oh, gie.
3: Bapak tahu ke sampah plastik iya baru bisa terurai sampai 100 tahun. Kata guru kami, mun kita tetap pakai kantong plastik, kalau bumi makin penuh dengan sampah. Bapak dak kasihan ke dengan masa depan anong tuh, eh.
5: Setiap harinya, Indonesia memproduksi sampah plastik hingga 175 ribu ton atau setara 64 juta ton per tahun. Untuk itu, mari kurangi penggunaan kantong plastik. Mulai sekarang, bawa tas belanjaan Anda sendiri untuk menuju satu langkah kehidupan yang lebih baik. Belanjaannya ini saja, Pak?
4: Iya, Kak.
5: Mau pakai kantong plastik?
4: Tidak perlu, Kak. Saya sudah ada bawa tas belanjaan sendiri.

0: Bu Mira, ayo cepat, cepat kita mengungsi. Air kelihatan semakin tinggi nih.
1: Ah, silakan, Bu Tuti saja dulu. Ini air masih segini kok.
0: Aduh, Bu Mira, Ubu masih bisa dilewati. Nanti kalau banjirnya semakin besar, kita bakal susah, Bu. Ayo, Bu, kita mencari tempat yang aman sebelum terlambat. Ayo,

Di tengah memanasnya perbedaan pendapat menjelang proklamasi, hadir satu sosok pahlawan yang tenang dan penuh kebijaksanaan, Raden Ahmad Subarjo. Lahir di Karawang, 23 Maret 1896, sang diplomat senior ini bukan sekedar anggota PPKI. Lewat tutur kata yang meyakinkan, dialah yang meredakan ketegangan antara pemuda dan membawa kembali Soekarno-Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Tanpa langkah bijaknya, tak akan ada dialog bersejarah di rumah Laksamana Maida, tempat di mana jemarinya bersama Bung Karno dan Bung Hatta merajut kalimat demi kalimat proklamasi yang kita dengar hingga hari ini. Ahmad Subarjo membuktikan kemerdekaan tidak cuma lahir dari keberanian, tetapi juga dari dinginnya kepala dan luasnya dada untuk menyatukan perbedaan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
2: Kalau bukan karena keberanian nekat seorang pemuda berusia 26 tahun, suara kemerdekaan Indonesia mungkin terlambat didengar oleh dunia.
1: Dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
2: Agustus 1945, Jepang sudah menyerah, tapi mereka berusaha keras menyembunyikan berita proklamasi. Stasiun radio Hoso Kanri Kyoku yang sekarang kita kenal sebagai RRI dijaga sangat ketat oleh tentara Jepang bersenjata lengkap. Tapi ada satu nama yang menolak tinggal diam, Yusuf Rono Dipuro. Dengan modal nekat dan keberanian luar biasa, Yusuf dan kawan-kawan berhasil menyusup ke dalam studio radio. Di bawah ancaman bayang-bayang sangkur tentara Jepang, Yusuf mengunci pintu studio dari dalam, lalu membacakan teks proklamasi kemerdekaan dalam bahasa Inggris ke seluruh penjuru dunia. Akibat aksi nekat itu, Yusuf sempat ditangkap dan babak belur dianiaya, tapi misinya berhasil total. Berkat radio itu, dunia luar akhirnya tahu Indonesia sudah merdeka.

Mendengar kata angklung, kita akan teringat alat musik tradisional masyarakat Pasundan Jawa Barat. Tapi siapa sangka alat musik ini juga ada di masyarakat Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayum Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat setempat menyebutnya sengayung. Keberadaan alat musik tradisional ini sudah ada sejak lama, yakni di zaman Kerajaan Tanjungpura, yang awalnya digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik sengayung ini terbuat dari bambu, sama halnya dengan angklung yang berasal dari Pasundan Jawa Barat. Hanya saja perbedaannya, kalau angklung Pasundan Jawa Barat, setiap angklung dirangkai menjadi satu, yang dilekatkan dengan sebatang pasak yang juga terbuat dari bambu. Kalau alat musik sengayung hanya terdiri dari 4 angklung yang terpisah. Cara memainkannya cukup dipukul-pukul dengan pentongan yang terbuat dari bambu juga. Dalam proses pembuatan alat musik sengayung sebenarnya tidaklah sulit, perlu keahlian khusus untuk bisa membuatnya, terutama dalam membuat serutan pada bambu yang akan menentukan suara alat musik sengayung tersebut. Saat ini, alat musik sengayung tidak lagi digunakan masyarakat setempat untuk mencari buah durian. Alat musik ini hanya bisa ditemukan pada saat pertunjukan kesenian daerah yang berada di Desa Pangkalan Buton, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayung Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Kini, alat musik sengayung telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi warisan budaya tak benda.

0: Dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Terima kasih banyak Bu Abang, masih tetap setia bersama Bu Ovi di sini. Mudah-mudahan Bu Abang tetap jaga kesehatan selalu ya Bu Abang, sampai detik malam hari ini. Mungkin dari pagi tadi Bu Abang udah banyak menguras banyak tenaga, keringat, power, kekuatan, semua dikeluarkan berekspresi ya kan, minsana incorpore sano. Betul Mbak Abang, mengingatkan kita istilah ini ya kan, kesehatan tubuh kunci kecerdasan dan kebahagiaan ya kan. Jadi pepatah itu menjelaskan bahwa akal yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Betul, pepatah kuno dihidupkan kembali oleh temuan ilmiah modern yang selaras dengan mensana incorpore sano, jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat. Nah ini seperti penelitian Bu Abang menegaskan bahwa menjaga kebugaran fisik tidak hanya meningkatkan kesehatan tubuh, tapi juga memperkuat fungsi otak kita, kemampuan Bu Abang berpikir, jaga keseimbangan jiwa, ya kan? Ngingatkan kalau kita tuh manfaatkan waktu dengan aktivitas yang manfaat, yang produktif, termasuk jaga kebugaran fisik Bu Abang, yang pada akhirnya bawa manfaat besar bagi tubuh dan pikiran. Biasa kan? Pikiran melayang-layang, badan di situ, di situ ketemu badannya di situ sama si dia, tapi pikirnya kemana-mana. Udah apa sebab tuh? Yuk kita cross check. Aktivitas fisik, jalan kaki, olahraga ringan rutin kalau bisa, itu juga mengurangi risiko demensia, depresi. Maklumlah kan, apalagi kok dah balik ke rumah ada jagi balik gi kenangan masa lalu, kopi ada gi terkenang yang tak ada bagusnya. Yang bagus-bagusnya tadi, fisik Bu Abang dibugarkan, ya kan? Otak disegarkan, komunikasi dengan alam. Itu hasil-hasil dari uji jalan kaki selama 2 menit, 5 menit Bu Abang. Itu bisa buat orang lebih bugar fisik kalau bisa rutin. Jadi fit terus gitu kan. Apalagi yang melakukannya Mbok fit. Kebetulan ya. Sukses ya Mbak Abang ya, semangat, sehat. Maklumlah cuaca juga tidak menentu, jam-jam malam nih cam-cim. Bersam-bersim tak mungkin tak cocok cuaca nih Mbak Abang. Jadi kalau tidak ada hal-hal penting, mendingan di rumah, jaga-jaga kesehatan. Tapi kalau darurat, mau tak mau lah keluar rumah. Tubuh dijaga, pikiran dijaga, kesehatan tuh mahal, amanah. Akal itu karunia yang harus terus kita jaga, gak usah dikotori ya Mbak Abang ya. Semangat itu lebih terjaga, tubuh yang sehat, pikiran jernih, ibadah kita pun khusyuk ya kan. Coba kok udah sakit, tak ada konsentrasi. Mulai bergerak, jaga kebugaran fisik. Aktivitas yang terlalu berat-berat kurangi dulu. Yang penting ada gerak Bu Abang. Wopit bijak di malam ini. Mana nak bijak, belajar dengan orang-orang yang sudah ada hasilnya Bu Abang. Jadi ada buktinya. Jadi tidak sekedar omong doang, tapi tidak ada buktinya. Ayolah kita lengkapi informasi terkininya Bu Abang terkait dengan hal cuaca nih ya. Apakah betul kata Mbok Fit nih terkait dengan cuaca nih, kita mau mengetahui perkembangannya seperti apa sebelum nanti Mbok Fit ajak Mbok Abang untuk bercuap-cuap di acara hiburan. Iya udah gak nahan dah ya, ikan lele ikan lohan Mbok Fit. Jangan gitu betul-betul, udah gak nahan mau cuap-cuap sama Mbok Fit. Usah yang satu ini.
1: Pontianak punya berita.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Spadio memprediksi jumlah titik panas hotspot di Kalimantan Barat terus meningkat sepanjang Agustus hingga September 2026 seiring masih rendahnya curah hujan dan menguatnya fenomena El Nino. Ahli Madya BMKG Spadio Sutikno dalam dialog kentongan RRI Pontianak mengatakan, pemantauan hotspot dilakukan melalui citra satelit mendeteksi anomali panas di permukaan bumi. Data tersebut menjadi indikator awal potensi kebakaran hutan lahan karhutla. Dijelaskan tingginya jumlah hotspot seperti di daerah Ketapang dipengaruhi kondisi cuaca yang sangat kering hingga awal Agustus. Wilayah tersebut tercatat mengalami 34 hari tanpa hujan, jauh lebih lama dibanding sejumlah daerah lain di Kalimantan Barat yang masih sempat diguyur hujan. Meski demikian, sangat optimis dampak karhutla tahun ini dapat ditekan karena koordinasi dan penanganan lintas instansi dinilai semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Koordinasi dan konsolidasi antar instansi saat ini sudah sangat baik. Penanganan karhutla juga semakin masif sehingga pihak BMKG berharap dampaknya tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Sekian Pontianak punya berita.

Dengarkan suara ini, suara kehidupan yang bernafas. Hutan adalah paru-paru bumi, tempat jutaan nyawa berteduh. Sumber udara bersih yang setiap detik kita hirup tanpa membayar. Namun, paru-paru itu terluka. Keserakahan manusia menebangnya tanpa ampun, membakar habis demi keuntungan sesaat. Jika pohon berakhir telah tumbang dan mata air terakhir telah mengering, barulah kita sadar bahwa uang tidak bisa dimakan. Lindungi hutan kita, stop penerbangan liar dan pembakaran hutan. Hutan lestari, masa depan anak cucu terlindungi.

Selamat malam, Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti, dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah

dari Nanga Maha. Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang, dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi, jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema, mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan. Siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak, penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

0: Kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan Gubang Panji suka dengan antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo lombo abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar Bu Abang? Sehat semuanya? Mudah-mudahan Bu Abang tetap semangat, jaga-jaga kesehatannya Bu Abang. Mensana incorpore sano di sana di sini. Bu Pit main ke sana, Bu Abang main ke sono. Nggak nyambung dong ya. Baiklah Bu Abang, apa di kabarnya? Mudah-mudahan Bu Abang tetap stay tune bersama Bu Opit ya. Tentunya di bijak Bu Pantun, pantunnya dengan santun. Tadi Bu Opit kesini, pakailah sepatu gaya, sepatu baru. Mana yang baru-baru itu loh dipakai. Mentang-mentang baru ya. Pergi ke studio pakailah sepatu. Ah, sepatunya belinya 5 orang kaya. Mobil ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Abang pemantun semuanya. Bopi doakan yang tengah sakit, Bopi doakan mudah-mudahan kesembuhan mamanya. Janganlah berlama-lama, sedih hati ya kan. Kalau happy, bahagia, Bopi ikut bahagia juga. Yang sehat juga jangan terlena dengan kesehatannya. Oh, sedap Bopi makan ini, makan itu. Iya, sesaat lepas itu kaulah kolesterol. Ya Allah, boleh. Kan yang berlebih-lebih itu yang tidak disukai, tidak Bu Abang. Baiklah Bu Abang, permainan tradisional namanya tabak. Tabak didapat langsung dipeluk erat, ya kan? Hari ini pantun kita, pantun main tebak-tebak. Ya kan? Bagi Bu Abang yang sudah siap, ayolah. Ayolah bergabung bersama Perempat. Sekarang boleh 0561-571-571 nya Mbak Abang. Atau Mbak Abang juga bisa gabung di nomor WhatsApp Mopi di 0811-570-943. Mulai dari sekarang boleh. Yuk silakan Mbak Abang yang lagi TikTok malam hari ini. Apa kabar? Sehat-sehat ya Mbak Abang ya. Yang jauh berdekat lah, yang dekat merapat lah, yang udah rapat makin tambah akrab lah. Ya nak? Baiklah. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Yang mau berpantun melalui TikTok boleh Mbak Fit? Boleh. Kemarin banyak yang nanya. Boleh semuanya. Buatlah tebakan buat Mbak Fit nih yang santai-santai, yang nyaman-nyaman ya Mbak Abangnya, yang mudah. Apalah tuh contoh dari Mbak Fit tuh ya, sambil nunggu Mbak Abang. Yang ringan-ringan katanya, apalah tuh nyamannya, manisnya makan buah korma. Iya kan, manis. Udah manis minumnya air kelapa. Mau bertanya ibadah wajib sehari semalam 5. Apakah coba itu ditebak? Apa? Gitu ya. Coba tebak apa? Gitu. Pepe apa? Coba jawab pertanyaan Bopi, tebakan Bopitnya. Manisnya buah delima. Apa tadi? Manisnya buah kurma, ya kan? Lepas itu minumnya air kelapa. Bopi bertanya ibadah wajib sehari semalam 5, ya kan? Coba tebak apa? Iya. Baik, silakan Bu Abang. Udah pada siap? Yuk, jangan lupa passwordnya. Mbak Opit bilang bijak Mbak Pantun. Mbak Abang jawab pantunnya dengan santun. Gampang kan? Baik, Mbak Opit coba-coba dulu. Pelan-pelan jam Mbak Abang. Santai, baru balik dari kerja. Sihan, letih, lesu, loyo, lunglai, tak berdaya. Keringat, ya kan, panas. Maklumlah, kata orang tu Mbak Opit keringat buntat. Gatal sekali, kau lah. Jangan dibiarkan Mbak Abang. Kalau tak ada bisa diobati, konsul ke dokter. Bukan ke dokter Fitri, ya kan? Dokter cinta. Bukan apa, kulit ni lain-lain, ya kan? Ada yang cepat sembuh pakai obat hari-hari di rumah. Ada yang lama sembuh, tapi kan tak nyama. Berkisai-kisai. Orang gig nyaman-nyaman, dia sibuk berkisai-kisai, tak nyaman jadi nengoknya. Ayo kita siapkan, tampaknya sudah pada siap gabung. Bijak berpandun.
1: Pantun dengan santun lebih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, nyamannya bobo sum-sum. Bobo sum-sum tumpah langsung dibersihkan pakai sapu lidi. Assalamualaikum, Bang Wardi.
1: Salam, Kopi.
0: Sehat, Bang Wardi?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Apa yang buat kita awak sendiri?
1: Apalah.
0: Tadi itulah banyak angkatan buat pergi kita pergi usuk-usuk dia sibuk berkisai-kisai. Bang Wadi tahu kan biasa buat pergi putar iklannya kan?
1: Tahu saya. Tahu lah.
0: Bahasa Melayu kita berkisai-kisai, bergaruk-garuk.
1: Bergaruk, kisai.
0: Jadi apa cerita Bang Wardi, mau kasih tebakan dari Bopit atau dari Bang Wardi? Tadi Bopit ada melontarkan pantun tembakan, ada yang cocok enggak? Manisnya buah beli apa, manisnya buah korma, lepas itu minum air kelapa, ibadah wajib sehari semalam 5, apakah itu? Coba tebak apa. Awal pakai pantun ya.
1: Pakai pantun.
0: Ayo, sila.
1: Pakai lagu ke pantunnya ni?
0: Boleh.
1: Oi, boleh.
0: Aduh. Apa tu lagunya?
1: Lagu manis gula boleh enggak?
0: Boleh. Apa siang dah? Spesial sekali.
1: Thank you. Spesial sekali.
0: Martabak telur.
1: Martabak telur.
0: Spesial. Yo.
1: Ini amuk video isinya ya.
0: Lagu
1: favorit Mbok Pit tu kan?
0: Tahu je. Ayo apa coba?
1: Ini membeli minyak pakai sendal jepit.
0: Asyik.
1: Sendal dibeli berwarna coklat.
0: Kesukaan Mbok Pit.
1: Kan?
0: Yeah.
1: Saya mau jawab pertanyaan dari Mbok Pit. Di mak waktu itu mungkin tak sholat.
0: Sehari semalam 5, apakah itu?
1: Sholat dong Mbok Pit.
0: Sholat
1: dong.
0: Ambillah sapu lidi. Untuk bersihkan kue tar. Bang Wadi pintar.
1: Alhamdulillah.
0: Mantap. Ayo ringan-ringan aja, ya kan?
1: Ayo ringan ya, Bang.
0: Gampang. Ayo. Kau sekarang sebaliknya gantian.
1: Kalau ada dekat dikit kawan-kawan, saya jawab lagi Mopi.
0: Betul. Jadi Bang Wadi belum.
1: Saya belum punya teka-teki ni, Mopi belum ada ni.
0: Tak apa-apa, gantian.
1: Gantian.
0: Sambil mikir.
1: Sambil kembali nanti Mopi ya.
0: Okey.
1: Terima kasih Mopi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Wadi. Yuk. Lanjut, akhirnya satu lontaran tebakan dari Mofit. Akhirnya ada yang jawab, wap. Nyamannya mie uap makannya berkepol-kepol. Akhirnya ada yang jawab, iya, Alif Yupul. Mantap dah, dari Sungai Rengas. Tadi ya udahlah, angus ketemu Pit. Nah, yuk kita ganti yang lain, ada enggak mau sila ya, jangan malu-malu Mbok Pit angkat teleponnya. Malu. Baik, udah masuk tadi itu monitor Mbak Abang ya, kalau mau bergabung di via telepon atau di via WA, monitor radionya jadi kita bisa nyimak suaranya. Dan Mbak Abang pun enggak storing, kadang kan nyat. Sibuk aja betul kan, apa radio kan. Langsung Mbak Fit. Yang mau chat Mbak Fit juga boleh. Pantun tebakan ya Mbak Fit. Iya. Pakai lagu tundang Mbak Fit. Kalau Mbak Fit bisa coba, jawab kok enggak untuk pendengar lain. Okay lah. Coba-coba ya. Bentar ya. Tundang. Tundang kan? Alhamdulillah, hampir mirip dia dengan Semanis Gula. Burung ladara terbang yang melayang, hinggap sebentar hai di pohon mangga. Bopi coba tebak apa yang paling disayang. Pahalanya besar, penyejuk jiwa raga. Wah, sambil mikir nih, waduh. Tampaknya kayak nyaman ya dengan pertanyaannya. Jawabnya nih. Bantu-bantu gak Mbok Fit nih, Mbok Abang. Jikalau ada yang berkenan mau jawab, boleh. Jawabnya pakai pantun, ya. Mbok Fit ulangi. Burung ladara terbanglah melayang, hinggap sebentar hai di pohon mangga. Amalan apa yang palinglah disayang, pahalanya besar, penyejuk jiwa raga. Coba-coba abang, Bopi sama mikir ya. Tunggu. Ini sebutkan nama nih, ini ada nama nih, hanya nomor doang cia. Nama yang lupa bang. Bopi intip dulu yang lain sambil ngasih yang lain ya. Oke, Bang Badol, dengar Bang apa kabar? Sehat-sehat. Kak Tini, mana mainkan pantun kita nih, sehat ya? Pak Sadi, Parik Keladi. Tua-tua Keladi, makin tua. Makin banyak makan keladi, enggak? Assalamualaikum, Mak Riri, apa kabar? Sehat ya tuh? Pokok semua yang Mbok Abang ya, maklumlah. Kok Mbok sebutkan semuanya habis waktu, ya kan? Pokoknya mohon maaf lahir batin yang disebutkan satu persatu tidak mengurangi rasa hormat Mbok, gitu ya, enggak? Baik, yuk lanjut. Udah gabung. Jangan belum siap nih. Siapkan dulu pantunnya. Baru bergabung sama Mbok Fit dan siapkan juga jawabannya. Nanti dia yang sebutkan pertanyaan, dia lupa apa jawabannya kan. Dia ngajukan tebakan, dia pula yang lupa, tak tahu jawabannya. Tadi itu yang Mbok Fit coba-coba ya. Hanya nomor jak nih, lengkapi nomor dan nama alamat, ya kan, Mbok Fit lengkapi di sini ya. Apa tadi, burung dara terbang melayang, hinggap sebentar di pohon mangga. Amalan apa yang paling sayang, pahalanya besar, penyejuk jiwa raga. Apa tadi bagi tundang kan? Coba ya. Awalnya dia mau coba nih, coba dulu sebelum Bu jawab. Jawab pantun. Halo.
2: Pantun pantun.
0: Cantiknya suara terjepit. Siapa di mana? Siapa lah ni?
2: Tempatlah siapa saya ni?
0: Siapa lah yang nyamannya makan tomat? Tomatnya makan di hari Selasa. Kau tak salah, ini Pak Mamat, Pak Mamat Isa. Pak Isa, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya Pak Isa. Alhamdulillah, doa yang samalah kita ya. Pak Isa sehat, Mbok Fit sehat. Maklumlah ni apa asap tu di luar tebal.
3: Tempat saya tak ada asap.
0: Tak ada ke? Ada apa cak? Uap, ada uap. Sidalah. Pak Isa, pantun tebakan, pantun teka-teki.
3: Teka-teki ni.
0: Kau tak salah Pak Isa, Pak Isa, kau tak salah dengan si tebakan waktu itu ya, udah dijawab belum ya?
3: Udah jawab lah, saya jawabkan.
0: Coba ulangi lagi, biar ingat semua, kan?
3: Kategori ini kalau dapat, Bopit sediakan sebuah lagu.
0: Baiklah, apalah yang dapat? Apa tuh?
3: Kalau yang kena lagunya Udin Sudinnya.
0: Udin jangan di kamar, namanya Kamarudin. Udin setia kan? Ayo.
3: Karena ada saya namanya Udin nih, diam di sungai.
0: Dengar tak monitor ini?
3: Dia putas sikit lah senggol ngebok sungai itu.
0: Iya kan.
3: Ini adik-adik ya.
0: Iya. Yeah.
3: Kue serikaya enak dimakan.
0: Wah, oh, sedap. Kesukaan Bopi itu.
3: Di topi warnanya coklat.
0: Wah.
3: Saya bisa menyejukkan, tapi tak kau lihat.
0: Oh, bisa menyejukkan, tapi tak bisa dilihat.
3: Saya bisa menyejukkan, tapi tak kau lihat. Maaf kan? Untuk penonton, kue serikaya enak dimakan. Beli topi warnanya coklat.
0: Siap.
3: Saya tak menyejukkan, tapi tak bisa kau lihat.
0: Siap, siap.
3: Dengar semua.
0: Dengar semua ya. Hadiahnya adalah.
3: Kalau Udin.
0: Insyaallah. Baiklah, cukup satu ya. Dari Bopi tadi, dari yang bertanya mau cuba enggak Pak Isa?
3: Apa dia itu?
0: Tadi dia bilang burunglah dara terbang melayang hingga sebentar di pohon mangga. Amal apa yang paling disayang? Pahalanya besar, penyejuk jiwa raga.
3: Boleh saya pikir ini tapi jadi spontan nih.
0: Ayolah, tutup dulu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Isa. Tutup dulu Pak Isa. Siap. Pak Isa kita di Mega Timur. Rena, apa tadi dia bilang? Nyamannya kue serikaya. Kue serikaya apa tuh? Toppingnya coklat. Saya menyejukkan, tapi tak kau lihat. Siapa nak cuba, Pak Bang? Siapa gak tahu kan apa yang menyejukkan tapi gak bisa dilihat? Apalah tu ya? Belum kena, Bok Pit. Yuk, sila Pak Bang. Mungkin di TikTok juga mau cuba. Apalah tu? Dia bisa menyejukkan tapi gak bisa dilihat. Hati kali, ya kan? Betul tak sih? Tadi yang mau cuba jawab dari chat WA tu boleh. Yang lain belum dapat nih. Ada lagi nih masuk. Pergilah ke pasar membeli kopiah, Bopi. Janganlah lupa membeli pita. Kitab suci umat Islam begitu indah. Petunjuk hidup bagi kita. Apakah itu? Oh, gampang nih. Enak. Tapi pakai pantun jawabnya. Iya, betul. Lagi berikutnya. Pak Jul Ilmi Afriansyah. Simpan gula dalam mukun. Beli gula di Marukubu. Dengar Bang Fadila tadi berpantun. Jangan-jangan udah masuk dalam kelambu. Oh, yang kemarin kali ini. Assalamualaikum. Salam buat Bang Fadila semua dari A sampai Z. Ya, Bang Zul Ilmi, mana pantun kita nih? Dari Sekedong. Baik, makasih. Yuk, baik. Mau percoba lagi di via telepon ada. Bijak berpantun.
1: Pantun dengan santun.
0: Panjang ngomong. Sila Bang Wardi, mumpung belum ada yang beli.
1: Saya mau jawab tadi dari Pak M. Isa, boleh tak Bopit?
0: Dari yang Bopit apa dari Pak Isa?
1: Pak Isa. Boleh kan?
0: Boleh. Pak Isa tadi jawab apa? Dia menyejukkan tapi tidak bisa dilihat.
1: Tidak bisa dilihat.
0: Apalah itu?
1: Gini, membeli ikan lele denganlah kebab.
0: Sedapnya.
1: Kebabnya disimpan di mana je? Membeli ikan lele denganlah kue kebab.
0: Sedap.
1: Habis itu membeli permen.
0: Mantap.
1: Mantap. Kalaulah boleh saya menjawab. Mungkinkah itu adalah angin? Kan sejuk tapi tak terlihat.
0: Menyejukkan ya tapi tak terlihat. Iya kali itu.
1: Buat temenang saya dapat lagu Pak Isa.
0: Pak Isa mau hati dia jawab lah. Udin sedunia pula.
1: Sedunia. Mana siapa lagu?
0: Kita cuba ya. Kalau bisa Pak Isa ngomong langsung ke Bang Wardi, bisa tak? Bawa pecambungkan.
1: Bisa.
0: Coba. Pak Isa.
1: Pak Isa.
3: Halo.
0: Bang Wardi tadi jawab angin, betul tak?
1: Betul tak Pak Isa?
3: untuk Bang Wabi. Saya tak ada pakai bantul ni, pakai biasa ya.
0: Jawab aja.
3: 100.
0: Masya Allah, mantap deh Bang Wabi. Dapatlah lagu dari Mopik ya. Nanti ya.
3: Boleh kau.
0: Ada Bang Wabi. Dari Bang Wabi ada nak.
1: Dari saya belum ada.
0: Belum ada ya? Belum
1: ada. Saya tu kata
0: kajak
1: orang ni.
0: Pak Isa mungkin ada ni. Pak Isa nambah lagi.
1: Pak Isa belum ada.
0: Belum. Baik.
3: Dapat lagu.
1: Dapat lagu. Yelah. Mumpung acara pantun nanti kami lekas lagu Melayu yang Mopit.
0: Lagu Melayu je ya?
1: Lagu Melayu je.
0: Boleh lah. Udah lah tutup lagi Pak Isa.
1: Lagu Melayu kan Mopin?
0: Lagu Melayu Mopin siapkan ya?
1: Lagu Melayu yang macam yang Mopin lah, pokoknya yang berbagus sikit lah.
0: Bagus-bagus sikit. Rancak-rancak lah ya. Mantap dah. Terima kasih Bang Wadi.
1: Terima kasih Mopin.
0: Assalamualaikum. Ya Allah, heboh. Ngomonglah adik berdua. Alhamdulillah bagian hadiah Mbak Pit tidak. Baiklah, hadiah berupa lagu. Jadilah enak. Bentar ya, nanti Mbak Pit pilihkan. Mbak Pit bacakan lagi beberapa chat yang gabung 2830. Saya nak jawab pertanyaan pertama. Mbak Pit bilang jat saya dari Sri. Tadi pertanyaannya, buah pala disimpan di dalam raga, raga disimpan di sebelah tanaman kenikir. Saya nak jawab amalan dengan pala yang besar. Tadi dan menyejukkan jiwa raga. Kalau tak salah itu adalah amalan zikir. Masya Allah. Ini yang ngajukan pertanyaan. Jawabnya tak betul tanda ni dari Kak Sri ni. Jawabnya zikir. Ngena di hati. Mantap dah. Makasih Kak Sri. Nanti kita tunggu jawaban benarnya dari yang ngajukan tebakan nih. Baik, berikutnya. Assalamualaikum Mbak Pi. Waalaikumsalam. Beliklah kurma di Kota Madinah. Pulang-pulang naiklah onta. Memang bisa dulu, bisa lah onta. Sekarang bila nak sampai? Bulan nak apa yang dinanti menu berkah? Tempat kita puasa bersama-sama. Oh, yalah. Aduh, banyak PR Mbok Pitnya. Apa tadi tu? Banyak dah. Kau nak salah tadi itu jawab ya kan? Burung dara terbang melayang hingga sebentar di pohon mangga. Amal apa yang paling sayang nyejukkan jiwa raga? Jawapan dari Kak Sri, zikir. Tu bang, jawab balik bang. Tak betul entah tak tu. Kalau Mbok Pit sih tadi cuba-cuba memetik bunga melati. Melatinya di peti hanya dua. Kalau Mbok Pit yang malam besar yang disayang penyejuk jiwa raga tu bakti sama orang tua. Betul tada. opsi lah ya. Tadi yang kedua itu pergi ke pasar membeli kopi ya. Jangan lupa membeli pita, kitab suci umat Islam yang begitu indah, petunjuk hidup bagi kita. Apalah itu gitu. Baik, sila jawab pakai pantun. Sama dua tuh PR-nya. Belilah kurma di Kota Madinah, dibawa pulang pakailah onta. Bulan apa yang dinanti penuh berkah, tempat kita puasa bersama. Baiklah. Yuk, silakan Pak Abang. Mbok Pit tumpangkan salam. Yang lagi monitor, senang dengan pantun Mbok Pit ni. Cuba-cubalah. Yang malu-malu. Yang pasti tak boleh malu-maluin. Lanjut. Bijak Mbok Pantun.
1: Bijak Mbok Pantun. Santun Opit.
0: Ada yang kurus, ada yang gemuk. Apa kabar Pak Mbok? Kira Mbok Pit dah tidur. Sila. Halo. Janganlah merajuk. Baru kah Mbok Pit siapa? Ada yang kurus, ada yang gemuk. Apa cerita Pak Mok? Halo. Panjang umur. Umur panjang. Baik, cuba lagi Pak Mok. Sinyal barangkali tu kurang pas. Pelan-pelan je. Nak lari ke mana Mbok Pit ni? Tetap di hatimu. Cia. Di hatimu abang semua. Sambil monitor yang ada di TikTok juga nih, yang ada di via telepon sebelah kanan, sebelah kiri mata Mbok Pin pun berkedip kak, nengok di WA, ah, di depan Mbok Pin TikTok, ah, pokok main semua nih, ah, beraksi semua. Yuk, oh, oke, okay. Yuk, NR digital juga Mbok abang yang gabung bersama Mbok Fit nih. Silakan yang lagi monitor atau di FM kesayangan Bu Abang 94,3 FM ya. Selamat bergabung di Bija Bu Pantun. Pantunnya dengan santun. Oke, okay, udah ada yang siap, silakan Bang Cek apa kabar? Yang lagi monitor di TikTok, apa kabar? Pantunnya mana mainkan Bang Ferija? Makasih banyak loh love-nya. 2152 cantik dah, Bu. Titin Sumarni apa kabar? Baik, sehat selalu. Ayolah buat semuanya. Halo, selamat malam Radio Perempat Pontianak Malang dari kecamatan terluar di kabar dekat perbatasan Kalteng. Weh, Kalimantan Tengah. Apa kabar? Sehat selalu ya. Roja Fidelis. Ya, mau ada pantun Bang Reja? Sila Bang Reja, selalu terupdate Mbak. Oh ya, mantap. Sehat selalu Rukminto, Rukmino Redmi. Assalamualaikum Kediri. Oh, Kediri hadir. Terima kasih Bang Rukminto. JJ Jurnal, sehat selalu. Oleh-oleh, oleh-oleh kue martabak, makan martabak minum es batu. Kalau lagi saya nebak, kewajiban sehari semalam sholat 5 waktu. Mantap. Ya tadi udah jawab ya. Iya, Bang Man main di atas sata. Mantap. Ya. Makasih. Selamat. Itu kata Mbok Pit, mantap dan selamat. Makasih Bang Selamat Dodi Satria, terima kasih. Terima kasih Jo. Bang untuk Ilmi tadi ya gabung di TikTok dan di WA juga. Yuk, angkat teleponnya. Bijak berpantu. Pelan-pelan aja, masih ada waktu. Mang Yopan apa kabar? Wak Ladung Segedong. 7515 sekian sekian. Wak Ladung Segedong. Wak Ladung tuh siapa sih? Yang tadi ini siapa tuh kak? Oh, Mbok Pit tak kenal ke Wak Ladung tuh siapa? Tadi siapa namanya itu? Iya, bukan Segedong sembarang Segedong. Segedong ini banyaklah buah kelapa di belah-belah. Yang namanya Wak Ladung itulah dia Bang Fadila. Oh ya, lupa. Maklumlah, pikiran mencabang-cabang, enggak. Tetaplah ya, sehat selalu. Assalamualaikum, salam buat Mama Tidak Ada A sampai Z. Oh, Bang Zul Ilmi nih, ngefans sama Lantuk. Lanjut. Baik, kayaknya ada tertekan lah nih. Yang di... siapa yang mau pakai jalur telepon, Mbak Abang? Pelan-pelan. Ya, 0561-571-571. Coba lagi, mudah-mudahan bisa nyambung. Bijak berpantun.
4: Bijak berpantun dengan santun, Mbok Pit.
0: Alhamdulillah. Janganlah buru-buru, Pak Mo.
4: Mbok Pit.
0: Apa, takut kena Mbok Pit marah ke?
4: Halo.
0: Halo. Ayo, pantunnya apa? Pantunnya
4: keluarga, saya selalu punya mojok di Mbok Pit.
0: Iya, sama. Pak Mo juga sehat ya. Langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah.
4: Awadi, jawadi ya.
0: Apa tuh?
4: Ini tak bagi pantun. Wadi bagi bagi pantun. Ikan apa yang kalau beranak keluar dari mulut?
0: Ikannya beranak-anak keluar dari mulut. Ikan teri lah kali.
4: Boleh lah, siapa yang boleh silakan.
0: Betul tak jawab Mbok Pit, ikan teri? Betul?
4: Yang beranak dari mulut.
0: Ikan ikannya beranak-anak keluar dari mulut. Ikan teri.
4: Dari mulut beranak. Mbok Pit dia.
0: Apa jawabannya langsung dia? Jawabannya adalah?
4: Apalah yang mana?
0: Apalah tu? Ikan teri kata Mbok Pit.
4: Ini untuk Wadi. Wadi nanti kalau lebih saya biasa jawab lah. Dah lupi dia.
0: Makasih ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oh, dikhususkan untuk Bang Wadi. Mbok Pit nak cuba kak. Apa kabar Bang Raden Bagus Soji? Jogja Hadi, terima kasih yang lagi TikTok. Roni Abox, sila-sila sambil Bopi pantau. Anak Melayu, assalamualaikum malam kakak. Santun dari saya budak Melayu Pulau Bengkalis Riau. Selamat malam, sehat selalu. Baik. Ah, tadi itu ya dia mau coba jawab. Betul jawabannya zikir. Daripada banyaklah mikir, lebih baik kita banyaklah zikir. Oke, makasih. Salam sehat buat Kak Sri yang jawab katanya. Makasih. Salam dari Kuching Sarawak yang 908. Hello Kuching Sarawak, apa kabar? Moga sehat Puan Tuan di sana. Thank you. Kosong dari Maluku Utara. Halo Maluku Utara. Semuanya lah ya. Mbak Fit coba sapa lagi berikutnya. Bicara apa pantun? Halo. Bicara apa pantun?
5: Berpantun dengan santun.
0: Alhamdulillah. Siapa? Kedangan. Baik, alhamdulillah. Yang bertanya siapa nih?
5: Saya nak cuba tanda bak wak tu wak apa
0: wak wak gong nasi apa nasi jagung
5: wak mu wak mu
0: itulah adi
5: wak mu.
0: Ah, dia bilang ikan apa yang keluar dari mulut beranak-ranak.
5: Palinglah enak si jeruk purut.
0: Ah, mantap dah
5: diperaskan makan dengan cencalo.
0: Aduh, tak ada berhenti lah tu. Makin nambah.
5: Kalau ikan beranak dari mulut
0: adalah
5: ikan silok.
0: Ikan silok.
5: Tak tahu ikan Pak Pak.
0: Betul tak Pak Mo? Jawab ya, balas kabar.
5: Dapat ni, dapat itip hitam putih tak berwarna ni. Hitam putih tak berwarna.
0: Hitam putih yang tak berwarna.
5: Satu bantuan je ya. Sumpahnya. Eh, Jumi.
0: Ya,
5: ini Jumi.
0: Bang Jul Ilmi itu ya.
5: Anak kodok. Anak anak kodok masuk di tubuh.
0: Lepas itu.
5: Kalau berenang di dalam lumpur.
0: Iya.
5: Saya dikatakan tidur dah dalam kelambu.
0: Oh, dah tidur dah.
5: Ada kata dia, tapi tak sadar diri dia sudah berdengkur.
0: Dia nengok Mampadilla senyap ya tu pasti sudah tidur.
5: Dia bagi tu orang rambut. Padahal dia dah berdengkur.
0: Dia ngomong kan.
5: Sihat-sihat.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu satu lagi lah Mak Abang. Tak terasa waktu ni. Tahu-tahu dah di ujung. Dicapa pantun?
6: Berpantun dengan santun.
0: Ya, Abang siapa di mana Bang?
6: Puan Teraton di Kat Kolam. Tepat Bang Pitik membuat tak?
0: Sedap.
6: Assalamualaikum dan semalam. Dan buat Pitik yang selalu yang...
0: Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mancing ikan dapat gulama.
0: Aduh, sedap.
6: Gulama dibakar. Kasih bumbu. Kenalkan saya punya nama. Ali Kobal Siput terlalu.
0: Lama tak dengar suara Bang Awi. Rindu dah. Hampir lupa.
6: Ya,
0: amat rasa sehat tak ya, Bang Awi? Alhamdulillah.
6: Abang saya meninggal kan.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit apa Bang Awi?
6: Mendadak kayaknya.
0: Oh, mendadak. Ayolah, enggak ada yang tahu ya.
6: Iya, Mbak.
0: Diberi kesabarannya Bang Awi ya.
6: Betul.
0: Nah, alhamdulillah. Semangat.
6: Kata orang kan cuma bin apa? Atas redup sang surya di saat senja. Bulan dinanti mengambang kabur. Hidup dunia sesaat saja.
0: Betul.
6: Jalan tak henti di lubang kubur.
0: Ujung-ujungnya semua akan ke sana, ya nak?
6: Iya, air selasih dan cawan kan. Mungkin pandas meja. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mendoakan almarhum abang saya.
0: Baik.
6: Teka-teki maksud ya.
0: Teka-teki ni. Udah di ujung pula ni.
6: Banyak cendawan. Didah. Banyak cendawan di akar. Di pohon rambai. Di tempat lembab. Subur lah dia.
0: Siap.
6: kalau kawan bijakan pandai, pandai tolong jawab pertanyaan saya.
0: Nah, apalah ya. Tuh?
6: Belum bertanya.
0: Belum bertanya, ya. Oh, baru nak mulakan.
6: Ah, umbut dibeli di daerah Kuala. Masuk dalam kuali, dimasak santan. Disebut sekali nama pemain bola. Disebut dua kali jadi mainan.
0: Apalah tu ya?
6: Apakah itu?
0: Jawab sekali lah Bang Awi, udah di ujung kak ni.
6: Berarak awan ke arah hulu. Hujan seketika di parit gaduh.
0: Siap.
6: Kalau kawan mau lah tahu. Itu dia. Lato. Kalau lato kan pemain bola buat itu.
0: Oh iya, kalau dua.
6: Era 80-an itulah yang kepala jaga gundul kan.
0: Lato ya nak. Ada lagi?
6: Kayak yang udah lah
0: buat. Udah lah ya, tutup sekali ya.
6: Iya, kan betul kan naik sendak ibakal di sore hari. Karena waktu dah sampai saya lah, kalau nak undur diri.
0: Baik.
6: Banyak cendawan di lereng bukit, cendawan Mekah jika subuh. Kepada kawan-kawan yang sedang sakit, semoga sabar dan lekas sembuh.
0: Amin.
6: Buah kunyit dicuci bersih, simpan di baskom, jadikan bumbu. Kepada Mbak Pin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Iya, putra lugu pembaca doa penutup. Sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, semoga Abang Bang Awi husnul khotimah, keluarga yang tinggal selalu tabah. Ini dari ucapan Bang Fadil Hasgedong ya. Baik, Mbak Fit haturkan terima kasih juga untuk Bang Witch yang ada di TikTok juga malam hari ini. MRSK, RRI mana nih kakak? RRI Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih Gilang Tangerang. Terima kasih Bansyah. Apa kabarnya? Selamat malam kakak Kasel ikut bergabung. Iya, Patra FM 104.4. Apa kabarnya? Sehat selalu teman-teman semuanya Mbak Bang ya. Ops, iya. Oke, sebentar tadi ada yang udah mau nuntaskan jawabannya. Di akhir jumpa ini, pergi ke pasar membeli kopi ya. Jangan lupa membeli pita. Kita suci umat Islam yang indah, petunjuk hidup bagi kita. Jawabannya Al-Quran, Mbak Fit. Iya, baiklah. Pun yang berikan pertanyaan udah jawab itu. Makasih udah balas kabar. Oh tadi zikir dan bakti sama orang tua, dua-duanya bisa mopi penyejuk jiwa raga. Ya udah kayaknya ya udah semua. Oh tadi yang pergi ke ambil korma ke kota Madinah, bawa pulang naiklah onta, bulan apa yang paling berkat, tempat kita puasa bersama Ramadan, Mbak Fit. Ya mantap dah. Oke, ini pun udah balas kabar tadi yang memberikan pertanyaan. Terima kasih banyak Mbak Abang. Iya kayaknya udah pada semua ya. Bukan Mbak Pita mau agi nih, waktu jualan mengakhiri jumpa kita. Mohon maaf lahir batin Mbak Abang ya, gak bisa nyapa satu persatu. Sebenarnya mau banyak yang gabung, tapi apalah daya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap semangat, iya kan, makanya buahnya lebat, buah lebat yang dekatlah sumur. Mbak Abang tetap semangat, bismillah yang kuat, semoga berkah panjang umur. Bagi yang belum kesempatan untuk malam hari ini, besok kita bersuah kembali. Pamit mundur, salam budaya, sampai jumpa.

0: Внеблиты.
1: Wabah masyarakat Kota Pontianak diajak meramaikan semarak budaya rakyat robok-robok Kota Pontianak digelar pada 10 hingga 12 Agustus 2026 di Gedung Sebaguna Kelurahan Banjar Serasan Jalan Tanjung Raya 2, Kecamatan Pontianak Timur. Kegiatan bertema menjaga tradisi merajut harmoni menjadi ajang pelestarian budaya Melayu sekaligus mempererat silaturahmi antar warga. Beragam kegiatan budaya telah disiapkan untuk menghibur masyarakat, diantaranya saprahan, tari jepin, hadroah, tanjidor Melayu dan tundang Melayu. Selain itu pengunjung pun dapat menikmati bazar kuliner UMKM menampilkan aneka makanan khas daerah. Panitia turut menghadirkan berbagai perlombaan melibatkan masyarakat, lomba karaoke senandung Melayu, lomba ketupat hias, lomba menganyam ketupat, lomba kue tradisional hingga lomba agustusan. Kegiatan sosial menjadi bagian penting dalam acara ini melalui senam sehat, donor darah serta program sembako murah. Salah satu agenda yang paling dinantikan saprahan 5.000 ketupat menjadi simbol kebersamaan, semangat berbagi dalam tradisi Melayu. Kegiatan diharapkan mampu memperkuat nilai gotong royong sekaligus memperkenalkan warisan budaya kepada generasi muda. Tak hanya itu, menyuguhkan hiburan budaya, panitia menyiapkan berbagai hadiah door prize menarik bagi para peserta maupun pengunjung yang hadir selama rangkaian acara berlangsung. Berdasarkan informasi pada materi publikasi, kegiatan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Kota Pontianak. Poster tercantum kehadiran Ketua DPRD Kota Pontianak Satarudi SH, Wali Kota Pontianak, Wakil Wali Kota Pontianak. Melalui penyelenggaraan semarak budaya rakyat robok-robok, masyarakat diharapkan tidak hanya menikmati kemeriahan acara, tapi semakin mencintai budaya lokal sebagai identitas yang terus dijaga, diwariskan kepada generasi mendatang.

Hikayat singkat Kerajaan Tanjungpura dan Kota Ketapang. Kalam bermula dengan bismillah, puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam ya Habiballah, berharap syafaat baginda Rasulullah. Awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah, terbuka berkah dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Kota Ketapang zaman bahari, Kerajaan Tanjungpura tegak berdiri, dipimpin raja yang bijak bestari, meninggalkan nama yang baik anak negeri. Kepada hadirin kami mohonkan ampun dan maaf kalau bersalahan dalam menyampaikan kisah kejadian Kota Ketapang awal permulaan dalam menyusun hikayat ini. Sulit mendapat data yang pasti, karena memang sejak zaman bahari, nenek moyang tidak membuat prasasti. Menurut kisah orang tua-tua, suatu tempat bernama Pupuk Tagua, di Sungai Keriau itulah lokasi semula. Disitulah tempat asal bermula. Adapun sebagai

cerita junjung bui dalam renung direnung kalau direnungkan hubungan tak lepas dari kayangan ini tak lain serta tak bukan sesuai dengan agama kerajaan. Kerajaan berdiri pertama-tama di Kuala Kandang Kerbau sebelum benua lama. Raja Karang Burjaya raja pertama, Raden Mas Prabu Jaya dikenal beliau bernama. Raden Mas Prabu Jaya tetapkan pemerintahan di Kandang Kerbau tempat dipusatkan. Baparung Putra Mahkota juga diperintahkan di Sukadana dirikan juga pusat pemerintahan. Mangkatlah Ayanda Raja Baparung Putra Mahkota naik tahta diusung. Beliau bernama Sikarang Tunjung. Kesaktiannya sering tidur di Bunga Tanjung. Timbullah julukan Raja Karang Tunjung. Raja yang arif bijaksana sering disanjung. Kerajaan pun disebut Kerajaan Tunjung. Sebelum berpindah di benua lama agung. Setelah berpindah

Perjalanan sejarah terlalu panjang, cerita disingkat seulas pinang. Kalau hendak jelas dan terang, silakan baca buku sejarah Ketapang. 1876 terjadilah perpindahan kerajaan dari Matan ke Ulu di Laya. Sungai Kayong ditetapkan kerajaan Tanjung Pura yang baru dinobatkan oleh Sultan Ahmad Kamaluddin pegang kekuasaan. Tersebutlah kerajaan Tanjung Pura, pelabuhan di Sukadana lengkap bahtera. Disinilah banyak pendapat berbeda suara.

paling benar itu belumlah tertera. Laskar Majapahit datang menyerang dengan segala peralatan perang. Kerajaan sedikit Senopati Hulu Balang, senjata pun hanya tombak dan parang. Kerajaan hancur, raja ditawan, raja rakyat mengungsi mengikuti pangeran, membuat pemukiman merambah hutan dari barat tengah hingga selatan. Kerajaan kecil

0: aja. Disatukanlah di zaman Tanjung Pura, jadilah kerajaan besar dan berjaya. Pada masa penambahan Giri Kusuma, sebuah kapal masuk pelabuhan Sukadana. Ternyata Syekh Husin beliau bernama. Sejak itulah rakyat mengenal Islam sebagai agama. Kejayaan banding tiada di Tanjung Pura. Menguasai Kalimantan hampir setara. Ilmu pun berkembang beserta sastra. Dikenal di mana-mana senusantara. Zaman keemasan sudah berlalu. Kerajaan dipindahkan dari tanah hulu. Dipilih tempat, dicari waktu selalu. Diperiksa tanah, tak lama berlalu. Bermula dari kehendak penambahan Haji Gusti Muhammad Sabran, mengamankan lalu lintas pelayaran. Haji Abbas menjadi penggawa Kuala Matan. Perintah dari penambahan berdaulat tahun 1874. Itulah yang diambil jadi taklimat. Hari jadi Ketapang, Kota Keramat. Keraton dibangun di Mulyakarta. Rumah pangeran pun dibangun serta. Berlomba-lombalah bersama rakyat jelata. Membuka hutan, pemukiman ditata. Penambahan Gusti Muhammad Sabran resmikan Ketapang ibu kota Matan tahun 1878 dengan menaikkan bendera kerajaan. Pada acara hari pertama, tiang bendera berjajar dua utama. Dikibarkan bendera bersama-sama. Bendera kerajaan dan bendera Belanda. Mangkatlah Gusti Muhammad Sabran ditunjuk saunan untuk menjadi kepala pemerintahan. Karena beliau masih disekolahkan, ditunjuklah sementara seorang pangeran. Pangeran Laksamana jadi pejabat. Bersamaan Belanda mulai mendekat, membangun tangsi di beberapa tempat. Blasting pun dikenakan kepada rakyat. Uti Usman ditumbang titik, dikenakan blasting ganti upeti. Beliau menolak tiada seperti, karena nyusahkan rakyat negeri sejati. Karena menolak terjadilah perang. berjuang melawan Belanda datang menyerang. Bedil dan tombak beserta parang dibangun benteng di tanah Kedang. Pada permulaan perang tumbang titik, Raden Jahari sebagai senopati, 40 orang gagah berani berhati-hati membuat pertahanan musuh dinanti. Alexander Brang, pemimpin pasukan, Muara Gerunggang tempat pendaratan, membawa 100 prajurit pilihan, ditambah dengan orang perantauan. Dinate beduk mereka menghadang Belanda dari Muara Gerunggang. Dengan bergerilya mereka berperang. Gugur Alexander Brang, panglima perang. Di pihak kita gugur seorang, yaitu Tante Mak prajurit perang. Kepabingan mereka pulang, sisa Belanda ke Muara Gerunggang. Benteng Kedang diserang kemudian, yang dipertahankan oleh Uti Usman. Dengan perisai beliau bertahan, membunuh Belanda hitung puluhan. Karanganyar akhir pertahanan dipimpin Daeng Uteh Johan. Namun karena suatu pengkhianatan, Daeng Uteh Johan gugur sebagai pahlawan. Di dalam perang kemerdekaan, tampil gagah berani Rahadi Usman. Kota Ketapang beliau pertahankan, akhirnya beliau gugur sebagai pahlawan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, tidak sempurna serta tak karuan, masih perlu adakan penelitian oleh para pakar serta ilmuwan. Terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah beserta jajaran, khususnya kepada Balai Penelitian Nilai Budaya yang telah memprogramkan untuk menggali sejarah peninggalan. Hamba bermohon dengan segala kerendahan, mohonlah dimaafkan segala kesalahan. Maklumlah saya banyak sekali kekurangan. Kisah ini sekedar untuk saling mengingatkan. Sampai di sini saya bermadah, mohon maaf jika ada tersalah. Dengan mengucap alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tuan dan puan dimanapun berada, khususnya pencinta, para pendengar Said Gulung, Saat ini kami akan menayangkan kembali syair gulung yang berjudul Menjunjung Marwah Menyambut Tua. Setelah itu kita akan membaca dari awal sampai akhir. Selamat mendengarkan. Awaluddin.

Mari awali dengan bismillah, salawat dan salam pada Rasulullah. Wa kalam.

pedoman hidup orang pancaran iman bagi hamba Allah yang beriman. Taat dan patuh kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Nasihat orang tua jangan dipilah, inilah tandanya menyambung tua. Jadikan yang baik sebagai teladan, yang buruk dibuang sebab kehancuran. Ketua amat.

Kalau menengok contoh teladan, jangan hanya dengan akal pikiran, tapi tengoklah dengan dada beriman. Pikiran tenang, hidup pun nyaman. Suatu

agama, tauhid dan syariat pedoman ibadah. Silaturahmi jaga kasihnya Allah. Bumi dipijak, langit dijunjung, beradaptasi makna terkandung, budi pekerti jiwa tersanjung, menjadi hamba nama yang agung, budi pekerti bernilai tinggi, dari rakyat jelata sampai petinggi, berkata bijak kemana pun pergi, tak selalu unjuk-unjuk otot beserta gigi. Bumi bertuah, negeri berada, tunjuk ajar jadikan perekat, zaman berlalu tak jadi sekat, maju bersama dasar mufakat, bersatu padu ber

Apa tanda Melayu bertuah? Sebarang laku menurut sunnah, hidup takwa kepada Allah. Hidup mati bersama akidah. Apa tanda Melayu pilihan? Hidup matinya dalam beriman, taat setia menyembah Tuhan. Di dalam Islam tiada menyeman. Apa tanda

kung syarati amanapat membela Islam tahan di pepat. Apa tanda Melayu bermarwah, kerjanya akan membawa paedang, elok di tepi molek di tengah, bermudi pekerti berakhlakul karimah. Apalah tanda Melayu jati, tahu asal kejadian diri sejati, hidup di dunia pastikan mati, akhirat kelak tempat berhenti. Wahai saudara Intan terpilih, jadilah kita hamba yang soleh, berbuat baik jangan memilih, bergaul pun jangan memilih kasih. Wahai saudara Intan di Karang, duduk berguru janganlah kurang, berbuat baik jangan kepalang, supaya kelak hidupmu tenang. Wahai saudara dengarlah madah, baikkan laku elokkan tingkah, banyakkan kerja yang berfaedah, supaya hidup kita membawa berkah. Wahai saudara mustika alam, kekallah engkau memeluk Islam, bersihkan diri luar dan dalam, banyakkan ingat siang dan malam. Wahai saudara

0: Ingatlah selalu siksaan Tuhan, supaya kelak dapat ampunan.
1: Wahai saudara.

jauhkan segala pantang dan larang supaya hidup tidak terhalang. Kalau layar sudah berkembang, niat dan tekad sudah direntang, jangan sekali berbalik belakang. Pantang pendekar, tinggalkan gelanggang. Ambil sajadah beserta kopiah, belajar ilmu di kitabullah. Wabillahi.

satu syair yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima dari segala kalangan. Lebih khusus pada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan dan puan dimanapun berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu, tuan dan puan, saudara saudariku sekalian, pendengar syair gulung yang setia. Kali ini saya ingin mengangkat cerita syair gulung tentang pohon kedondong, yang tentunya cerita ini sudah sering kita dengar dari mulut ke mulut tentunya. Namun kemungkinan cerita awal dan akhirnya belum kita ketemu. Karena sebuah pohon kedondong besar pernah tumbuh di tanah kayung. Saking besarnya pohon tersebut hampir-hampir melindungi seluruh kota Ketapang, sehingga masyarakat kewalahan menjemur padi sampai-sampai ke padang tikar, itu yang sering kita dengar. Dan tidak jarang terkadang untuk pergi ke padang tikar itu perahu karam di Pulau Sempadi. Dan pohon kedondong konon dijaga oleh penunggunya, makhluk gaib. Jadi di pohon tersebut terdengar gendang dan nyanyian, terlebih lagi di malam hari. Kedondong susah ditebang, ia selalu utuh, selalu setelah dikampak, berbagai usaha telah dilakukan, semuanya gagal. Namun akhirnya kedondong dapat ditaklukkan oleh kelembutan beliung timah yang bergandarkan teberu. Nah, untuk cerita selengkapnya mari kita nikmati bagaimana kisah dalam syair ini.

wassalam juga saudara mukmin dan Islam semua makhluk khaliqul alam. Dulu kala banyak cerita di seluruh jagat alam semesta, juga di kayung terbilang rata bermacam ragam bertukar kata. Tersebut am kisah di benua lama negeri baru termasyhur nama, lain sebutan sama rupanya orang ramai gurau bercengkerama. Konon kisahnya di seberang sungai berdiri pokok indah dan permai, hari panas daun berderai apabila hujan hijau melambai. Pokok gedondongnya nam namanya basak jangak rupanya, disambung am tangan mau memeluknya dak dapat mengukur besak bilangnya. Pokok kedondong di tanah kayung dahannya banyak membuat naung, daun dan buah lebat melindung serentak kerja rakyat sekampung. Namun kuasa Tuhan Rabbani kedondong aneh ada penghuni, tumbuh tegap gagah berani nampak nan jauh.

dapat berkah. Pokok nang tinggi berdiri megah, gendang dan biola berbunyi meriah. Bila dah petang dan malam hari, berbunyian terdengar ada berperi, seperti musik mengiringi tari. Banyak orang mencari-cari, ada gaam bunyi bertalu, seumpama lesung kedengaran alu. Siol dan suling mendayu-dayu, membuat hati terasa rindu. Ada nak dara rindu berahi, di bawah pohon mencurah hati. Siapa dirindu, siapa dicari, hanya meramun petang dan pagi. Kalau kita pergi mencari, mendekat pokok seraya berlari, ada ketemu wajah berbestari, bahkan timbul seram dan ngeri. Pokok kedondong empunya mada, sungguhlah rapi kedengan indah. Musik kayangan bagian indah, cerita nang tua susah dibantah. Konon katanya hai dolok kala, terbuka pintu langit katanya. Orang kayangan menjenguk kita, mencari tempat diberkahinya. Beragam burung tinggal di atas, di bawah pokok padang nang luas. Lalang dan rambang ada terbatak bertebas, kaki mengijak terasa panas. Burung cencala bersiul bernyanyi, pempuruk tanjung lagunya menali. Dalam piau bersyair merdu sekali, di atas dan menyongsong pagi. Ditambah agik di kampung sunyi, ayam berkokok menentang bunyi, berbaur gaduh ketika pagi. Namun kampung gelap dan ngeri, hanya mendengar suara binatang. Penduduk tahu hari dan siang, memandang ke atas ada amterang. Daun kedondong tetap menghalang. Alkisah dalam alur cerita, di pokok kedondong duduk bertahta. Entah hamjin atau moyang kita, orang kayangan kah menjelma serta. Tak ada pasti memberi bukti, penghuni kedondong teramat sakti. Kaham dapat mewanti-wanti, mata terlindung bunyi terbukti. Konon kedondong teramat rindang, hingga melindungi kota Ketapang. Rakyat tak bisa menembus pandang ke arah langit sinar teralang. Batasan lingkar teramat jauh, Tanjung Pasar ke timur jauh.
ke Padang Tikara Barat berteduh, Padang 12 Selatan jauh. Sebelah utara sampai ke Sentap, kerajaan Rangga udah menginap. Tok Rangga Sakti rajanya tetap, orang kebenaran memohon harap. Tanjung Pasar di sebelah timur, tempat mencari urusan dapur. Barang dan barang ditukar akur, berbekal dengan watak nang jujur. Padang 12 sebelah selatan, tempat berdiam orang kebenaran. Dirasa ada dalam kehidupan, namun tak sempat nampak dalam penglihatan. Padang tikar penjamuran padi, memakai perahu berhari-hari, serta berakit sepanjang kali.

Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah kledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari kledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Kledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan kledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional kledik semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Di balik rimbunnya tanah Sambas, tersimpan sebuah kisah pilu dari masa lalu. Legenda Bujang Nadi dan Darenandung. Mereka adalah kakak beradik berparas rupawan, anak dari Raja Tan Unggal yang berkuasa. Sayang, ketampanan dan kecantikan mereka berujung pada petaka. Karena prasangka buta, kedekatan mereka disalahartikan. Tanpa usut tuntas, Raja murka dan menjatuhkan hukuman mati. Keduanya dikubur hidup-hidup di desa Sebedang.

apa pesan yang ditinggalkan dari makam sepi ini? Kisah Bujang Nadi dan Dara Nandung adalah peringatan abadi bagi kita bahwa fitnah lebih tajam dari pedang, dan keputusan yang diambil dalam kobaran amarah hanya akan membuahkan penyesalan yang tidak berkesudahan. Bijaksanalah dalam menyaring kata sebelum ia menjadi luka.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Mbok Abang, soal makan-makanan ini bukan cuman urusan petani, tapi urusan kita bersama. Yuk kita jaga ketahanan pangan mulai dari rumah sendiri. Kita manfaatkan lahan yang ada sekecil apapun. Tanam cabai, sayur, atau tanaman obat. Hasilnya lumayan buat dapur, hemat biaya, dan pastinya lebih segar dan sehat. Stop buang makanan, karena ketahanan pangan itu dimulai dari piring kita. Hargai makanan yang ada, kurangi mubazir. Selain itu, anak muda nih harus gerak. Jadikan teknologi dan kreativitasnya ke pertanian, biar makin keren dan maju. Mari Bu Abang, jadikan ketahanan pangan sebagai gerakan bersama. Perut kenyang, keluarga senang, bangsa pun tenang.

Terdapat puluhan motif batik yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Namun, terdapat 10 motif batik yang terkenal di dunia, seperti batik tujuh rupa dari Pekalongan, kemudian batik Sekar Jagat, batik Gentong dari Madura, batik Megamendung dari Cirebon, batik Keraton Yogyakarta, batik Simbut Banten, batik Parangrusak Sidomukti, dan batik Sogan dari Solo, batik motif Kaum Jawa Tengah, batik Pring Sedapur Magetan, dan batik Geblek Renteng dari Kulon Progo. Pengakuan dunia internasional terhadap warisan budaya Indonesia tentu mendapat apresiasi besar bagi warga dunia dari gelaran fashion show di beberapa negara di dunia yang akhirnya batik dari Nusantara merambah pasar Amerika Serikat. Sejumlah bintang Hollywood seperti Jessica Alba, Heidi Klum, dan Reese Witherspoon beberapa kali terlihat mengenakan batik. Bahkan, kepala negara di dunia tidak ketinggalan mengenakan batik seperti Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry yang memakai batik berwarna ungu. Presiden Amerika Serikat ke-42 Bill Clinton juga pernah mengenakan batik. Kemudian, Perdana Menteri Jepang Tomoichi Murayama, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengenakan batik Sogan, dan juga ada Presiden Korea Selatan ke-7 Kim Yong-sam mengenakan batik motif parang seling kembang. Dari sinilah kita tahu bahwa batik Nusantara sangat dikenal dan disukai dunia.

Bagi masyarakat Indonesia, tentu tidak asing apabila mendengar nama bakiak, terompah, atau galuak. Meski seperti permainan, bakiak merupakan olahraga tradisional asli Indonesia. Sebab untuk melakukannya, dibutuhkan ketangkasan fisik, kerjasama, kreativitas, wawasan, serta kejujuran. Alat untuk melakukan olahraga ini terbuat dari terompah deret dari papan, yang kemudian diberi tali karet sebagai selop. Dalam satu bakiak minimal dimainkan oleh 3 orang, dan barang siapa yang tiba pertama kali di garis finish, maka dialah pemenangnya. Permainan ini seringkali dimainkan atau dilombakan setiap tanggal 17 Agustus pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Kecamatan Galing, teronggok sebuah batu yang menyimpan kisah kelam tentang ketidakadilan sosial. Legenda Batu Bataru. Alkisah, seorang ibu dan anak yang sangat miskin dikucilkan dari kampungnya. Saat seorang tetangga kaya menggelar pesta besar, mereka berdua sengaja tak diundang. Sang anak yang lapar memberanikan diri datang. Namun naas, dia justru diusir dan mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sakit hati melihat darah dagingnya dihina, sang ibu merintih, memanjatkan doa kepada Tuhan. Seketika, langit murka, petir menyambar, dan tempat pesta beserta orang-orang sombong di dalamnya berubah menjadi batu. Batu Bataru berdiri diam sebagai pengingat keras. Jangan pernah merendahkan sesama hanya karena harta. Kesombongan dan kezaliman akan selalu mendapat balasannya. Derajat manusia tidak diukur dari kemewahan, melainkan dari empati di dalam hatinya.

Sahabat budaya, tahukah dengan bawang Dayak? Bawang yang tumbuh subur di tanah Borneo ini ternyata banyak manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk bumbu dapur saja, bawang Dayak bisa juga digunakan menjaga kesehatan kita. Kandungan zat seperti alkaloid, glikosida, flavonoid, fenolat, steroid, tanin, serta tinggi kandungan antioksidan menjadikan bawang Dayak sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti mengatasi sakit perut, menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar gula darah, mengobati luka dan bisul, menurunkan tekanan darah, mencegah kanker serviks, dan masih banyak lagi manfaat bawang Dayak. Ayo, kita tanam bawang Dayak sebagai obat alternatif murah meriah. Ingat, mencegah lebih baik dari mengobati.

Airnya tenang, namun menyimpan kedalaman sejarah yang panjang. Inilah Muara Ulakan. Besar air tempat bertemunya tiga sungai besar di tanah Sambas, yakni Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah. Di titik inilah nadi kehidupan Kesultanan Sambas mulai berdenyut. Konon, pusaran air Muara Ulakan bukanlah pusaran biasa. Di bawah permukaannya yang berputar, terkandung filosofi tentang keseimbangan alam dan persatuan. Tiga arus berbeda menyatu, membentuk kekuatan besar tanpa harus saling meniadakan. Muara Ulakan mengajarkan kita tentang toleransi dan kebersamaan. Seberapapun jauh kita berlayar, seberapapun deras perbedaan arus budaya yang kita bawa, kita semua bermuara pada satu titik harmoni yang sama. Muara Ulakan, ia adalah cermin persaudaraan masyarakat Sambas yang tak lekang oleh waktu.

0: Bubur sumsum merupakan salah satu makanan umum yang ada dalam daftar kuliner Indonesia. Sajian yang terbuat dari tepung beras dan santan, serta disajikan dengan kuah gula Jawa, sangat akrab di masyarakat Indonesia. Tapi tahukah kamu? Ternyata bubur sumsum bukan hanya nikmat untuk dimakan, tapi ada filosofi di balik kenikmatannya, yaitu bubur sumsum yang terdiri dari adonan tepung beras dan santan serta kuah gula Jawa dianggap dapat menghilangkan rasa lelah setelah melakukan berbagai kegiatan besar seperti hitanan, nikahan, dan sebagainya. Maka wajar bila sajian bubur sumsum selalu hadir selepas kegiatan, baik dinikmati bersama atau dihantarkan pada orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Bukit Kelam, bentuknya menyerupai batu raksasa, berada di Kecamatan Kelam Permai, 20 km dari Kota Sintang, Kalimantan Barat. Terletak di antara dua sungai besar, Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Ayari Rock Australia. Bukit Kelam menyimpan teka-teki yang sangat luar biasa. Bagaimana sebuah batu menyimpan keindahan dan keeksotisan yang luar biasa.

Bagi seorang atlet, prestasi bukan sekedar buah dari bakat alami. Lebih dari itu, prestasi dibangun melalui disiplin berlatih, dukungan pelatih, serta konsistensi mengikuti kompetisi sejak usia dini. Oleh karena itu, pembinaan olahraga memegang peran penting sebagai pondasi utama untuk mencetak generasi unggul yang siap bersaing baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional. Di samping pembinaan, perhelatan atau event olahraga juga berperan besar sebagai wadah untuk membentuk mental juara.

Lewat turnamen dan kompetisi rutin, para atlet tidak hanya belajar tentang sportivitas dan strategi, tapi juga kerja sama tim serta cara tangguh bangkit dari kekalahan. Menariknya lagi, semakin sering seorang atlet turun di berbagai kompetisi, semakin terarah pula pengalaman dan rasa percaya diri mereka.

Di sebuah tepian Sungai Sambas yang sepi, hidup seorang nelayan miskin. Suatu hari, jalannya tersangkut sesuatu yang sangat berat. Bukan ikan yang ia tarik, melainkan sebuah rantai emas yang berkilauan. Sang nelayan menarik, menarik dan terus menariknya ke atas perahu. Kilau emas itu telah membutakan mata hatinya. Ia lupa daratan, lupa pada batas kemampuan perahunya. Keserakahan menutupi akal sehatnya hingga perahu kecil itu tak sanggup lagi menahan beban. Perahu itu pun karam, tertelan arus sungai bersama sang nelayan dan emasnya.

Legenda Kampung Tangga Emas adalah tamparan keras bagi sifat rakus manusia. Tuhan memberikan rezeki sesuai porsinya. Ketika kita tidak tahu kapan harus berhenti dan tidak bersyukur atas apa yang ada di genggaman, maka keserakahan itulah yang akan menenggelamkan kita ke dasar kehancuran.

Kain corak insang adalah kain khas tradisional kota Pontianak. Konon, kain corak insang ini hanya digunakan di kalangan kesultanan, namun sekarang siapapun bisa menggunakannya sebagai pelengkap pakaian tradisional. Untuk kaum wanita biasanya digunakan dengan baju kurung, sedangkan untuk laki-laki digunakan dengan baju teluk belanga. Kain ini sudah ditetapkan sebagai warisan tak benda milik masyarakat Melayu Pontianak. Kain corak insang bermula pada tahun 1771 sejak masa pemerintahan Sultan Pertama Pontianak, Sarip Abdurrahman Al-Qadir.

Banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa tubuh kita ternyata lebih tinggi di pagi hari dibanding malam hari. Ternyata rahasianya ada di tulang belakang kita. Karena saat tidur malam, tubuh berbaring bebas dari tekanan. Bantalan tulang belakang pun punya waktu untuk bernafas, menyerap cairan, dan mengembang. Efeknya, pas bangun tidur, kita bisa lebih tinggi 1 hingga 2 cm. Tapi begitu kita seharian berdiri, duduk, dan beraktivitas, gravitasi mulai bekerja menekan kembali bantalan tersebut. Jadi, kalau tinggi badanmu menyusut sedikit di malam hari, jangan panik. Ini bukan sulap, melainkan cara alami tubuh kita merespon hari.

Saudara, kain tenun tradisional merupakan hasil karya masyarakat lokal suatu daerah yang dibuat dengan prinsip sederhana, yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Di Indonesia, hampir semua daerah memiliki kain khas, seperti kain lunggi, yang merupakan kain tenun kebanggaan masyarakat yang mendiami pantai utara Kalimantan Barat, yakni Kabupaten Sambas. Kain lunggi sendiri juga dikenal dengan sebutan kain benang emas, karena salah satu bahan yang digunakannya adalah benang emas yang juga berwarna kuning emas. Hal unik dari kain lunggi adalah kain tenun ini memiliki dua unsur motif yang berbeda, seperti unsur Cina yang dapat dilihat dari motif mawar, dan unsur Islam yang dapat dilihat dari motif geometrik. Kain lunggi sampai sekarang masih diproduksi oleh masyarakat Kabupaten Sambas, khususnya yang berdiam di pinggiran Sungai Sambas. Dan sampai saat ini, minat masyarakat dalam dan luar negeri masih sangat tinggi, terutama untuk kain lunggi dengan corak pucuk rebung, daging serong, daging biasa, dan cuan padang terbakar.

Mbok Abang, UMKM sekarang tuh bukan sekadar jualan barang ja, tapi ada cerita, inovasi dan identitas daerah yang bikin kita bangga. Dari dapur rumah yang sederhana sampai masuk ke dunia digital. Semua bermula dari keberanian untuk mencoba. Apalagi anak muda sekarang, kreatifnya luar biasa. Ide simple ja, bisa disulap jadi usaha unik, pakai bantuan teknologi. Kuncinya apa? Kemasan yang keren, pelayanan yang ramah, dan kualitas yang selalu terjaga. Itu yang bikin pelanggan jatuh cinta. Ingat ya, setiap produk UMKM itu ada jiwanya. Dibuat pakai ketekunan, kejujuran, dan semangat pantang menyerah. Jadi, pas kita beli produk lokal, kita tuh bukan cuma belanja, tapi juga ikut mutar roda ekonomi keluarga dan ngasih harapan baru buat orang banyak. Tada usah takut beda, karena keunikan kita adalah kekuatan yang tada bisa ditiru siapapun. Manfaatkan media sosial. Itu etalase gratis tanpa batas buat produk kita. Bikin konten yang kreatif. Sapa konsumen dengan baik. Barulah peluang makin terbuka lebar. Yuk, dukung UMKM dari sekarang. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah investasi buat masa depan bangsa. UMKM tumbuh, lapangan kerja nambah, Indonesia pun makin maju lewat karya anak negeri.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang, Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
1: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu. Namun, semangat itu tak pernah usang. Kini, perjuangan telah berganti wajah. Bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.

benar berharga. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengolah waktu ke hal-hal yang positif dan bermanfaat. Dan janganlah sekali-kali menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air di manapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami temani Anda di hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 94.3 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Fitri Fabelena beserta kru yang bertugas undur diri dari pesawat radio Anda. Jumpa ya Anda kembali esok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyajikan rangkaian acara siaran di edisi hari ini melalui FM 94,3 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Abang. Salam sejahtera di jumpa kita untuk pagi ini di edisi Kamis 6 Agustus 2026. Bu Abang bersama saya Ibeng yang akan ngawankan Bu Abang sampai siang nanti ya, melalui ragam-ragam acara yang sudah kita siapkan untuk Bu Abang. Dan saat ini Bu Abang, kita akan bersama di Hikmah Pagi yang mana nanti juga ada penyampaian kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia Munawarah yang akan menghadirkan topik yaitu membangun surga di rumah melalui kepemimpinan demokratis. Dan Hikmah Pagi kita langkan dengan, kita awali dengan pengajian Al-Quran, kita langkan dengan lagu-lagu Islami sampai dengan jam 6 waktu Indonesia Barat. Dan makasih untuk semuanya Bu Abang yang bersama Pro 4 di manapun siaran kita bisa Bu Abang pantau, baik itu melalui FM 94.3 MHz ataupun di live audio streaming di www.rri.co.id ataupun di aplikasi smartphone di RRI Digital yang bisa Bu Abang download di Google Play Store ataupun di App Store. Bila Bu Abang, kita awali dulu dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, lagu-lagu Islami, dan ada penyampaian kuliah subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI Pontianak dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan keluarga kita sebagai unit terkecil namun menjadi tiang utama tegaknya sebuah negara. Dan mudah-mudahan Allah meridhai apa yang akan kita laksanakan pada hari ini, pada kesempatan ini. Amin, Allahumma amin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik dalam memimpin keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, yang penuh dengan kebijaksanaan. Dan mudah-mudahan syafaat salawatnya kita dapatkan siang dan malam fid dunya wa fil akhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat pendengar rahimakumullah yang dimuliakan Allah dimanapun berada, setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam lingkup rumah tangga, kepemimpinan itu bukan berarti kekuasaan mutlak, melainkan tentang menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling mendukung. Salah satu gaya kepemimpinan yang sangat dianjurkan dalam membangun keharmonisan adalah gaya kepemimpinan yang demokratis. Pada kesempatan berharga ini, saya izin berbagi mengenai poin-poin utama bagaimana gaya demokratis mewujudkan keluarga yang sakinah. Yang pertama, pemimpin yang demokratis itu adalah yang tidak memerintah secara sepihak. Pemimpin yang demokratis itu yang mendorong pasangan dan anak-anak untuk ikut serta mengambil keputusan dan berbagi tanggung jawab. Memberikan anggota keluarga kebebasan namun tetap dalam koridor ketertiban. Sebagaimana Allah berfirman mengenai pentingnya bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amruhu syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun, yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Al-Qur'an surah As-Sura ayat ke-38. Sahabat pendengar rahimakumullah, dalam keluarga, keharmonisan itu lahir dari kesediaan pemimpin untuk meluangkan waktu, mendengarkan keluh kesah anggota keluarga, serta memahami perasaan mereka. Interaksi setiap hari, interaksi rutin harian yang konsisten itu adalah tandanya adanya kehangatan dan rasa saling membutuhkan dalam keluarga. Pemimpin kita, pemimpin keluarga itu harus bertanya langsung, apa yang menjadi harapan istri dan anak? Bukan sekedar berasumsi. Kemudian dalam keluarga, dalam kepemimpinannya, gaya demokratis itu akan melatih anak memiliki keterampilan dasar seperti saling menghormati, bernegosiasi damai, dan bekerja sama secara kooperatif. Pemimpin tidak melihat urusan rumah itu hanya merupakan tugas istri, melainkan tugas bersama yang harus dipikul secara kolaboratif. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat
Tirmizi. Sahabat pendengar rahimakumullah, selanjutnya, pemimpin yang baik itu adalah mereka yang murah dalam memberikan pujian, memberikan apresiasi atas usaha pasangan ataupun anak-anaknya, meskipun untuk hal-hal kecil. Apresiasi ini menunjukkan bahwa pemimpin memperhatikan dan menghargai setiap kontribusi anggota keluarganya. Dan ini mampu meningkatkan kepercayaan diri dan kebahagiaan batin dalam anggota keluarga. Kemudian, pemimpin yang demokratis itu pemimpin yang mampu menjauhi sikap selalu merasa benar atau toxic masculinity. Mereka berani menunjukkan sisi emosional yang jujur dan tulus, yang justru akan membuka ruang bagi kedekatan emosional yang lebih dalam dengan keluarga. Ketegasan tetap diperlukan dalam keluarga itu, namun harus berfungsi sebagai mentor dan pendukung, bukan penindas. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, pemilihan gaya kepemimpinan demokratis ini sangat berpengaruh terhadap iklim sosial keluarga serta pembentukan kepribadian jangka panjang terhadap anak ke arah yang positif. Dengan kepemimpinan yang partisipatif, kita tidak hanya membangun rumah tangga yang bahagia, tetapi juga kita mencetak generasi yang berkualitas demi masa depan bangsa. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Mbok Abang, seringkali kita merasa kecewa saat doa-doa yang dipanjatkan belum kunjung dikabulkan, atau rencana matang kita gagal. Kekecewaan ini sering muncul karena kita hanya melihat apa yang kita inginkan, bukan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Menanamkan sikap husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah adalah kunci utama untuk menjaga ketenangan hati. Bisa jadi penundaan-penundaan tersebut adalah cara Tuhan menghindarkan kita dari bahaya yang tidak kita ketahui di masa depan. Setiap ketetapannya memiliki waktu yang paling tepat dan hikmah yang seringkali baru kita sadari setelah melewati ujian tersebut. Mari Mbok Abang, milikilah keyakinan bahwa rencana Tuhan selalu jauh lebih indah daripada ambisi pribadi kita yang terkadang membutakan. Kata belum bukanlah sebuah penolakan.

Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Prom

Kenapa sesak benar ni? Tiap Agustus, bukannya nak hirup udara segar, malah hirup asap pula.

81 tahun Indonesia merdeka. Pejuang dulu berjuang mengorbankan jiwa dan raga agar kita bisa bernapas bebas di bumi pertiwi. Tapi haruskah kemerdekaan ini terenggut oleh pekatnya asap pembakaran lahan? Membakar hutan dan lahan bukan hanya merusak alam, tapi juga merenggut hak udara bersih bagi anak cucu kita. Merdeka yang sejati adalah saat kita bebas dari ancaman, diantaranya kabut asap. Sudahi membakar lahan dengan alasan apapun. Kita jaga tanah air kita, lindungi napas sesama. Mari kita isi kemerdekaan dengan kepedulian. Dirgahayu Republik Indonesia, bersatu menjaga alam, merdeka dari asap.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak-beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Abang, perkembangan teknologi adalah peluang besar untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat luas. Melalui media sosial, situs web, dan berbagai platform digital, beragam kesenian, tradisi, bahasa daerah, hingga kuliner khas dipromosikan hingga ke penjuru dunia. Teknologi menjadikan budaya lebih dekat dengan generasi muda yang sehari-harinya akrab dengan perangkat digital. Teknologi dapat mendokumentasikan budaya dalam bentuk foto, video, rekaman suara, maupun arsip digital agar dapat dipelajari oleh generasi mendatang. Bijak memanfaatkan teknologi, nilai-nilai budaya dapat dikenalkan kepada dunia tanpa menghilangkan keaslian dan makna yang terkandung di dalamnya.

0: Ibu, ibu, coba lihat gambarku. Ini aku, ini ibu. Kita lagi bergandengan tangan.
1: Wah, bagus sekali anak ibu. Warnanya juga cerah. Teruslah belajar yang rajin ya nak. Tapi ingat, pintar di sekolah saja enggak cukup. Harus jadi anak yang jujur dan sopan sama siapa saja, ya nak?
0: Siap, ibu.
2: Sekolah memberikan ilmu pengetahuan, tetapi rumahlah yang membentuk karakter. Orang tua adalah guru pertama dan teladan paling utama bagi anak-anaknya. Luangkan waktu Anda, berikan pendidikan moral, kasih sayang, dan perhatian di dalam rumah. Karena masa depan yang cerah dimulai dari hangatnya pendidikan keluarga. Jadikan rumah kita madrasah pertama yang terbaik.

0: Kemerdekaan Indonesia lahir bukan hanya dari keberanian, tapi juga dari empati yang melintasi batas negara. Dialah Laksamana Tadashi Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang yang merelakan kediamannya menjadi saksi bisu lahirnya naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Lewat keberaniannya, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo dapat menyusun kalimat-kalimat sakral dengan aman sebelum akhirnya diketik oleh Sayuti Melik dan dibacakan esok harinya. Dari Maeda kita belajar, pahlawan tidak selalu hadir dari bangsa yang sama, tapi dari mereka yang berdiri di atas nilai kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbo abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak. Melawan arus si ikan belanak, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Oke, Bu Abang, selamat pagi untuk semuanya. Di pagi ini yang nampaknya asap makin banyak ya untuk Pontianak ya. Tadi subuh kan turun kira-kira nih embun ya. Umpunya asap, Bu Abang ya. Oke, Bu Abang. Ya, semoga lah hari ini aktivitasnya Bu Abang semuanya berjalan lancar, berjalan baik, rezekinya pun baik hari ini, kesehatannya pun makin mantap ya. Kita lanjut untuk kawankan Bu Abang dengan informasi, dan Bu Abang bisa juga langsung mengakses laman kita tuh di rri.co.id, dan di situ bisa juga sambil dengarkan siaran perempat Bu Abang, karena ada radio streaming di situ ya. Jadi bisa dengarkan kita sambillah baca-baca informasi yang ada di laman kita tuh di rri.co.id. Oke, Bu Abang. Informasi pertama kali ini, Bu Abang, program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis FIP Untan itu melaksanakan KKM, kuliah kerja mahasiswa pengabdian kepada masyarakat KKM PKM internasional, itu di Aula Kantor Desa Antikong, Kabupaten Sanggau pada 25 Juli lalu, yang mana kegiatan itu mengusung tema pemberdayaan organisasi pemuda perbatasan melalui program inkubasi bisnis berbasis potensi lokal dan transformasi digital di kawasan PLBM Antikong, yang tujuannya ini dilakukan untuk memperkuat kapasitas kewirausahaan pemuda di kawasan perbatasan, yaitu melalui pembangunan potensi lokal dan pemanfaatan teknologi digital sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing usaha. Nah, kemudian Bu Abang, kegiatan itu melibatkan organisasi pemuda perbatasan Desa Antikong, itu mendapat dukungan penuh dari pemerintah Desa Antikong, kepala Desa Antikong bersama jajaran pemerintah desa itu hadir dalam kegiatan sebagai bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi dan dengan perguruan tinggi dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, kemudian Bu Abang, bahwasanya kegiatan itu dirancang supaya peserta itu tidak cuma memperoleh pengetahuan, tetapi mereka mampu untuk menyusun gagasan bisnis yang bisa dikembangkan setelah program berakhir. Dan pendekatan inkubasi bisnis itu dipilih sebagai strategi untuk membangun pola pikir kewirausahaan sekaligus untuk memperkuat kemampuan peserta dalam melihat peluang usaha yang berangkat dari potensi lokal yang ada di daerah setempat. Oke, Mbak Bang, kita ke informasi lainnya setelah kita lanjut lagi untuk menghadirkan lagu-lagu pilihan.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.

0: kepala. Mantap coy. Tancap lagi sampai 100 coy. Gini yang aku suka ni. Kau kepotkan motor budak yang di depan kita ni.
1: Tak usah Mat. Bahaya. Baik-baik kita pula yang merudu orang. Lalu terperungking. Barulah kau termenung di rumah sakit ya.
0: Kau ni mengecut benar kak?
1: Bukan apa Mat. Udahlah kita ni tak ada bersim. Nak bertingkah pula di jalan raya. Dahlah, santai-santai ya.
2: Memiliki surat izin mengemudi berarti anda memahami tertib berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Pontianak.
3: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Oke, abang, kita lanjut lagi ke informasi lainnya untuk abang. Setelah tadi dua buah lagu udah kita dengarkan, ya, dan buah abang. Ya, buah abang, informasi kali ini buah abang. Ada rumah komunitas Pontianak, ya, atau Rumpon. Nah, di mana Rumpon ini ya, menjadi rumah besar bagi komunitas di Kota Pontianak, dan ini menjadi wadah uang untuk menyatukan berbagai potensi, memperkuat jejaring antar komunitas, serta membangun kolaborasi yang terbuka, inklusif, dan produktif. Nah, Bu Abang, Wakil Wali Kota Pontianak, Pak Hasan, menyebutkan bahwasanya kemajuan sebuah kota itu tidak cuma ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, selain itu adalah kualitas sumber daya manusia dan kuatnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, dan komunitas. Dan yang terakhir, ada punya peran penting sebagai ruang lahirnya ide kreatif, gerakan sosial, pelestarian budaya, pengembangan ekonomi kreatif, pendidikan, lingkungan hidup, hinggalah pemberdayaan generasi muda. Dan dia pun meminta kepada pengurus Rumpon yang baru untuk memaksimalkan peran komunitas dalam memberikan gagasan dan solusi, yang menurutnya setiap komunitas itu perlu fokus pada bidang masing-masing tetapi tetap punya tujuan yang sama, yaitu memberi manfaat bagi masyarakat dan mendukung pembangunan Kota Pontianak. Bahasan pun mengingatkan bahwa tantangan yang pelayanan publik di era digital itu semakin kompleks, di mana masyarakat saat ini lebih kritis dan cepat menyampaikan keluhan melalui berbagai kanal, dan oleh karena itu pemerintah dan komunitas perlu bersama-sama membangun cara kerja yang lebih terbuka, elegan, dan solutif. Nah, kemudian dia pun menyinggung pentingnya peran komunitas dalam melawan hoax dan mengedukasi masyarakat supaya tidak mudah percaya pada informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan menurutnya arus informasi di media sosial itu harus disikapi dengan bijak.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Pro 4 Pontianak.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, negara kita nih keren lah, budaya banyak, agama pun beragam. Tapi menurutmu nih, gimana lah cara supaya budaya lokal kita tuh bisa buat umat beragama tetap akur dan adem ayem?
1: Ayem? Apa ayam? Sebenarnya, budaya itu perannya besar, Kak. Karena di budaya itu, kita diajarkan nilai leluhur, kayak gotong royong, sama musyawarah. Intinya gini, Pak. Perbedaan tu bukan alasan buat kita musuhan, tapi justru kekuatan yang harus kita jaga sama-sama.
0: Oh, berarti budaya lokal kita itu sebenarnya kompak ya? Sama-sama moderasi beragama?
1: Nah, itu benar. Moderasi beragama itu kan mudahnya. Kita taat sama agama seorang, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Tradisi kita dari dulu ya, begitu. Selalu mengutamakan kebersamaan tanpa memandang apa agama orang lain.
0: Betul juga ya. Contoh gampangnya, pas kita kerja bakti bersihkan kampung, atau pas lagi ada musibah, semua langsung turun tangan bantu tanpa nanya, agama kau apa? Nah, semuanya nih murni karena rasa persaudaraan.
1: Dah tak salah dah tu. Itulah bukti nyatanya. Prinsipnya sederhana je. Teguh di keyakinan sendiri, tapi tetap hormat sama keyakinan orang lain. Kalau dijalankan, hidup kita pasti jauh lebih damai dan saling menguatkan.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Jam 6.54 menit waktu Indonesia Barat. Mau abang kita lanjut untuk informasi berikutnya. Bu Abang, tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Pontianak menghadirkan mini studio konten digital ramah disabilitas bagi pemuda tuli anggota West Borneo Deaf Community di Sungai Bangkong, Kota Pontianak. Dan program ini, Bu Abang, bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema pemberdayaan berbasis masyarakat yang didanai oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan Dijenlisbank, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Kemendiktesaintek. Dan kegiatan ini, Bu Abang, diawali dengan sosialisasi program, dilanjutkan dengan 4 pelatihan yang didampingi juru bahasa isyarat pada setiap sesi, yaitu pelatihan soft skill kerja, pelatihan literasi keuangan dasar, pengoperasian dan pemeliharaan mini studio konten digital, serta pelatihan pengelolaan media sosial dan produksi konten digital. Kemudian seluruh pelatihan itu dirancang dengan pendekatan visual dan praktek langsung supaya bisa diikuti secara optimal oleh peserta tuli. Nah, kemudian Bu Abang, sebagai wujud penerapan teknologi tepat guna, tim pengusul itu akan membangun satu unit mini studio konten digital ramah disabilitas di sekretariat WBDC, dilengkapi dengan smart TV, tata pencahayaan, mikrofon, serta perangkat produksi lainnya, dan ditata senyaman mungkin supaya mendukung proses belajar. Dan studio ini menjadi ruang belajar sekaligus sarana produksi bagi anggota WBDC untuk berlatih membuat konten digital secara mandiri sehingga bisa menghasilkan portofolio kerja yang layak dipublikasikan ataupun digunakan sebagai bukti kompetensi. Nah, kemudian Bu Abang, program ini menyasar penguatan kesiapan kerja pemuda tuli sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan khususnya SDG 4 tentang pendidikan berkualitas, SDG 8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta SDG 10 tentang pengurangan kesenjangan. Bila Bu Abang, lengkapnya bisa jalan langsung Bu Abang akses ke laman kita di rri.co.id. Masih ada lagu berikutnya akan menggunakan Bu Abang dan tetap bersama Perempat, suara budaya Kalimantan Barat.